0: karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
1: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
0: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
7: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
8: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara berkisar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
9: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
6: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
10: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
11: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini,
6: patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
13: Selamat pagi.
2: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
13: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen Es Parman.

0: rendah dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSM Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

0: Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, pendengar di manapun Anda berada. Baru saja kita ikuti sajian Warta Berita Nasional dari Pro3 Jakarta. Dan Anda kini kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, program 1 RRI Tualdi Langgur. Pendengar, menit ke-28. Kini tinggalkan jam 9 pagi ini dan dapat kami gambarkan situasi terkini tepat di Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, bahwa dari pagi jam 7 lalu sudah menit ke-28, bergeser dari jam 9 pagi ini, terlihat sangat ramai di ruas jalan Soekarno-Hatta Uhijang karena memang dilewati anak-anak dari tingkat SMP yang mana sudah melaksanakan gerak jalan indah dari pagi jam 7 dan masih berlangsung. Untuk Anda pendengar yang ingin nonton juga, ingin mengikuti jalannya gerak jalan indah, boleh Anda langsung mampir di sepanjang jalan Soekarno-Hatta Uhijang. Karena ini bukan hanya SMP pendengar, tetapi nanti akan berlanjut ke anak-anak tingkat SD, dan besok ada juga gerak jalan indah untuk umum di ruas jalan Soekarno-Hatta Uhijang. Pendengar, beberapa lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengan semangat ada Taradi ya menemani Anda pendengar, dan seperti kami sudah sampaikan tadi bahwa di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Ohijang sangat ramai karena memang dari pagi tadi jam 7 sudah ada pelepasan secara resmi untuk lomba gerak jalan indah. Dan lebih jelasnya pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan reporter kami Ibnu Rahareng yang saat ini berada tepat di Serbaguna Langgur, yang mana akan menyampaikan situasi terkini di sana. Rekan Tino. Halo.
1: Halo Rekan Ellen.
0: Iya, silakan dengan informasinya.
1: Baik Rian Ellen, hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pagi, Maluku Tenggara semakin ramai saja, khususnya di Kota Langgur di mana beberapa saat lalu telah dilepas peserta lomba gerak jalan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di wilayah ini, yang mengambil start dari pelataran Polres Maluku Tenggara, dan kami berada di garis finishnya, yakni pelataran Gedung Serbaguna Larful Ngabal, dan ini menambah meriah semarak HUT Kemerdekaan RI tahun ini, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara, di mana pusat perhatian masyarakat kembali diarahkan ke rute yang dilalui oleh para peserta, yang untuk pagi ini adalah bagi kategori sekolah menengah pertama sederajat di Kabupaten Maluku Tenggara. Beberapa waktu lalu kami sempat bertanya dari mana saja para peserta ini, dan tersebar setelah disampaikan oleh para guru bahwa ini bukan hanya di pusat ibu kota Langgur, namun datangnya dari berbagai wilayah kecamatan, yakni Kei Kecil Timur, Kei Kecil Timur Selatan, Kei Kecil Barat, Owat Sorbai, Kecamatan Manieu, dan hampir seluruh kecamatan di sini yang menyertakan para pelajar SMP-nya, baik regu putra maupun putri, yang sebagian diantaranya sudah memasuki garis finish di pelataran Gedung Serbaguna, dan ini juga mengundang perhatian dan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. Di antaranya ini kami berada di samping pedagang minuman segar yang mulai diserbu oleh para peserta maupun para pengantar dan semua pihak yang ada di sini nih, Kakak Sinta yang sedang melayani para pembeli. Kak Sinta ini memang sudah ditunggu-tunggu juga kah?
2: Iya.
1: Dari kapan?
2: Dari bulan kemarin kita menanti momen 17 Agustus karena di situ ini banyak pembeli dan pokoknya aneka jualan semua yang
1: harus disediakan.
2: Iya.
1: Jadi hari ini berapa banyak ini?
2: Lumayan.
1: Lumayan banyak ini ya Kak Sinta ya, dan alhamdulillah pasti.
2: Iya, alhamdulillah. Kalau insya Allah kalau semua habis sekitar 700-800 ribu ada.
1: Masya Allah, itu dia. Karena beliau sudah tak bisa kami ajak lagi berbincang lebih lama, Kak Sinta yang tadi mengatakan bahwa sudah mempersiapkan ini, karena di momen-momen seperti inilah pelaku UMKM seperti dirinya yang berjualan minuman segar memanfaatkannya untuk meraup keuntungan, dan kami datang lagi untuk satu abang yang sedang melayani peserta gerak jalan tingkat SMP ini. Abang siapa namanya nih abang?
3: Abang Jena.
1: Jena? Ya, jualan apa ini?
3: Pentolan ikan.
1: Pentolan ikan. Iya, jadi ini tahu memang sebelumnya kalau ada ini ya, kegiatan gerak jalan?
3: Tahu, sudah tahu. Tahu ya.
1: Jadi hari ini berarti ada persiapan juga ini untuk ini?
3: Persiapan, ada.
1: Dilebihkan ini pentolan?
3: Iya, dilebihkan dari biasanya bawa.
1: Yang biasanya bawa berapa?
3: Biasanya bawa 500, sekarang bawanya 700.
1: 700? Jadi kalau dirupiahkan berapa kalau setiap hari biasa?
3: Kalau tiap hari biasanya dapat uang 500 ribu, kalau acara begini bisa lebih.
1: lebih. Berarti harapnya supaya acara-acara begini lebih di apalah banyak, ditambah lagi kan?
3: Iya, mudah-mudahan di yang kedepan-depannya bisa lebih banyak acara-acara yang bagus.
1: Bagus. Dan bagi tanggapan Bang Cino ya, peringatan ulang kemerdekaan kali ini
3: sungguh meriah ini.
1: Meriah sekali ya.
3: Meriah sekali.
1: Ya. Ya, ya. Dan abang juga ikut merasakan.
3: Iya, merasakannya juga.
1: Kemerdekaannya. Oke.
3: Oke.
1: Ya, terima kasih, itu salah satu penjual pentolan ikan yang mengaku bahwa kalau biasanya hanya 500 porsi yang atau bungkus yang biasa dijual, kali ini ditambah lagi sekitar 25% karena di momen-momen seperti ini akan mendapatkan keuntungan lebih. Seperti itu rekan Helen, selain itu ada penjual es dan pedagang makanan. Lalu kegiatan ini juga tak lupa kami sampaikan bahwa kesigapan dari para petugas, di antaranya dari pihak TNI Polri, kemudian Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan banyak sekali pihak kesehatan juga, semuanya berpartisipasi untuk menyukseskan kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 ini. Gedung Serbaguna Larful Nabal Oijal Anggur Maluku Tenggara Ibur Areng. Kembali ke rekan Ellen di studio.
4: Laporan terkini.
0: Baik, rekan Tino, itu laporan pandangan mata bersama rekan kami Ibnu Rahareng dari depan dan samping Serbaguna Langgur Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana menginformasikan kepada kita semua di pagi ini terkait dengan jalannya gerak jalan yang mana sudah dilepaskan secara resmi oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan untuk Anda pendengar, gerak jalan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Dan untuk hari pertama hari ini di Rabu 12 Agustus 2026, tingkat SMP yang dilaksanakan dari jam 7 pagi yang dilepas secara resmi oleh pemerintah daerah sudah mulai berjalan, dan dari jam 8 tadi sudah ada kelompok regu yang sudah finish dan diikuti dengan berbagai atraksi yang mana begitu menarik perhatian masyarakat. Dan juga yang paling menarik lagi, ini dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengais rejeki. Nah, pendengar Anda, sambil nonton Anda juga bisa menikmati gorengan, dan juga ada es-es yang sudah tersedia, dan Anda tidak kepanasan pastinya karena memang sudah ada penjual yang standby di samping kiri Serbaguna Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, masih tentunya pantauan kami dari studio masih tetap berjalan, iya, gerak jalan yang dilakukan dari pagi jam 7 hingga jam yang belum bisa dipastikan ya, karena memang terlihat antusias sekali ini regu-regu kelompok-kelompok dari tingkat SMP yang mana dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ikut untuk meramaikan jalannya lomba gerak jalan indah pastinya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, Anda yang ingin bepergian juga agak sedikit apa ya, mengambil jalur kanan karena memang di jalur kiri saat ini digunakan oleh para peserta lomba gerak jalan indah untuk berbaris Nah, Anda yang melewati ruas jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, tentunya hati-hati juga karena memang ini digunakan satu jalur untuk dua arah kendaraan, maka perlu Anda hati-hati pendengar. Untuk cuaca pagi ini terbilang agak lumayan ya, berbeda dengan beberapa hari kemarin yang cukup panas. Namun hari ini kelihatan agak-agak panas, mendung, sayup-sayup seperti itu. Nah, ini buktinya bahwa Sang Maha Kuasa alam memberitahu kepada kita bahwa sangat mendukung kegiatan yang ada saat ini yang dilaksanakan di daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, pendengar, kami tentunya masih mengupdate terus informasi-informasi terkini, bukan hanya di Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi dari Kota Tual juga, yang mana tengah mempersiapkan diri untuk hari esok akan melaksanakan kirab bendera. Nah, kami informasikan untuk Anda, usai tingkat SMP yang melaksanakan gerak jalan indah di pagi ini, nanti akan dilangsungkan juga gerak jalan indah atau lomba gerak jalan indah untuk tingkat SD nanti pada pukul 14 waktu Indonesia bagian timur. Nah, Anda yang beraktivitas di pagi hari boleh sempatkan waktu Anda untuk Anda bisa menyaksikan berbagai gerak jalan indah dari tingkat SD dengan atraksi-atraksi yang sangat keren di dalam perjalanan mereka hingga nanti finish. Pendengar, akan kami update terus informasi Anda melalui reporter-reporter kami yang saat ini sudah berada di beberapa titik yang mana akan dilangsungkan lomba. Pendengar, ada reporter kami Meima Terbongs, ada Ibnu Rahareng, ada Jay Serbunan, ada juga Maya Pranira, ada Irene Hari Cahyani, ada juga Resti Febrianti yang akan melaporkan secara detail persiapan kirab bendera di Kota Tual dan juga jalannya lomba gerak jalan di Kabupaten Maluku Tenggara hingga nanti di hari H kita merayakan kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Menit ke-46 pendengar, kini bergeser dari jam 9 pagi ini, kami temani Anda dengan dua lagu pilihan berikut ini.
5: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

merah putih berkibar. Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah untuk terus melangkah. Di usia yang ke-81 ini, mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui aksi nyata di lingkungan kita. Mulai dari hal sederhana, saling menghargai perbedaan, menjaga fasilitas umum, hingga berkarya jujur demi sesama. Mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas.

0: Program 1 RRI Tualdi Langgur menemani Anda pendengar. Dan kalau tadi kita sudah bersama laporan pandangan mata bersama reporter kami Ibnu Rahareng, kini kita beralih ke Bumi Jargeria, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Ada reporter kami Bosco Korisen yang mana akan melaporkan situasi di Kota Dobo dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bosco.
1: Iya,
0: ya, silakan dengan laporan Anda.
1: Pemirsa di mana saja Anda berada, saat ini terlihat tampak bahwa pelaksanaan baris berbaris tempatnya masih berjalan lancar, dan saat ini saya sementara berada di tepat depan jalan, dan tampaknya ada barisan yang rapi dan sangat menapa suasana di tempat saya berada ini. Dan perlu saya informasikan bahwa pelaksanaan dalam rangka meriahkan 1781 kita secara resmi oleh Bapak Dandrabu mewakili Bupati Kepulauan Aru dan disusul oleh Pak Sekda berkaitan dengan Bupati sudah berada di tempat. Dan perlu kami sampaikan bahwa kondisi dan situasi saat ini sedang baik, dan perlu disampaikan juga bahwa sudah putus dari peran pihak kepolisian, TNI, bahkan pihak berangkat serta orang tua mendampingi anak-anak mereka bila mengawasi, sehingga memberikan dukungan sehingga kegiatannya tetap berjalan dengan baik dan lancar. Dan saat ini proses masih berlangsung aman, dan perlu disampaikan juga bahwa ada sebagian sudah hampir terkurus dan proses tetap berjalan. Perlu disampaikan juga bahwa tempat tadi kami bersihkan bahwa SMP Yuskar Sedepo menurut para peserta dengan rampen yang tinggi sangat luar biasa. Dan itulah pandangan, laporan pandangan mata yang saat ini kami sampaikan dari diri dan saya. Terbaik, saya kembalikan ke studio. Demikian.
0: Baik pendengar, itu tadi laporan pandangan mata bersama reporter kami, kontributor kami, Bosco Korisen yang saat ini berada di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Tentunya masih kami update terus informasi terkini terkait dengan jalannya berbagai kegiatan yang mana untuk memeriahkan dan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Nah, pendengar, untuk Anda di manapun Anda berada, masih tentunya kami hadir dengan informasi-informasi terkini pada jam 10

0: Kabupaten Maluku Tenggara. Akan Anda ikuti bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga Anda bisa ikuti melalui YouTube kami di Facebook RRI Tual dan juga di YouTube kami RRI Tual. Akan menemani Anda pendengar selanjutnya. Namun kami masih terus menanti informasi-informasi dari rekan-rekan kami yang saat ini sudah berada di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, yang akan menginformasikan kepada kita semua persiapan kirab bendera yang nanti akan dilaksanakan di Kota Tual. Dan juga untuk hari ini, hari Rabu dan hari Kamis besok, masih dilangsungkan lomba gerak jalan indah di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami KEK selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Program satu sudah jam 10 pagi 8 menit di Rabu 12 Agustus 2026 Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tengah dilakukan ataupun semaraknya di mana-mana. Dan kami hadir lagi untuk Anda di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Ini kerjasama Kabupaten Maluku, Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dengan LPP RRI. Yang untuk saat ini kami masih menggunakan Tual, kemudian akan segera menjadi RRI Langgur di Jalan Soekarno-Hatta, Ohijang, Maluku Tenggara. Saat ini saya, Ibnu, sudah bersama dengan narasumber Camat KI Besar Utara Timur, Chandra Namsa SSTP. Selamat pagi, Pak Camat.
1: Selamat pagi semua pendengar setia RRI Tual yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi.
0: Ya,
1: mudah-mudahan kita berdoa namanya bisa cepat diganti menjadi RRI Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Iya, tak lama lagi ini akan segera di terapkanlah. Karena petunjuknya kurang lebih kami sempat mendapatkan kabar sudah ada, bahkan sudah ada yang sempat menyiarkannya. Namun kita bicara pagi ini tentang transformasi pelayanan dan pembangunan kecamatan. Sebenarnya di e-flyer yang sudah kami ini juga di-publish juga di sejumlah akun, kita juga akan berbicara tentang kesiapan ya Panitia HUT RI tahun 2026 ini. Namun untuk saat ini beliau berhalangan dan sudah menyampaikannya di sesi yang lain, sehingga akan kita ikuti di berita kami di buletin malam pukul 19 sama jam 6 pagi. Transformasi pelayanan dan pembangunan kecamatan dengan narasumber saat ini Camat KI Besar Utara Timur. Anda bisa berinteraksi dengan menghubungi nomor ini 0916214462. Anda bisa menelpon ke nomor ini 0916214462, ataukah selain Anda menelpon juga bisa mengirimkan pesan tertulis Anda ke 0813549875. 0813549875, atau komentar di live Facebook dan YouTube yang kami siarkan langsung saat ini. Baik, Pak Camat, kita langsung saja, bagaimana kondisi KI Besar Utara Timur sebagai bagian penting dari Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal pelayanan publik, utamanya kebutuhan dasar masyarakat.
1: Jadi baik, terima kasih Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Ibnu tadi, bahwa perlu saya sampaikan di Kecamatan Utara Timur, KI Besar Utara Timur itu terdiri dari terdiri dari 30 OHI, Pak.
0: Iya.
1: Jadi di Kecamatan KI Besar Utara Timur ada 30 OHI. 8-nya statusnya OHI yang sudah di definitif, sementara sekitar 22 OHI itu yang statusnya masih pejabat.
0: Iya.
1: Tentu saja bahwa pelayanan di Kecamatan KI Besar Utara Timur tidak jauh berbeda dengan 10 kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Artinya bahwa fungsi camat sebagai perwakilan pemerintah yang langsung menyentuh dengan masyarakat, maka sudah jelas bahwa kita sering melakukan interaksi, monitoring, evaluasi, sampai kepada pembinaan-pembinaan dalam berbagai segi bentuk pelayanan, termasuk pelayanan dasar yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, yaitu kesehatan dan pendidikan.
0: Pendidikan.
1: Ya, mungkin itu, Pak.
0: Kami boleh tahu tentang kesehatan ini sendiri, apakah dari 8 OHI definitif ya?
1: Ya.
0: Ini juga sudah memiliki pusat pelayanan kesehatan semuanya?
1: Untuk semua di OHI itu sudah ada posyandu, Pak.
0: Oh, posyandu.
1: Di Kecamatan KI Besar Utara Timur itu terbagi atas dua wilayah, khususnya untuk pelayanan kesehatan. Hmm. Jadi ada dua puskesmas di sana, Pak Ibnu.
0: Iya.
1: Ada puskesmas Holat dan puskesmas Mandeli.
0: Iya.
1: Jadi puskesmas Holat itu melayani masyarakat dari Ohi Forwan sampai kepada Yam Timur. Hmm. Sementara puskesmas Mandeli melayani dari Watlar sampai kepada Suin di ujung Tanjung Burang, Pak Ibnu.
0: Oke, okay. Sementara pendidikan. Sekolah-sekolah semua jenjang ada, Pak?
1: Di sekolah-sekolah di semua jenjang ada. Memang kemarin itu di SMA,
0: iya.
1: Ada satu SMA di sana, di kebetulan di Holat.
0: Holat, SMA ada juga, Negeri 4 kalau
1: iya, ada juga di Mandeli, Pak.
0: Oh, ada satu.
1: Ada satu lagi Mandeli. Mm-hmm. Jadi kegiatan pendidikannya ya normal, Pak. Pokoknya pelayanan-pelayanan dasarnya alhamdulillah sampai saat ini berjalan sesuai dengan apa adanya. Mm-hmm. Walaupun memang kita ketahui bahwa memang di Kecamatan Kebesar Utara Timur ini dulunya kan salah satu kecamatan yang dianggap terpencil ya, karena memang dilihat dari letak geografis, rentang kendali, kebetulan jauh dari ibu kota kabupaten, tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir di saat kepemimpinan Pak MTH di periode pertama itu sudah dibangun berbagai infrastruktur yang ada di kecamatan, yang dapat membantu pelayanan-pelayanan dasar tadi, pendidikan dan kesehatan, termasuk air bersih, jalan, listrik, telkomsel, dan alhamdulillah di Kecamatan Kebesar Utara Timur saat ini untuk diketahui bahwa untuk listrik itu dari sampai ke ujung Tanjung Burang itu semuanya sudah bisa dinikmati.
0: Bisa mendapatkan pelayanan 24 jam.
1: 24 jam, Pak Ibnu. Dan di ujung Tanjung Burang juga itu sekarang masyarakat bisa duduk pakai internet, main medsos, semua-semua. Sudah, internet sudah dibangun oleh yang terhormat Pak Bupati. Dan yang mungkin kita harapkan saat ini adalah dukungan dari masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah daerah.
0: Iya, PLN juga ya?
1: Semua, Pak.
0: PLN penerangannya tuh sudah tidak lagi. Yang sebelumnya ada beberapa OHI mengalami kendala hanya beberapa jam, itu semuanya sudah.
1: Saat ini semuanya sudah normal, Pak Ibnu. Sampai kepada ujung Tanjung Burang di OHI Soin.
0: Ya.
1: Semua 30 OHI semua.
0: Ya. Beberapa waktu lalu ada kalau tidak salah satu petugas yang sempat memperlihatkan dia terkendala karena akses jalan. Itu bagaimana, Pak?
1: Jadi perlu saya sampaikan bahwa kalau mungkin Pak Ibnu sudah pernah ke Utara Timur atau ke belum, tetapi
0: pernah
1: bagi,
0: tapi lumayan lama.
1: Iya.
0: Ya.
1: Untuk saat ini, beberapa tahun belakangan itu pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati sudah membangun jalan yang menjadi wilayah pemerintah daerah tingkat 2. Itu dari Holat sampai ke Wasar.
0: Iya.
1: Di ujung Ur itu lewat sedikit lagi sampai ke Wasar, itu butas, Pak. Dan kalau saya bandingkan dengan jalan yang ada di dalam kota ini, itu jalan di sana lebih bagus. Mungkin Pak Ibnu boleh
0: untuk beberapa tahun belakangan ini memang kami belum.
1: Mungkin boleh tanya lagi di teman-teman atau keluarga yang sempat ke Utara Timur, jalan yang dari Holat sampai ke ujung Ur mau masuk Wasar itu jalannya butas, itu lebih bagus dari jalan yang ada di kota ini, Pak.
0: Itu dari pelaksanaan lingkar kayu besar itu ya?
1: Iya. Dan itu diupayakan, diperhatikan oleh Pak Bupati sekarang.
0: Iya.
1: Nah, tentu kan bantuan-bantuan yang turun dari pusat ke daerah itu kan tidak berupa instan, pasti kan proses. Ada proses yang panjang, pemerintah daerah harus lobby-lobby di pusat sehingga turun situ. Nah, terkait dengan pertanyaan yang menyampaikan bahwa memang ada jalan sedikit terkendala itu memang betul, itu dari Holat
0: ke
1: dari Holat atas, dari Holat atas ke Kilwair.
0: Kilwair.
1: Nah, karena memang di situ sangat terkendala karena memang jalan itu berstatus jalan provinsi, Pak Ibnu.
0: Okay. Yeah.
1: Jadi pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi ke situ, karena itu jalan provinsi. Makanya mungkin lewat kesempatan yang baik ini, saya juga bisa menyampaikan,
0: baik,
1: supaya sehingga mungkin wakil-wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Maluku saat ini bisa menyuarakan itu.
0: Yeah,
1: sehingga ke depan jalan-jalan yang ada di yang statusnya jalan provinsi, khususnya di Kecamatan Kebesar Utara Timur, itu bisa diperhatikan dan bisa dibangun untuk dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat.
0: Ya. Kemudian transformasi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kecamatan di sana untuk pelayanan ini?
1: Untuk pelayanan, berbagai pelayanan itu saat ini kita kebetulan kan Pak Ibnu, bahwa untuk semua OHE itu alhamdulillah sebagian OHE itu sudah pengadaan Starlink.
0: Ya.
1: Karena status kita sekarang kan kita ingin, kebetulan saya saat ini juga ada di PLT Kadis PMD. Jadi ke depan kita upayakan untuk 192 desa ini semua itu ada internet gratis, Pak. Jadi karena kita memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah, tinggal OHE-OHE itu sudah dimasukkan di dalam APBDS-nya untuk Starlink atau nama lain lah.
0: Ya.
1: Itu. Jadi bisa dimanfaatkan di pengadaannya lewat kepala OHE, diadakan lalu bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu tanpa dibayar, Pak. Itu internet gratis untuk 192 OHE.
0: Ya.
1: Dengan demikian adanya internet gratis tadi, bahwa jelas bahwa mempermudah masyarakat dalam melakukan, termasuk pemerintah daerah juga, untuk melakukan membagikan informasi-informasi. Masyarakat mungkin mengakses informasi-informasi yang diperlukan, ataukah mungkin bisa membantu juga UMKM dalam mempromosikan hasil-hasil yang ada di OHE bisa disampaikan, karena internet gratis. Dan tahun ini setelah pencairan tahap 2 ini, itu dipastikan bahwa full 192 desa itu dipastikan internet gratis ada di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Alhamdulillah. Walaupun ya kita juga harus tetap mencatat bahwa ada efisiensi.
1: Yeah.
0: Jadi pemanfaatan dana desa.
1: Yeah,
0: ini.
1: Jadi betul, Pak Ibnu. Memang efisiensi bukan di Kabupaten Maluku Tenggara saja.
0: Iya.
1: Yeah. Dia bersifat nasional. Cuman ini kita manfaatkan regulasi dan aturan.
0: Iya. Yeah.
1: Karena di Permendes dan peraturan Menteri Keuangan semua itu ada 8 skala program prioritas.
0: Iya.
1: Yeah. Dalam dana desa tadi ada 8 skala prioritas, itu salah satunya itu poin ke-7. Itu untuk desa digitalisasi, pembangunan infrastruktur untuk komunikasi khususnya internet. Makanya kita manfaatkan itu, karena di Perda membuka ruang untuk diadakan, kalau kita di sini lebih dikenal dengan Starlink tadi itu.
0: Yeah.
1: Karena tangkapan internetnya bagus dan tentu saja bahwa memang setiap bulannya ada biaya, tapi biaya itu dibebankan di dalam anggaran pendapatan belanja OHE tadi.
0: Dan disesuaikan dengan kesanggupan setiap OHE ini, maka sudah barang tentu 192 OHE di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara ini tidak langsung secara serentak ya, Pak ya? Di Kecamatan Kebesar Utara Timur juga begitu?
1: Sama.
0: Sama.
1: Sama, tetapi untuk 8 program prioritas pemerintah pusat untuk tahun 2026 ini itu memang wajib, Pak. Jadi khusus untuk internet tadi itu sifatnya wajib program yang harus dimasukkan.
0: Yeah.
1: Entah nanti dia kecil, sedang ataukah anggarannya besar, tapi sifatnya wajib karena dia ada dalam 8 program prioritas tadi.
0: Iya. Yeah. Kalau tadi seperti yang dijelaskan akses sudah lancar semuanya, tapi mungkinkah masih ada bagian-bagian di OHE ataukah sudah tidak ada lagi OHE Sawah ya, yang masih agak susah dijangkau di sana?
1: Kalau kita di sana kebetulan kan musim timur, ada dua musim.
0: Iya.
1: Jadi kalau di musim barat itu laut darat semua bisa dilewati. Tetapi kalau musim timur ya tentu saja bahwa memang laut ombaknya sangat besar, kencang, makanya untuk keselamatan kadang kita pemerintah daerah mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jalur laut, tetap menggunakan jalur darat. Jadi mungkin itu kita terkendala dari segi cuaca tadi, Pak.
0: Iya, akhirnya ada rentang yang terjadi. Iya.
1: Ya, di musim timur itu memang untuk beberapa wilayah ya jelas bahwa pasti kan agak sedikit berat.
0: Iya.
1: Karena contohnya di ujung Tanjung Buran, kalau musim timur kan sudah jelas kalau masyarakat tidak bisa menggunakan jalur laut ya sudah harus menggunakan jalur darat tadi. Maka kan jaraknya memang agak sedikit jauh, Pak, karena harus putar dari ujung Tanjung Buran sampai ke Elat Ke Besar.
0: Iya. Dan untuk transportasi laut ini nih juga merupakan sebuah kebutuhan yang paling diperlukan oleh masyarakat.
1: Betul, Pak.
0: Dan pelayanan saat ini kita hanya mengandalkan hubungan dengan ASDP ataukah ada lagi khusus
1: kalau,
0: untuk Kei Besar Utara Timur?
1: Kalau Kei Besar Utara Timur itu untuk hubungan dengan ASDP itu terkait dengan feri, Pak.
0: Iya.
1: Tetapi pelayanan feri ini kan ya kadang jalan, kadang juga tidak, mungkin kebijakan di perhubungan.
0: Iya.
1: Tetapi kalau di sana itu kebanyakan hampir ada beberapa OHI itu menyiapkan speed besar, speed seperti kapal cepat gitu, tapi ukurannya itu memang tidak sebesar kapal cepat tual elat, langgur elat, tetapi agak besar, lumayan besar. Itu ada beberapa buah itu yang sering digunakan. Jadi kalau di waktu musim barat itu yang sering digunakan. Itu harganya dia lebih murah, terjangkau dan efektif.
0: Iya.
1: Jadi mempersingkat waktu dari Uhi langsung ke Langgur.
0: Iya.
1: Itu cuma 100.000, Pak. Kalau ketimbang kalau lewat darat naik ojek sampai ke Elat.
0: Iya.
1: Lalu habis itu naik kapal cepat.
0: Dan Ohoi-ohoi yang punya ini kira-kira dari sekian 30 ini berapa banyak yang punya armada sendiri?
1: Kalau armada sendiri itu di Har ada, di wilayah Har ada, di wilayah Bandeili ada,
0: iya.
1: Di wilayah Renfan ada.
0: Iya.
1: Jadi itu yang sering digunakan. Tetapi kalau musim barat itu biasanya masyarakat menggunakan speed-speed yang berukuran kecil, Pak. Yang speed-speed mesin 40 satu buah itu, yang karena musim barat itu kan cuaca alam juga bersahabat, jadi sering digunakan saja speed-speed kecil. Tapi kalau speed lane-nya itu speed-speed yang tadi saya sampaikan, ada di bagian Har ada speednya, di bagian Renfan ada berapa buah itu di Renfan, terus di Bandeli.
0: Yang jelas semuanya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
1: Sudah bisa, karena memang di wilayah dari Holat ke bagian Yam Timur sana itu memang untuk speed-speed besar yang lain itu memang tidak ada.
0: Ya.
1: Tetapi karena kebetulan jarak mereka dekat dengan Elat, makanya saya pikir mungkin tidak terlalu menjadi kendala yang berarti. Cuman tadi itu yang disampaikan itu jalan yang statusnya
0: provinsi,
1: jalan provinsi itu yang mungkin kita mungkin membutuhkan bantuan dan perhatian khusus dari wakil-wakil rakyat kita kemarin yang mungkin terpilih yang saat ini duduk di DPRD provinsi mungkin bisa memperhatikan itu.
0: Iya. Dan Pak Camat, ini juga ada satu faktor keterlibatan masyarakat ya dalam hal perencanaan pembangunan ini, bagaimana di Kei Besar Utara Timur?
1: Karena di Kei Besar Utara Timur ini jelas bahwa tidak kita pungkiri untuk namanya pembangunan di daerah mana saja itu kita harus kan memerlukan peran serta dan dukungan dari masyarakat setempat.
0: Iya.
1: Karena dukungan masyarakat itu menentukan keberhasilan pembangunan. Lewat program-program yang turun baik dari pemerintah daerah, provinsi maupun dari pusat.
0: Iya.
1: Di Utara Timur saat ini bagus. Untuk beberapa tahun terakhir ini dukungannya sangat bagus. Saya bilang sangat bagus karena beberapa tahun terakhir ini alhamdulillah di sana tidak ada palang-palang jalan atau sasi yang di.
0: Iya, kesadaran masyarakat ya, itu semakin bagus.
1: Ya, semakin bagus. Alhamdulillah kita berdoa ke depan sampai itu. Tapi memang beberapa tahun yang lalu itu memang salah satu kendala dan kerja fokus saya itu juga masalah-masalah itu pemalangan jalan ini.
0: Iya.
1: Karena biasanya ada masalah-masalah pribadi ataukah masalah-masalah suka dan tidak suka tentang pejabat kepala OHOI itu larinya ke pemalangan jalan. Yeah. Tetapi itu beberapa tahun yang lalu. Untuk saat ini, alhamdulillah 2 tahun terakhir ini sudah normal, dan saya pikir bahwa mungkin masyarakat sudah berpikir ke depan. Mm-hmm. Karena ini juga bisa mungkin sangat mempengaruhi karena ada internet, mm-hmm. ada apa informasi-informasi yang mudah diakses, sehingga mungkin juga bisa membentuk dan mengubah pola pikir masyarakat. Mungkin yeah. saya pikir seperti itu.
0: Apalagi kita sedang dihadapkan pada perkembangan Maluku Tenggara yang semakin pesat.
1: Iya. Yeah.
0: Kita harus bisa berpartisipasi, dukung sektor-sektor unggulan ya Pak. Yeah.
1: Saya dalam setiap kesempatan saat kita melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan Kepala OHOI, yeah. pejabat Kepala OHOI, saya selalu sampaikan kepada mereka, kita harus melihat pimpinan kita, mm-hmm. Bapak Bupati. Bapak mm-hmm. Bupati ini kan kalau ibarat pembangunan itu antum ini berlari, yeah. antum yang berjalan, antum berlari. Mm-hmm. Artinya bahwa antum punya perhatian yang paling besar. Saya sampaikan ini bukan karena kebetulan saya ini ASN Kabupaten Maluku Tenggara yang saat ini menduduki jabatan, lalu saya sampaikan ini tidak. Tetapi ini realita Pak Ibnu, mm-hmm. saya ini salah satu putra kebesar.
0: Iya, yang sebelumnya kita rasakan cukup ya, berat.
1: Saya ini putra asli kebesar, makanya yeah. selalu saya sampaikan bahwa Bapak Bupati Muhammad Tahranubun itu bapak pembangunan. Mm-hmm. Karena memang kenyataan selama ini yang kita lihat di Maluku Tenggara itu setelah beliau naik ini baru listrik itu bisa masuk di wilayah ke utara barat, utara timur, jalan, pembangunan-pembangunan, internet, jembatan, air bersih, semua-semua Pak.
0: Iya.
1: Termasuk ada pembangunan-pembangunan beberapa puskesmas-puskesmas yang saat ini juga ada rumah sakit pertama. Makanya saya sering sampaikan, kalau tidak salah kita menyampaikan bahwa Bapak Bupati ini adalah bapak pembangunan, karena memang kenyataannya beliau iya. membangun kebesar, walaupun memang beliau ini orang asli kekecil,
0: yeah.
1: tetapi perhatian beliau kebesar itu sangat besar.
0: Yeah.
1: Makanya saya sering saya sampaikan kepada kepala OHOI pejabat, jangan coba-coba ada yang santai-santai dan pikir bahwa apa pembangunan ini ketong santai-santai saja lah, kesinggal itu urusan pemerintah daerah itu yang boleh.
0: Yeah.
1: Karena kasihan Bapak Bupati ini ke pusat. Ya kebetulan beliau juga kan mempunyai link dan jaringan yang kuat di pusat sehingga memudahkan daerah untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Tapi kalau kita di daerah, kalau dari apa OPD sampai kepada masyarakat, kalau tidak memberikan dukungan yang baik, yang full, ya jelas bahwa hal ini akan sia-sia. Makanya di berbagai kesempatan saya selalu sampaikan kepada Kepala OHOI dan perangkat-perangkat OHOI.
0: Iya, buktinya kita sudah ada di tahap ini ya,
1: iya,
0: yang merasakan bahwa begitu dekatnya. Yang dulu kita jauh sekali antara Banda Eli misalnya, Holat, kampung-kampung sekitar. Sekarang ini ya tinggal memastikan saja kapan kita mau ke sana dan bisa sampai di jam berapa.
1: Iya.
0: Itu yang menjadi bukti ya Pak ya.
1: Iya Pak Ino.
0: Dan pendengar pemirsa, kami saat ini tengah berbincang dengan Camat Kayu Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Chandra Namsa SSTP di Dialog Maluku Tenggara Menyapa edisi Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Transformasi pelayanan dan pembangunan kecamatan, yang mana beberapa hal penting sudah disampaikan tadi, dan Anda bisa berinteraksi dengan menghubungi nomor telepon 0916214462 atau 0813549575. Nomor ini juga Anda bisa sampaikan pesan tertulis Anda. Begitu juga di kolom komentar live Facebook dan YouTube RRI Tual yang segera akan berganti menjadi RRI Langgur ini. Silakan. Dan Pak Camat, ini tentunya momen yang saat ini juga tengah begitu ramai ya, HUT Kemerdekaan Republik ya. Indonesia. Bagaimana di Kayu Besar Utara Timur?
1: Jadi Pak Ibnu, bahwa ya mungkin kapasitas saya saat ini sebagai camat dan ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, memang ada diundang narasumber yang mungkin lebih berkompeten
0: ya, ya.
1: Untuk menyampaikan tentang kesiapan
0: Panitia.
1: Menyambut HUT 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Namun kebetulan saya hadir di sini, saya juga ingin menyampaikan karena kita camat-camat ini kan mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita peran aktif, kita langsung yang di lapangan, kita yang langsung
0: bergerak dan menggerakkan.
1: Ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa untuk 17 Agustus tahun ini nih agak beda dengan yang tahun-tahun yang lalu.
0: Iya.
1: Memang di setiap tahun itu kan pasti punya ada keunikan dan ciri khas, kelebihan-kelebihan sendiri. Seperti saya sampaikan bahwa di tahun, kalau tidak salah waktu itu tahun 2023, 17 Agustus itu Bupati Pak Muhammad R. Hanubun turun ke Utara Timur, lalu kampung yang paling jauh di situ.
0: Okay.
1: Kita buat upacara, kita jalan-jalan keliling dari satu uhe ke uhe yang lain, Pak. Jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan, jalan kaki. Jadi bendera itu dari uhe ini beberapa pemuda sekitar 30 orang bawa serahkan ke uhe yang satu. Nanti itu dilanjut.
0: Kirap ya?
1: Ya, kirap sampai kepada di Kebesar Selatan Barat di Fair. Nah, itu titik terakhir wilayah Kebesar.
0: Yeah.
1: Nah setelah itu kita lanjut lagi ke wilayah kecil. Jadi memang tahun 2023 itu sangat luar biasa. Tapi tahun ini juga luar biasa, Pak Ibnu.
0: Akan kita sampaikan, tapi sekarang kita terhubung dengan satu penelpon ini. Dari mana gerangan? Halo.
2: Ya.
0: Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Ya, dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Pak
0: Iya. Ini sempat ikuti ya, di Dogo sempat mengikuti siaran ini sekarang?
2: Iya, di Dogo saat ini lagi saya ikuti kegiatan baris berbaris.
0: Oke, jadi di Dogo sekarang sedang ada kegiatan baris berbaris, sama halnya dengan di Kota Langkur, Kabupaten Maluku Tenggara saat ini ya, Bung Bosco ya. Dan ini sekarang kita sedang berbicara tentang suasana Maluku Tenggara, khususnya KI Besar Utara Timur. Ada tanggapan dari Bung Bosco di Dogo seputar perkembangan Kecamatan KI Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara saat ini?
2: Iya, jadi ya... khususnya untuk Kabupaten Kepulauan Har. Memang saat ini baris-baris ini lagi sementara jalan, dan semua peserta yang mengikuti lomba keras jalan ini semua sudah kembali ke Kabupaten Kepulauan.
0: Iya, ternyata dia mengabarkan tentang di sana juga ramai dengan gerak jalan. Jadi terima kasih Bung Bosco yang sudah hadir di sela ini. Kemudian Pak Camat, kita lanjutkan saja tentang perayaan HUT kemerdekaan kali ini. Ya. Bagaimana lagi?
1: Lalu tahun ini kebetulan di tanggal 9 ini kan ada apa, hari olahraga ya, hari olahraga nasional.
0: Hari olahraga di 9 September nanti.
1: Jadi ciri khas untuk tahun ini 17 Agustus itu di semua kecamatan, Pak Ibnu, kita kejuaraan bola voli Bupati Cup serentak.
0: Oh, iya.
1: Serentak di seluruh kecamatan.
0: Iya, ini juga jadi, memang penting.
1: Nantinya itu memupuk rasa kebersamaan, persaudaraan. Dengan olahraga ini kan orang latar belakang ego masing-masing kan ditinggalkan semua, Pak Ibnu.
0: Iya.
1: Jadi ini salah satu gagasan yang baik dari Pemda Kabupaten Maluku Tenggara, dan eksekusinya ada di camat-camat, Pak Ibu.
0: Yeah.
1: Jadi di 11 kecamatan, kalau tidak salah itu di bulan kemarin tanggal 25 kalau tidak salah itu pembukaan secara resmi.
0: Yeah.
1: Dan sampai saat ini semua kecamatan antar UI kita seleksi. Seleksi untuk memilih bibit-bibit dan pemain-pemain yang bagus untuk nantinya mewakili setiap kecamatan sampai ke kabupaten, untuk tingkat kabupaten yang ajang yang lebih besar. Maka ini juga kita saat ini memang semua camat ini kita sementara mempersiapkan pemain-pemain kita, pemain voli, atlet-atlet, sampai ada juga yang memang karena mungkin mau ingin meraih juara ataukah masalah gengsi malu, kita sempat ada pemain-pemain luar juga yang kita datangkan.
0: Ya, jadi
1: Kecamatan Utara Timur juga demikian, Pak Ibnu. Kita
0: kompetisinya yang benar-benar untuk
1: ini bergengsi
0: karena
1: jujur saja bahwa tadinya mungkin saya pikir ini mungkin nanti ya kegiatannya, tapi setelah kita lihat di lapangan ini, aduh ini memang kita perasaan kita itu sangat jiwa untuk kecamatan itu muncul, untuk nama baik kecamatan, nama besar kecamatan itu muncul. Makanya saya mau dan tidak mau juga datangkan beberapa pemain dari luar, supaya karena Pak Ibnu bawa terus terang untuk bola voli ini antusias masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara ini sangat tinggi, Pak Ibnu. Jadi kemarin saya sempat ikut rombongan Pak Bupati kita dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain melihat proses pertandingan, ternyata bagus-bagus dan antusias masyarakat sangat tinggi, Pak Ibnu. Makanya saya pikir berarti kita utara timur ini kan, saya juga membandingkan kekuatan yang ada di kecamatan saya dan ada di kecamatan-kecamatan yang lain. Jadi saya lihat wah ini kalau mau harap yang saat ini nih kayaknya ini, jadi saya memang ada mendatangkan juga pemain-pemain dari luar supaya bisa mengimbangi kecamatan-kecamatan yang lain, Pak Ibnu.
0: Berarti dari ini tersirat kalau Pak Camat langsung mempersiapkan tim saja, tidak ada seleksi antar kecamatan
1: ada,
0: di sana?
1: Ada, di sana ada, Pak Ibnu. Tetapi yang saya sampaikan tadi bahwa memang kita datangkan pemain dari luar ini karena kita melihat bahwa kondisi yang ada di sana itu kekuatan kita itu demikian. Makanya untuk meraih juara, kita juga kan pasti target juara juga, Pak Ibnu.
0: Walaupun
1: kita boleh secara jarak geografis kita jauh, Pak Ibnu, tetapi utara timur untuk semua momen itu kita, ya saya tidak sombong, tapi kita juga langganan juara, Pak.
0: Wah, ini kalau camat yang lain dengar ini mudah-mudahan ada komentar juga nih.
1: Ya, kita langganan juara. PKK, lomba-lomba defile, MTQ, sampai kepada terakhir kemarin itu kejuaraan tinju utara timur juara satu umum. Jadi tradisi ini yang saya pertahankan sampai saat ini. Mau dan tidak mau saya harus datangkan pemain dari luar supaya bisa mengimbangi kecamatan yang lain.
0: Bentuk lain dari pelayanan kepada masyarakat ini ya, bahwa olahraga juga sudah mulai kita giatkan dan kita juga akan membuktikan ke induk ke semua kecamatan ini bahwa KI Besar Utara Timur akan memperlihatkan seberapa banyak keunggulan kelebihannya. Jadi kan nanti ya mungkin di hari-hari ini sudah akan digelar tingkat kabupaten di KI Besar Utara Timur, Kak Hoi mana yang mewakili?
1: Ya tadi saya sampaikan tadi, jadi ini nanti yang mewakili kecamatan itu bukan satu Hoi,
0: Pak. Tim campuran.
1: Campuran. Kita lihat dari pemain-pemain yang bagus. Nanti di situ kita pilih, kita saring. Nah, itu yang akan mewakili setiap kecamatan berkompetisi
0: jadi,
1: di
0: KI Besar Kabupaten Utara Timur. Metodenya itu memilih pemain dari setiap Hoi yang bertanding.
1: Iya, mereka kecamatan. Bertanding dulu.
0: Iya.
1: Mereka bertanding, kita lihat. Saat pertandingan kita lihat yang bagus itu kan. Jadi wasit sama panitianya sudah disampaikan. Jadi dicatat saat bermain itu, oh di Ohoi ini yang bagusnya nomor punggung sekian. Di Ohoi ini yang main ini bagusnya nomor punggung sekian. Ah itu yang dicatat. Yang dicatat nanti setelah itu baru dilihat. Saya membandingkan kembali dengan kecamatan-kecamatan lain. Saya saksikan pertandingan-pertandingan yang ada di kecamatan lain. Di situ baru saya bisa menentukan bahwa apakah kita menggunakan semua pemain yang ada di sana ataukah kita bisa menaturalisasi pemain dari luar. Tetapi jujur saja bahwa pemain dari luar ini bukan pemain asli dari luar saja, tapi memang ada darah-darah dari utara timur juga yang kita datangkan. Jadi ini anggap saja pakai pemain dari sana juga. Kebetulan saat ini domisili di luar saja, tapi ada darah sana, mama dari sana, mama dari, bapak dari, yang itu yang kita gunakan.
0: Jadi KI Besar Utara Timur ini berambisi sekali untuk bisa membawa pulang Piala Bupati.
1: Ya, kita
0: turnamen voli ini nih.
1: Karena turnamen voli ini antusias masyarakat sangat tinggi, maka jujur saja bahwa sebagai camat saya menargetkan juga kita Utara Timur untuk mendapat juara satu.
0: Dan ini bagian lain dari apa yang sedang kita bahas, transformasi pelayanan dan pembangunan kecamatan. Nah, di mana-mana tentu bukan hanya infrastruktur jalan jembatan jadi pelayanan penting untuk kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, tapi olahraga juga. Dan ini sekarang Maluku Tenggara sedang mewujudkannya dengan menggelar turnamen voli di mana tingkat kecamatan sedang berlangsung seleksinya antar Ohoi atau kampung. Dan saatnya kita akan melihat seperti apa utusan-utusan setiap kecamatan berlaga tingkat kecamatan.
1: Jadi seleksinya antar Ohoi, tapi nantinya yang mewakili kecamatan itu bukan satu hoi saja Pak Ibu, tetapi nanti diambil pemain-pemain terbaik dari setiap hoi itu yang nanti akan mewakili kecamatan di tingkat kabupaten.
0: Ya, jadi KI Besar Utara Timur ini pemain-pemain andalan yang nanti hadir di Serbaguna,
1: Gedung Serbaguna. Bukan Utara Timur saja Pak Ibnu, semua kecamatan kan pasti pemain-pemain
0: itu yang pemain-pemain yang sudah
1: andalan itu yang nanti di yang ikut berkompetisi di ajang kabupaten, ajang yang lebih besar lah. Artinya mereka dari UHOI kecamatan sampai ke kabupaten.
0: Yang akan memperlihatkan bahwa camat punya seperti apa pembinaan di sana sudah.
1: Ya, itu. Jadi jujur saja bahwa kalau kita berani datangkan pemain dari luar berarti ini kan persiapan yang bukan main-main.
0: Ya.
1: Ini kan serius.
0: Apalagi harus menyeberang jauh dari KI Besar Utara Timur dan KI Besar Utara Barat.
1: Kita datang dari jauh tapi ingin merebut piala. Tapi tentu saja bahwa memang semua camat bercita-cita untuk menjadi juara satu. Tetapi itu bukan yang pertama dan utama. Yang utama bagi kami adalah membangun kebersamaan, membangun dukungan antara kecamatan, antara OE, supaya kita sama-sama mendukung semua program yang turun, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.
0: Selain itu ada program lain panitia ini tentang kebersihan lingkungan, apakah memang ke kecamatan-kecamatan juga Pak Camat?
1: Ada Pak, jadi kemarin Pak Bupati sudah mengeluarkan edaran Bupati Maluku Tenggara terkait dengan lomba-lomba yang ada di OE masing-masing. Jadi lomba di kabupaten, di OE-OE juga ada lomba Pak. Jadi di OE-OE seperti apa makan kerupuk, gigit sendok dan lain-lain itu edaran Bupati sudah keluar. Lebih ditekankan masalah kebersihan lingkungan menjelang 17 Agustus ini.
0: Dan ini peran kepala-kepala OE dalam garis struktur ini harus tetap difungsikan.
1: Semua tertib Pak. Jadi satu komando dari atas A ya turun di bawah semua harus A. Jadi alhamdulillah progresnya sudah terlihat. Mungkin Pak Ibnu bisa jalan-jalan dari OE ke OE yang lain. Pasti di depan rumah semua sudah diinstruksikan untuk dinaikkan bendera, bendera merah putih dan bendera hias. Semua sudah kelihatannya semua sudah Pak.
0: Jadi kita kalau saja biasanya kalau kita mau sampai di wilayah desa atau ohoi-ohoi di Kepulauan Kei ini selalu lewat laut. Ini akan terlihat pemandangan yang menarik sekarang ya. Kei Besar Utara Timur juga dipenuhi dengan merah putih.
1: Merah putih. Semua ohoi instruksi Pak Bupati kan untuk semua ohoi 192 ohoi dan sudah dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus kemarin. Tetapi ada juga yang sebelum tanggal 1 sudah dinaikkan. Masa momen Piala Dunia kita bisa naikkan bendera dari luar. Masa 17 Agustus ini momen kemerdekaan negara kita, masa kita tidak bisa naikkan bendera merah putih? Itu kan sesuatu hal yang aneh menurut saya.
0: Ya, dan berbagai inovasi sudah tadi ya Pak Camat lakukan. Tapi apalagi menurut Pak Camat yang ada di KI Besar Utara Timur ya mudah-mudahan bisa diikuti oleh kecamatan ataupun wilayah yang lain di Kebut.
1: Kalau di sana itu yang mungkin salah satu kelebihan kami di sana itu semangat dari kepala OE pejabat itu sangat tinggi Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan itu bahwa jelas bahwa kecamatan mendapatkan juara itu kan tidak terlepas dari
0: peran
1: dukungan dan peran dari
0: masyarakat lewat perwakilan
1: lewat kepala OE pejabat itu mungkin yang kelebihan saya di sana Pak.
0: Kelebihan
1: bukan saya, itu kelebihan kecamatan karena kepala OE-nya sangat mendukung. Semua momen yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara itu selalu mindful, istilah saya seperti itu Pak.
0: Jadi kehadiran camat sebagai pengayom bisa merangkul 30 ohoi di antaranya 8 definitif ini ya. Itu bisa berjalan bagus.
1: Berjalan. Dulu Pak Ibnu kalau ingat itu waktu MTQ tahun berapa tahun lalu? Tahun 2003 kalau tidak salah yang dilaksanakan di RRI ini.
0: Di RRI juga
1: dilaksanakan. Itu kan Utara Timur keluar sebagai juara satu lomba apa-apa taruf
0: defile. Betul.
1: Defile dan juara tiga umum waktu itu. Saya ingin menyampaikan terkait dengan peran dan dukungan dari kepala OE tadi itu. Walaupun di Utara Timur itu mayoritas Katolik Pak, tetapi waktu MTQ itu kenapa kita juara satu? Karena dari 11 kecamatan yang ada itu Utara Timur waktu itu yang paling banyak, yang masyarakatnya paling banyak yang datang ikut itu. Waktu Pak Awai jalan apa semua itu. Makanya panitia memberikan juara satu kepada kita waktu itu. Lomba apa pawai taruf dan defile malam-malam kalau enggak salah. Siangnya ini terus malam lagi di sini. Sementara juara tiga itu untuk juara tiga umum untuk juara MTK.
0: Lombanya.
1: Padahal di Utara Timur mayoritas Katolik.
0: Mayoritas.
1: Makanya saya sampaikan bahwa dukungan itu sangat penting masyarakat. Itu apa keberagaman, tetapi kita toleransinya sangat tinggi, Pak.
0: Iya.
1: Dan saya juga sangat bangga, saya sangat senang karena walaupun di sana mayoritasnya Katolik, tetapi dukungan untuk MTK kemarin itu sangat luar biasa. Dan pernah itu selama Utara Timur baru pernah terjadi itu kita dapat juara tiga umum MTK dan juara satu umum lomba pawai taruf itu.
0: Berarti kalau ada lagi kesempatan-kesempatan kayak begitu, entah MTQ lagi atau ke event untuk Katolik, Protestan, yang siapa tahu akan menghadirkan basudara dari KI Besar Utara Timur di ibu kota Maluku Tenggara ini, Pak Camat akan melakukan sama?
1: Semua sama, Pak.
0: Iya.
1: Jadi tentunya bahwa dukungan dari semua kepala OHOI, pejabat itu bukan cuma masalah keagamaan. Semua seperti olahraga, semua-semua itu saya selama ini tuh jujur saja bahwa memang saya manfaatkan kondisi letak geografis. Jadi karena kondisi itu bukan merupakan suatu kelemahan bagi saya, tetapi dari situ saya membangun komunikasi yang intens dengan kepala-kepala itu tidak bersifat resmi.
0: Yeah.
1: Saya lebih suka ketemu mereka di saat kita pakai pakaian biasa ngopi, saat ketemu di langgur kita cerita-cerita, goreng pisang makan sama-sama, duduk cerita-cerita. Itu yang suasana kebersamaan, kekeluargaan itu yang saya bangun, Pak Ibnu. Sehingga memang selama ini kita selalu kompak dan saling mendukung semua event yang turun dari kabupaten maupun dari pusat, program-program apa kita dukung full.
0: Iya, mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Camat dan semua masyarakat KI Besar Utara Timur ini menjadi sebuah teladan. Karena ini juga yang sedang menjadi persoalan pelik ketika ya kita berharap supaya tetap aman damai, tapi ada saja, ada lagi. Jadi dengan Fang Nanan yang sudah diterapkan dan bisa menyatukan semuanya dalam ain-ain di KI Besar Utara Timur ya, ini akan membuat Maluku Tenggara menjadi semakin apa ya?
1: Semakin di depan.
0: Ya, semakin di depan. Oke deh. Tapi ternyata ini sudah ada di menit-menit terakhir, Pak Camat. Jadi KI Besar Utara Timur akan hadir dengan tim terbaiknya untuk berlaga. Selain pelayanan dan transformasi yang terus berjalan untuk membangun Maluku Tenggara dari ujung timur KI Besar Nuhuyut sana, Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi ini bagaimana sekarang ini timnya sudah ada di sini sekarang?
1: Belum, semua kecamatan itu nanti setelah 17 Agustus.
0: Oke. Okay.
1: Nanti setelah 17 Agustus baru panitia kabupaten menyampaikan pastinya tanggal berapa mereka dari kecamatan ke kabupaten.
0: Jadi
1: ke
0: kita fokus Langgur. Dulu. Kita fokus dulu ke puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan
1: 17
0: ini.
1: Agustus.
0: Setelah itu barulah turnamen voli ini dilanjutkan.
1: Dilanjutkan untuk tingkat kabupaten.
0: Dan di situ akan terbukti bahwa camat punya peran menggerakkan lagi masyarakatnya untuk memunculkan apa ini ya, bidang olahraga. Dan Fang Nanan ini ain tentunya ya, Pak ya.
1: Iya. Jadi tentunya saya tadi sampaikan bahwa memang kita target kita juara, Pak. Tetapi tentunya itu bukan menjadi hal yang pertama dan utama, karena yang paling utama itu makna dari olahraga ini sendiri adalah membangun kebersamaan antara kecamatan, antara OHOI, antara AIN-AIN yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu itu.
0: Baik, dan makna lain dari semua yang sudah kita lalui beberapa waktu setelah dimulainya rangkaian kegiatan memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-81 di Maluku Tenggara ini secara khusus bagi, dan beberapa event lagi masih akan kita ini hingga 17 nanti.
1: Iya.
0: Makna yang begitu terasa bagi Pak Camat apa lagi?
1: Kalau saya sendiri bahwa tentu saja bahwa kalau ada kegiatan berarti pertemuan-pertemuan kita dengan kepala UI, pejabat dan masyarakat itu kan semakin intens, semakin tinggi. Okay. Maka dengan demikian muncul rasa apa kebersamaan, rasa bahwa kita ini satu. Itu yang menjadi apa hal yang sangat penting bagi saya. Karena hal ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk membangun Maluku Tenggara ini kita butuh dukungan dari semua masyarakat. Ketika masyarakat dengan pemerintah daerah sudah satu hati, yeah, berarti jelas bahwa tidak ada masalah lagi. Yeah. Pasti semua bisa teratasi.
0: Terima kasih sebesarnya Pak Camat yang terus memunculkan bahwa kita ada di posisi apa, tapi semuanya untuk kita juga secara bersama. Yeah. Jadi masyarakat sebagai tujuan penting dari semua pelayanan yang kita lakukan. Dan untuk itu juga kita akan berkembang bersama.
1: Ya, amin.
0: Itu sebuah transformasi pelayanan dan di pembangunan Kecamatan Kayu Besar Utara Timur khusus

0: pembangunan oleh pemerintah kabupaten maupun yang turun dari pusat.
1: Iya.
0: Mari masyarakat kita sama-sama mendukung sehingga daerah ini bisa lebih maju. Tetapi tentu saja bahwa yang paling penting jaga rasa persaudaraan, jaga keamanan dan ketertiban. Karena itu adalah salah satu kunci yang paling penting.
1: Ya.
0: Suatu daerah maju tentu saja bahwa harus aman dulu. Kalau daerah tidak aman ya. Dan alhamdulillah di Maluku Tenggara beberapa tahun terakhir ini kondisinya sangat baik. Itu yang saya harapkan bahwa kita bisa menjaga kondisi seperti ini sampai kepada hari-hari ke depan. Mungkin itu dari saya, Pak Ibu.
1: Baik, terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan di jumpa kita kali ini dalam dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026. Pak Camat KI Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Chandra Namsa SSTP, sekali lagi saya Ibnu bersama rekan teknisi Arif, pengarah acara dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas saat ini, kami ucapkan sukses untuk Bapak dan Kecamatan KI Besar Utara Timur. Pelayanan Amin. Yang sudah disampaikan, apa yang sempat di rasakan oleh masyarakat terus berlanjut.
0: Amin, amin Pak.
1: Untuk Ibu. Maluku Tenggara Jaya tentunya. Ya,
0: amin.
1: Dan Indonesia yang makmur sentosa seperti yang kita harapkan bersama. Sampai di sini jumpa kita dalam Maluku Tenggara Menyapa kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Satu tahun sudah sang saka merah putih berkibar. Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah untuk terus melangkah. Di usia yang ke-81 ini, mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui aksi nyata di lingkungan kita. Mulai dari hal sederhana, saling menghargai perbedaan, menjaga fasilitas umum, hingga berkarya jujur demi sesama. Mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami KEK selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

0: angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Pendengar, demikian tadi dialog Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini di Rabu 12 Agustus 2026. Dan nanti kan kami akan hadir lagi di hari Jumat ya, untuk Anda pendengar, bersama kepala-kepala SKPD, kepala bidang yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Kini kita bersama di tips dan trik untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Ellen buka line telepon untuk Anda pendengar bagi yang ingin berbagi tips dan trik untuk apa saja. Iya, untuk bidang kesehatan ataupun ada informasi yang boleh Anda bagikan bersama kami juga boleh di hari ini. Boleh Anda di line telepon 0813-549-5875. Bagikan tips atau tanaman obat keluarga yang Anda punya untuk ampuh menyembuhkan satu penyakit atau berbagai macam penyakit. Iya, boleh juga Anda berbagi informasinya bersama kami pendengar. Sambil menunggu Anda di line telepon, di tips dan trik untuk siang ini, kami punya beberapa lagu pilihan dari Pop Indonesia menemani Anda.

jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar di manapun Anda berada, 43 menit kini bergeser dari jam 11 dan masih bersama Anda di Tips dan Trik. Menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon, boleh Anda langsung bagikan tips Anda tentang ya kesehatan ataupun tips bagaimana ada kiat-kiat untuk menabung dan lain sebagainya. Boleh Anda bisa bagikan bersama kami, atau mungkin tips untuk bagaimana Anda atau kita semua lebih semangat untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini dan yang pasti di hari-hari nanti 17 Agustus 2026. Iya, bagi Anda bisa berbagi tips dan trik di 0813-549-5875. Bagi Bapak Ibu yang punya tanaman obat keluarga yang ada di rumah yang ampuh untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, boleh Anda bagikan bersama kami di saat ini di tips dan trik. Ella nantikan Anda pendengar di 0813-549-5875.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke. Keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini kita kobarkan asa bersama melangkah nyata mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

Baik pendengar di manapun Anda berada, itu tadi beberapa lagu pilihan mengantar kita ke jam 12 waktu Indonesia bagian timur, dan selanjutnya ada lagu-lagu pilihan daerah akan kami persembahkan untuk Anda dari Tanah Evolve, Tanah KI, dari juga Tanah Ambon, ada dari Bugis, ada dari SBT Seram bagian timur, dan juga dari MTB akan menemani Anda di kesempatan siang ini. Nah pendengar, lebih dulu kita jalan-jalan ke Tanah Bugis menemani Anda.

Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari Dero atau yang disebut juga dengan Madero berasal dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Pada gerakan tarian Dero, semua orang harus saling berpegangan tangan dan bergoyang, kemudian ditarikan oleh masyarakat secara melingkar dengan sebuah gerakan tarian yang disebut dengan Dero. Dalam pertunjukannya, tarian Dero diiringi oleh musik tradisional Gongi dan Ganda. Terdapat juga pengiring vokal tari Dero yang bertugas untuk menyanyikan syair atau sebuah pantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun tidak harus gongi atau ganda. Alat musik modern seperti organ tunggal juga bisa menjadi pengiring dari tarian Dero.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Liat dalil ai dir en loloang te fofan dir en loloang te manga. Pohon kayu bertumbuh menghasilkan papan, pohon rumbia bertumbuh menghasilkan sagu. Yang artinya, usaha yang dikerjakan dengan tekun dan tabah akan membawa hasil dan manfaat di masa mendatang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur, masih menemani Anda pendengar. Kalau tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu dari Tanah Ambon, juga dari Seram bagian timur, satu lagu kembali kami persembahkan untuk Anda, sekaligus lagu penutup kebersamaan kita di rangkaian lagu-lagu daerah untuk siang ini. Ada Lelemuku dari MTB.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian timur.
1: 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Grass. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
2: The Blanket Gold of Malin shot. Nächste gute Gelegenheit.
3: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Andersen pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
4: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
3: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
5: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
3: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
6: Ist an die Grenzen gegangen heute.
3: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: baru dan penampilan perdananya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jenner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalim mesti lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, cerita sama
2: TKW? Biasanya cuma bercandaan aja sih, tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di bulan ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu, Talita?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelas nggak tahu? Cukup ini perbedaannya.
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini aku pertama pakai potensi sampai yang dua oke jadi
2: senang juga sih ketemu Anseo, apalagi dia ranking satu di dia kan, itu patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya fokus dulu pertama ini.
2: Iya,
3: pastinya. Kalau yang saya bilang, kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lain dunia, ini kan idolnya kenal yang lain, meskipun pesertanya ya hampir sama ya, seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, nggak mikir kalau menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ke-3, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solo Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sekian saudara penyampaian dinamika olahraga dari program 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-27 kini bergeser dari jam 1 siang ini.

0: Iya, yang digoyang-digoyang Pro Dandut kembali menemani Anda pendengar di siang ini. Setelah tadi sudah kita ikuti berbagai informasi dari dunia olahraga. Dan menempatkan kita di menit ke-29, bergeser dari pukul 13. Pendengar, rangkaian lagu-lagu berirama dandut kembali kami persembahkan untuk Anda. Dan tentunya lain telepon juga kami menanti Anda yang ingin berpartisipasi, silakan.
1: Ayo kawan-kawan, gembira bersama.
0: 0813-5495-9875. Iya, lain telepon 0813-5495-9875 boleh Anda bergabung di jalur WhatsApp juga jalur telepon. Untuk request lagu-lagu pilihan ada Manusela, ada Nona Manis punya Acila Ricci, ada Arsyaf dengan Aji Gile, Kavalia Malik dengan Rekayasa Cinta, ada Melinda dengan Capek Deh Ngurusin Kamu Capek Deh. Iya, kira-kira lagunya seperti itu ya. Ada Kegagalan Cinta punya Deduta, Leo Waldi dengan Kodrat, ada Poco-Poco punya Yopi Latul. Iya, walaupun beliau sudah tiada, tetapi karyanya masih kita nikmati pastinya. Ada Hitam Manis punya NN, Saskia Gotik Tak Setia. Siapa ya yang tak setia? Tak setia pada janjimu. Iya, lalu ada yang galau. Siapa sih yang galau di siang begini? Kalau hari ini agak mendung, berbeda dengan hari-hari kemarin yang cukup panas kalau di jam-jam segini ya. Nah, itu paling fatal kalau Anda langsung berpapasan dengan sinar UV, sinar matahari yang nantinya membuat kulit Anda agak-agak kusam ya. Apalagi yang sudah pada perawatan, memakai skincare, body lotion, dan lain sebagainya. Lalu Anda terpapar matahari? Bisa apa kalau Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya? Tetapi tetap semangat. Apalagi menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Kita memperingati tepat di tanggal 17. Iya, dan pastinya pendengar kalau dari pagi jam 7 sudah dilaksanakan lomba gerak jalan indah di Kabupaten Maluku Tenggara yang mana dilepas secara resmi oleh Bupati Maluku Tenggara. Kita sementara menanti juga informasi-informasi terkini dari reporter kami yang mana akan menyampaikan informasi terkait dengan jalannya perlombaan gerak jalan indah untuk sesi kedua yang mana mengikutsertakan anak-anak SD yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.

Baik, pendengar, line telepon masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan di 0813 549 5875.

Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu berirama dandut, langsung di line telepon kami 08135495875. Atau Anda yang mau bercerita tentang kemeriahan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, silakan Anda bisa berbagi bersama kami informasinya di 08135495875. Seperti apa suasana di tempat Anda, di Ohoi Anda, di desa Anda? Bagaimana kemeriahan di sana? Ada berbagai lomba kah ataukah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa di Ohoi Anda? Boleh Anda langsung berbagi informasi sekaligus request lagu-lagu dandut di hari ini. Iya, di 08135495875. Oke, dan pendengar, nanti di sesi pertama untuk Pro Dandut kami akhiri di tepat pukul 14.00, karena nanti akan hadir di ruang dengar Anda selanjutnya Lintas Seribu Pulau Syaram Berjaringan Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, untuk Anda di edisi hari

0: Pendengar di manapun Anda berada, itu tadi Deduta dengan kegagalan cinta. Siapa yang gagal membina cinta? Iya, semoga saja Anda yang masih mengambang secepatnya di apa ya, halalkan begitu ya. Iya, untuk sama-sama bahagia sudah pasti. Dan pendengar, nanti kita akan bersama lagi di Pro Dandut sesi kedua usai kita ikuti siaran berjaringan Korwil 3 Maluku, Maluku Utara untuk lintas 1000 pulau di edisi hari ini. Kami ajak Anda kita bergabung bersama program 1 Ambon.
1: Rangkuman berita-berita aktual se-Korwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
2: Pendengar, kita awal informasi pertama dari RRI Tual.

0: Akan disampaikan oleh Irine Hari Cahyani. Di tengah semarak perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, warga Maluku Tenggara menyimpan harapan sederhana kehidupan yang lebih aman, rukun, dan sejahtera.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, suasana merah putih mulai menghiasi sejumlah sudut kota Langgur. Di tengah semarak perayaan yang akan datang, masyarakat memiliki cara sendiri memaknai kemerdekaan. Bagi sebagian warga, kemerdekaan bukan sekadar upacara atau perlombaan, melainkan kesempatan untuk hidup aman, damai, dan sejahtera. Yeni Namsa termasuk di antara warga yang masih memandang kemerdekaan sebagai hasil perjuangan besar para pendahulu bangsa. Baginya, rasa syukur menjadi hal pertama yang harus diingat setiap kali Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Ia percaya bahwa menjaga kemerdekaan tidak selalu dilakukan melalui hal-hal besar. Sikap sederhana seperti tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban dan menghormati sesama merupakan bentuk nyata menjaga warisan para pahlawan.
2: Saya sebagai seorang warga Indonesia yang mensyukuri karena sudah tidak berada pada masa penjajahan, sudah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului. Harapan saya untuk menjaga kemerdekaan ini agar menjaga kemerdekaan dari hal-hal kecil, misalnya tidak lagi ada provokasi dan rusuh di mana-mana, itu juga menjadi kesadaran warga.
1: Yeni berharap Maluku Tenggara terus berkembang menjadi daerah yang aman, makmur, dan sejahtera. Di matanya, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Harapan serupa disampaikan Juliana Homi. Bagi perempuan yang akrab disapa Mama Juliana itu, kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di usianya yang tidak lagi muda, Juliana mengaku masih menyimpan harapan sederhana setiap kali bulan Agustus tiba. Ia ingin masyarakat dapat hidup tenang tanpa konflik dan tanpa kekhawatiran akan masa depan ekonomi keluarga.
3: Kita mesti nikmati kemerdekaan kita ini dalam rangka menyongsong 17 Agustus. Bagaimana cara pun, kita masyarakat yang tinggal diam saja di rumah mengharapkan pemerintah harus melihat kehidupan masyarakat sekarang. Bagaimana maju atau mundurnya, sejahtera atau tidak, ke depannya ini kita mengharapkan sangat dari pemerintah. Kita mengharapkan tidak ada kekacauan, harus aman, jangan ada sana sini kekacauan di daerah kita ini, apalagi Maluku Tenggara ini dan Kota Tual, selalu menimbulkan huru-hara. Masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual harus sejahtera.
1: Menurut Juliana, suasana aman menjadi modal penting bagi pembangunan. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi perpecahan atau keributan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pesan khusus juga ia titipkan kepada generasi muda. Juliana berharap anak-anak muda tidak terjebak dalam tindakan yang dapat memicu konflik, melainkan mengambil bagian dalam membangun daerah bersama pemerintah dan masyarakat. Di balik perayaan kemerdekaan yang setiap tahun digelar, suara-suara warga seperti Yeni dan Juliana mengingatkan bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentang rasa syukur atas kebersamaan yang dimiliki hari ini, tentang menjaga kedamaian di lingkungan sekitar, dan tentang harapan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pada kali berikut kita ikuti laporan dari RRI Bulang. Balai Penjamin dan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur membutuhkan penguatan layanan demi peningkatan mutu pendidikan.
4: Sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku membutuhkan layanan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kebutuhan tersebut mencapai 24.451 peserta didik yang menjadi sasaran penguatan layanan pendidikan di wilayah tersebut. Hal itu terungkap dalam audiensi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Maluku bersama pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepala BPMP Provinsi Maluku, Lam Mansur, mengatakan pihaknya hadir untuk mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan berdasarkan data serta kebutuhan di lapangan. Dalam audiensi tersebut, BPMP Maluku memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program itu meliputi revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, pemanfaatan raport pendidikan, penataan anak tidak sekolah atau ATS, hingga sekolah nasional terintegrasi. Lamansur berharap pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan secara signifikan.
5: Alhamdulillah, pada akhirnya saya sendiri bisa hadir di sini bersama Pak Bupati. Ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan pendidikan di SPT yang kami dari BPMP hadir tentu saja untuk ikut membersamai Bapak Ibu di SPT agar kemudian pendidikan di SPT ini paling tidak akan ada peningkatan yang signifikan insya Allah di tahun ini. Ada 395 satuan pendidikan yang butuh layanan kita, peserta didik yang menunggu kita untuk dilayani ada 24.451.
4: Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Ghatiri menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai pemaparan BPMP memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi dan kebutuhan pendidikan di daerahnya. Menurut Fahri, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan melihat peluang untuk menindaklanjuti program-program tersebut, termasuk dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2027 mendatang. Fahri juga meminta Dinas Pendidikan memastikan program revitalisasi satuan pendidikan dikelola dengan baik.
6: Dengan bekalan yang disampaikan oleh BPMP ini, saya dapat gambaran jadi lebih rigid, paling tidak di tahun 2027 ya. Di perubahan kalau ada yang bisa kita lakukan. Karena memang itu ujung dari ceritanya ini adalah kita dibantu tentang bagaimana menyiapkan perencanaan yang baik untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi karena ini lembaga yang mengurusi mutu, memang dia bicara tentang mutu. Sudah pasti kita punya tanggung jawab lain soal tadi. Sekarang oleh pemerintah pusat diintervensi pakai dana revitalisasi satuan pendidikan, sudah cukup gamblang penjelasannya apa yang mesti kita perbaiki, apa yang mesti kita lakukan ke depan. Teman-teman di Dinas Pendidikan ya, saya ingatkan betul ini revit tolong dikelola dengan benar. Ini program presiden dan kita butuh betul ini.
4: Audiensi BPMP Maluku dan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan pendidikan serta memastikan program peningkatan mutu disusun berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Hasrul Adi melaporkan.
7: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.
0: Baik, Pak Dekar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Lintas Ribu Pulau. Saatnya juga kita ikuti laporan dari reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring. Harga cabai di kota Ambon melonjak signifikan hingga Rp100.000 per kilogram akibat pasokan dari Sentra Makassar dan Manado terganggu jadwal kapal.
8: Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di kota Ambon melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Harga tersebut naik cukup signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan cabai dari sejumlah daerah sentra produksi. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri PDN Disperindak Maluku Roberto Watimuri mengatakan, pasokan cabai dari Makassar dan Manado belum masuk ke Ambon dan kondisi tersebut terjadi karena distribusi terkendala jadwal kapal. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasokan cabai yang tersedia saat ini berasal dari sentra produksi lokal salah satunya Gemba di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemerintah juga masih menunggu masuknya pasokan cabai dari Pulau Buru. Watimuri memastikan harga cabai berpeluang kembali normal setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi tersebut masuk ke kota Ambon.
9: Ketum punya pasokan dari luar ini dari Makassar maupun juga dari Manado, untuk cabai itu dia sampai sekarang itu belum masuk karena terkendala dengan jadwal kapal toh. Jadi sementara ini Ketum punya cabai yang ada ini dari sentra lokal.
8: Meski harga mengalami kenaikan, Disperindak Maluku memastikan ketersediaan stok cabai di Ambon masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah terus memantau kondisi pasokan dan harga guna mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Lina Tehupurin tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Ribu Pulau siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Kamar Pati mengucapkan selamat siang dan kita akan jumpa kembali di Lintas Ribu Pulau edisi berikutnya.
7: Musik. Sekian Olintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi.

0: Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri.
1: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Setelah tadi Anda simak informasi-informasi dari lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi siang ini untuk edisi siar Rabu 12 Agustus 2026. Di studio saya tidak sendiri saudara, ada rekan Petu Sailolin dan yang pasti ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: goyang-goyang.
1: Baik, saudara pendengar, kita bersama lagi di Pro Dangdut untuk siang ini, saudara. Dan kami langsung buka line telepon di 0813-549-5875. Kemudian di list Pro Dangdut siang ini yang sudah disiapkan musik director kami, ada Tak Setia dari Saskia Gotik, ada juga Tukang Ojek, Nunadar Jawa, Dangdut Batak, ada juga Caca Kerudung Biru. Kami tunggu Anda yang ingin gabung, saudara. Sekali lagi di 0813-549-5875.

Iya, selamat siang untuk Ibu Tuti di ISO, ada Ayah Dola di Pulau Terapung di Fire. Kemudian Paman Rumlus di Ibra, ada Bung Mantu di Dian Darat. Mama Inge juga ada Bunda de After. Ya, Nesha di Kebesar, Bung Bravo juga. Yang ingin gabung silakan saudara, kami tunggu Anda di 0813 549 5875.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia itu, well, saat ini kita di Pro Dangdut dan kami masih tunggu Anda di 0813 549 5875.

Iya, saudara pendengar, kami akan kembali temani Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan musik director kami. Ada Minta Talhatu dengan Manisan Banda, disusul nanti Tak Mampu Melupakanmu dari Shanta Mara.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara, tukang ojek dari Ambon tadi, Dangdut Ambon tadi mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk hari ini. Ya, kami berharap Anda pencinta dan penikmat musik dangdut terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi, saudara.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, resmi berganti nama menjadi RRI Langgur berdasarkan peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Perubahan nomenklatur tersebut disampaikan Kepala RRI Langgur, Yakobus Tersubun, bersama jajaran kepada Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun di ruang kerjanya hari ini. Dalam pertemuan tersebut, manajemen RRI menyerahkan dokumen resmi perubahan nama sekaligus menyampaikan seluruh aktivitas penyiaran yang sebelumnya menggunakan identitas RRI Tual, kini menggunakan nama RRI Langgur. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur lembaga dengan lokasi stasiun kerja yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menyambut baik perubahan tersebut dan menurutnya penggunaan nama Langgur sebagai identitas resmi stasiun penyiaran publik akan semakin memperkenalkan daerah kepada masyarakat luas melalui jaringan siaran RRI.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Iya, saudara pendengar, usai bertemu Bupati Maluku Tenggara, Kepala RRI Langkur bersama jajaran melanjutkan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara, Stefanus Layanan, di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut juga membahas perubahan nomenklatur RRI Tual menjadi RRI Langkur, serta penguatan sinergi antara lembaga penyiaran publik dengan pemerintah daerah dan DPRD. Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stefanus Layanan, menyampaikan apresiasi kepada Dewan Direksi LPP RRI atas keputusan tersebut. Menurutnya, perubahan nama itu telah sesuai dengan keberadaan dan wilayah kerja RRI yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. Ia berharap perubahan nomenklatur tersebut semakin memperkuat identitas daerah dan meningkatkan peran RRI sebagai media publik yang memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta perekat persatuan masyarakat. Dengan identitas baru tersebut, RRI Langkur diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi mitra strategis pembangunan di Maluku Tenggara.

0: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Sabuk kepala jadi sasaran ini.
1: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abang he. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih Rai.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya abang, maaf.

Saudara pendengar, pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi 2.000 triliun. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun, pembiayaan UKM baru mencapai 1.500 triliun. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun. Namun, pemerintah memilih target 2.000 triliun agar peningkatannya lebih realistis dan teratur.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Yang baru saja Anda nikmati tadi, saudara, suara Ruth Sahanaya lewat lagunya Rindu yang terakhir. Dan sebelum Anda nikmati suara Monita Tahalea, kami punya satu informasi untuk Anda, saudara. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak berhenti setelah Soekarno membacakannya di Pegangsaan Timur. Radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyebarkan berita kemerdekaan kepada masyarakat. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia baru saja menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, penyebaran informasi masih menghadapi keterbatasan komunikasi dan pengawasan Jepang. Radio kemudian menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk menyampaikan kabar kemerdekaan. Siaran tersebut membantu membawa berita proklamasi melampaui lokasi pembacaannya di Jakarta. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Yusuf Rono Dipuro membacakan proklamasi melalui Hoso Kyoku. Siaran tersebut menggunakan pemancar gelombang pendek di Bandung. Hoso Kyoku merupakan jawatan radio milik pemerintah pendudukan Jepang. Melalui siaran tersebut, kabar kemerdekaan dapat mulai didengar masyarakat di berbagai wilayah. Penyebaran kabar kemerdekaan melalui radio kemudian berkembang setelah berdirinya Radio Republik Indonesia. Radio menjadi sarana untuk menyampaikan pesan perjuangan kepada masyarakat. Pada 23 Agustus 1945, pemancar Voice of Free Indonesia selesai dibangun. Pemancar tersebut menjadi bagian penting dari upaya menyampaikan informasi Indonesia kepada pendengar di luar negeri.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang, Lai? Ada ide nih. Halo, Mbak. Saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu, eh.
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini, Sah. Cepat, Mbak.
1: Nih, makanan sama minumannya. Silakan.
0: Ini perutku sakit, Lai. Mbak, saya mau ke toilet dulu, Mbak. Sebentar saja. Nanti saya kembali lagi, Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini, Mbak. Saya utang saja ya, Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya, kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Saudara pendengar siaran radio pada masa awal kemerdekaan tidak hanya menyampaikan berita. Radio juga membawa pesan perjuangan Indonesia kepada masyarakat internasional. Peran tersebut membuat radio menjadi bagian penting dalam upaya memperkenalkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Siaran luar negeri kemudian berkembang menjadi Voice of Indonesia milik RRI. Ada fakta menarik mengenai suara Soekarno yang sering terdengar saat peringatan proklamasi. Rekaman suara tersebut ternyata bukan rekaman asli pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Rekaman yang dikenal masyarakat dibuat beberapa tahun kemudian atas inisiatif Yusuf Ronodipuro. Soekarno merekam kembali pembacaan proklamasi di studio RRI. Dari siaran pertama hingga rekaman yang diwariskan, radio memiliki tempat dalam sejarah proklamasi Indonesia. Teknologi radio membantu membawa kabar kemerdekaan melewati batas wilayah dan generasi.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Iya, saudara pendengar, SMA Negeri Siwa 5, Sekolah Unggulan Garuda Transformasi Ambon terus memperkuat kualitas lulusannya agar mampu bersaing di tingkat global dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Upaya tersebut dilakukan melalui program pengayaan siswa yang menjadi bagian dari Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Kepala SMA Negeri Siwa 5, Sekolah Unggul Garuda Transformasi Ambon, La Sini Lahaya, hari ini mengatakan pembinaan siswa dilakukan sejak kelas 10 hingga kelas 12 dengan melibatkan perguruan tinggi pendamping dan lembaga profesional. Program tersebut diarahkan untuk membangun kemampuan akademik sekaligus kesiapan siswa menghadapi persaingan pendidikan di tingkat internasional.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Saudara pendengar, setahun setelah proklamasi, Indonesia mulai memperingati kemerdekaan untuk pertama kalinya secara resmi. Peringatan tersebut berlangsung pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung, Yogyakarta. Saat itu, Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta berlangsung pada 4 Januari 1946. Gedung Agung kemudian digunakan sebagai istana negara dan tempat kediaman Presiden Soekarno. Lokasi tersebut menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam peringatan tersebut, Presiden Soekarno bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Presiden Muhammad Hatta turut hadir bersama Panglima Besar Jenderal Sudirman dan para menteri. Pengibaran bendera pusaka merah putih juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan tersebut. Dokumentasi pengibaran bendera pada 17 Agustus 1946 masih tersimpan dalam arsip pemerintah Yogyakarta. Peringatan tersebut berlangsung ketika Indonesia masih berada dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Situasi tersebut membuat perayaan belum berlangsung seperti peringatan 17 Agustus saat ini.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke. Keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini kita kobarkan asa bersama melangkah nyata mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Saudara pendengar, setiap tanggal 12 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Wanita TNI Angkatan Udara atau WARA sebagai tonggak sejarah, emansipasi, dan persamaan hak wanita dalam upaya membela negara. Tanggal krusial ini menandai pelantikan perwira wanita pertama pada tahun 1963 setelah menyelesaikan pendidikan dasar militer. Pembentukan WADA resmi ini diinisiasi oleh Laksamana Muda Udara Suhanarko pada tahun 1962 untuk menampung semangat juang kaum hawa yang sebelumnya telah aktif membantu di berbagai pangkalan udara sejak masa perang kemerdekaan dalam bidang kesehatan, administrasi, dan dapur umum. Dilansir dari Wikipedia, cikal bakal korps wanita di lingkungan TNI Angkatan Udara ini direalisasikan melalui pembentukan pendidikan WARA pertama pada 10 Juni 1963 di Kaliurang, Yogyakarta. Pendidikan perdana tersebut diikuti oleh 30 peserta wanita pilihan yang ditempa dengan kedisiplinan militer yang ketat. Setelah menyelesaikan masa pendidikan dasar, mereka akhirnya dilantik secara resmi pada 12 Agustus 1963. Sebuah momen monumental yang kini diabadikan sebagai hari jadi resmi wanita Angkatan Udara.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Saudara pendengar, bulan Agustus selalu menghadirkan suasana berbeda bagi masyarakat Indonesia. Bendera merah putih mulai berkibar di depan rumah, jalan-jalan dipenuhi hiasan kemerdekaan, dan berbagai kegiatan digelar untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Namun bagi Yeni Namsa, makna kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan semata, melainkan menjadi pengingat akan perjuangan para pahlawan sekaligus tanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa. Perempuan desa asal Viritan, Kota Tua itu mengaku selalu bersyukur setiap kali peringatan kemerdekaan tiba. Menurutnya, generasi saat ini beruntung karena dapat hidup dalam suasana bebas dan damai. Berbeda dengan masa ketika bangsa Indonesia masih berada di bawah penjajahan.

Ketika merah putih berkibar, kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah untuk terus melangkah. Di usia yang ke-81 ini, mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui aksi nyata di lingkungan kita. Mulai dari hal sederhana, saling menghargai perbedaan, menjaga fasilitas umum, hingga berkarya jujur demi sesama. Mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas.

Anda masih terus bersama kami, RRI Langkur dan Saudara. Sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim serta Kumandang Azan Maghrib, kami akan rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tualang.
1: RRI Tual resmi berganti nama menjadi RRI Langgur berdasarkan peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Persiapan pasukan pengibar bendera untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Maluku Tenggara telah mencapai 90%. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 12 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkuratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. RRI Tual resmi berganti nama menjadi RRI Langgur berdasarkan peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Perubahan nomenklatur tersebut disampaikan Kepala RRI Langgur Yakobus Resubun bersama jajaran kepada Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun di ruang kerjanya Rabu siang. Dalam pertemuan tersebut, manajemen RRI menyerahkan dokumen resmi perubahan nama sekaligus menyampaikan seluruh aktivitas penyiaran yang sebelumnya menggunakan identitas RRI Tual, kini menggunakan nama RRI Langgur. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur lembaga dengan lokasi satuan kerja yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubur menyambut baik perubahan tersebut. Penggunaan nama Langgur sebagai identitas resmi satuan penyiaran publik akan semakin memperkenalkan daerah kepada masyarakat luas melalui jaringan siaran RRI.
2: Masyarakat Maluku Tenggara yang saya hormati dan yang saya banggakan di mana saja berada, termasuk dari RRI Langgur yang hari ini secara resmi saya telah diserahkan nomenklatur peraturan Dewan Direksi tentang perubahan nama Tual menjadi Langgur. Ini saya atas nama pemerintah daerah sekali lagi menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Langgur selalu mengudara lewat RRI Maluku Tenggara dan insya Allah orang akan lebih mengenal lagi Langgur di mana saja berada.
1: Usai bertemu Bupati Maluku Tenggara, Kepala RRI Langgur bersama jajaran melanjutkan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut juga membahas perubahan nomenklatur RRI Tual menjadi RRI Langgur serta penguatan sinergi antara lembaga penyiaran publik dengan pemerintah daerah dan DPRD. Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, menyampaikan apresiasi kepada Dewan Direksi LPP RRI atas keputusan tersebut. Perubahan nama itu telah sesuai dengan keberadaan dan wilayah kerja RRI yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara.
3: Saya, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang telah merubah nomor

0: nomenklatur RRI Tual menjadi RRI Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. Ini sesuai dengan keberadaan RRI yang ada di Langgur Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Diharapkan perubahan nomenklatur ini semakin memperkuat identitas daerah dan meningkatkan peran RRI sebagai media publik yang memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta perekat persatuan masyarakat. Dengan identitas baru tersebut, RRI Langgur diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi mitra strategis pembangunan di Maluku Tenggara. TK Hang Tua menggelar berbagai perlombaan bagi anak-anak dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik sejak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: TK Hang Tua menggelar berbagai perlombaan bagi anak-anak dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik sejak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan. Wakil Kepala Sekolah TK Hang Tua Sriwijaya Banyal menyampaikan perlombaan yang digelar meliputi lomba memindahkan bendera, mewarnai, dan goyang bola. Menurutnya kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak dapat belajar sekaligus bermain dalam suasana menyambut kemerdekaan Indonesia.
3: Untuk jenjang taman kanak-kanak ini, kami harus menanamkan rasa cinta tanah air lewat kegiatan-kegiatan ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami ajarkan bagaimana rasa cinta anak-anak di usia dini ini terhadap bangsa Indonesia. Dan rasa cinta ini kami tanamkan lewat kegiatan lomba memindahkan bendera. Untuk memindahkan bendera ini, yang pertama yaitu kami memberikan pelajaran kepada anak untuk mengenal bendera merah putih lewat kegiatan bermain ini.
2: Sriwijaya Banyal mengatakan melalui lomba memindahkan bendera, anak-anak dapat mengenal sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap bendera bangsanya sendiri. Ia menilai pengenalan nilai-nilai kebangsaan sejak dini penting untuk membentuk karakter anak bagi generasi penerus bangsa. Ia juga menjelaskan pengelompokan peserta dalam setiap perlombaan dilakukan berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang dimiliki masing-masing anak. Dengan demikian, sekolah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.
3: Yang kedua, yaitu bagaimana dia mencintai benderanya, bendera bangsanya sendiri. Lalu untuk kegiatan yang berikut, yaitu kegiatan mewarnai. Di hari Kamis besok nanti, itu kami mengajarkan kepada anak untuk bagaimana mengembangkan seninya, kreativitasnya lewat mewarnai itu. Dengan tema tetap, yaitu Hari Kemerdekaan.
2: Menurut Sriwijaya Banyil, kegiatan perlombaan bukan hanya bertujuan untuk mencari pemenang, tetapi juga memberikan pengalaman belajar, membangun keberanian kerjasama, serta menumbuhkan semangat kebangsaan pada anak-anak. Ia berharap kegiatan tersebut dapat membuat anak-anak semakin antusias mengenal makna kemerdekaan melalui cara yang sesuai dengan usia mereka. Sriwijaya berpesan agar orang tua ikut berperan dalam membentuk karakter anak sebagai penerus generasi bangsa. Ia mengajak para orang tua untuk terus berkolaborasi dengan sekolah dalam mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang mencintai bangsa dan negaranya. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Momentum Bupati Cup dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-81 bukan hanya ajang prestasi, namun katalis pererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Harapan ini dikemukakan Ketua Panitia Turnamen Bola Voli Bupati Cup tingkat Kecamatan Kai Kecil, Paulina Fadirubun, sejalan pertandingan yang telah berlangsung antara HOI baik tim putra dan putri yang mengundang antusias warga di ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Namun momentum ini bukan menjadi acuan untuk merebut hadiah yang disiapkan panitia, namun menjadi media menggelorakan semangat persatuan dan persaudaraan sejati di antara warga masyarakat di Kecamatan Kai Kecil, menjadikan hari ulang tahun kemerdekaan kegiatan yang membangkitkan semangat kecintaan akan negeri dan membangun hubungan harmonis antar sesama dan antar OHOI di daerah ini.
4: Ajakan saya untuk kita merayakan 81 tahun ini, semua masyarakat harus aktif. Kita lihat olahraga ini bukan cuma sebagai ajang untuk hura-hura, tapi ini untuk mempersatukan juga. Untuk kecamatan Kai Kecil juga ini ajang untuk mempersatukan antar Ohoy dalam kecamatan Kai Kecil. Karena kita sekarang ini dari timur sampai ke barat untuk kecamatan Kai Kecil saja, dari Ngabub sampai ke Ohoy Dertawul. Tidak pernah ada momen yang mempersatukan, tapi dengan bola voli ini kita satu kecamatan ini dari Ohoy Dertawul sampai ke Ngabub, kita berkumpul di halaman SMP Budi Mulia Langgur.
1: Fadi Rubun menyatakan seluruh aktivitas pertandingan yang melibatkan seluruh tim akan dipuncaki pada tanggal 16 Agustus 2026 dalam partai final dari pemenang masing-masing tim yang layak masuk ke babak selanjutnya setelah melewati semifinal. Dan dari hasil pertandingan ini, tim yang berhasil memperoleh juara akan mewakili Kecamatan Kai Kecil untuk mengikuti kompetisi Bupati Cup di tingkat kabupaten sekaligus memilih putra-putri terbaik dalam mempersiapkan diri jelang pelaksanaan Popmal 2026. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menambah jenis perlombaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Penambahan lomba tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemeriahan perayaan kemerdekaan di Kota Tual. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual, Anggraini Fatima Rahanar, menyampaikan bahwa jumlah perlombaan tahun ini bertambah dibandingkan pelaksanaan tahun 2025. Jika tahun sebelumnya hanya digelar lomba gerak jalan, maka tahun ini ditambah dengan lomba tarik tambang dan GP balon.
5: Jadi tahun ini malah ada penambahan lomba. Iya, kalau tahun lalu cuman gerak jalan saja. Beda sama HUT Kota Tual. Kalau yang kemarin banyak lomba itu HUT Kota Tual. Itu di bulan Juli. Nah, tapi untuk yang tahun ini kita ada penambahan dua lomba, yaitu lomba tarik tambang dan lomba GP balon. Kalau yang lomba GP balon ini sendiri itu memang benar-benar lomba yang untuk memeriahkan. GP balon itu seperti permainan dua orang saling berdiri berbalik.
1: Rahanar menjelaskan lomba GP balon diperuntukkan sebagai kegiatan hiburan untuk memeriahkan suasana perayaan HUT RI ke-81. Sementara lomba tarik tambang dan gerak jalan diharapkan dapat melibatkan masyarakat serta peserta dari berbagai kalangan. Ia berharap penambahan jenis perlombaan tersebut dapat membuat perayaan HUT RI tahun ini semakin meriah dan semarak. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Persiapan pasukan pengibar bendera Paskibra untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Maluku Tenggara telah mencapai 90%. Sebanyak 30 pelajar terbaik tingkat SMA dan SMK kini menjalani latihan intensif menjelang pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026. Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Maluku Tenggara, Clemens Welafubun, saat ditemui RRI usai pelepasan peserta lomba gerak jalan indah di halaman Polres Maluku Tenggara Rabu pagi mengatakan, para anggota Paskibra yang terpilih saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan di lapangan upacara kantor Bupati Langkur. Mereka dipersiapkan untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada puncak peringatan kemerdekaan.
6: Yang pertama kita pasti fokus dulu untuk persiapan penaikan dan penurunan bendera. Nah, untuk penaikan dan penurunan bendera itu sudah kita lakukan seleksi terhadap 30 putra-putra terbaik dari SMA SMK yang ada di Maluku Tenggara, dan saat ini mereka sudah latihan sudah sampai pada 95% persiapan untuk penaikan dan penurunan bendera. Efisiensi yang ada sekarang, jadi peserta dari siswa itu 30, tapi kemudian kita libatkan TNI Polri untuk melengkapi jumlahnya sehingga tetap jumlahnya menjadi standar yang ditentukan oleh pemerintah.
1: Clemens menjelaskan, pelatihan Paskibra dilakukan secara langsung oleh personil TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Maluku Tenggara. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh anggota Paskibra mampu menjalankan tugas dengan baik pada saat upacara berlangsung. Dengan progres persiapan yang telah mencapai 90%, panitia kini fokus menyempurnakan latihan dan kesiapan teknis agar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Maluku Tenggara dapat berlangsung hikmat dan sukses. Selain persiapan Paskibra, panitia juga terus mematangkan berbagai agenda lain dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-81 seperti apel kehormatan dan renungan suci Tabtu siara di Taman Makam Pahlawan serta pemberian remisi kepada warga binaan. Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan sektor perikanan khususnya di budidaya rumput laut demi mendukung ekonomi nelayan. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Ruslan Ingratubun. Dikatakan dengan 22% sumbangsi sektor perikanan bagi produk domestik regional bruto, menurut data BPS, sektor ini menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di Maluku Tenggara. Dan untuk hasil berupa rumput laut, terdapat berhektar-hektar lahan pertanian yang bisa digunakan para nelayan dan petani rumput laut untuk budidaya komoditas tersebut.
7: Nah, perikanan Kabupaten Maluku Tenggara ini sebenarnya sangat potensial. Kita dari sisi tangkap sebenarnya, kita ada di wilayah pengelolaan perikanan, Laut Banda, Laut Tarafura, dan Laut Seram. Dengan potensi perikanan yang ada adalah itu sekitar 4,3 juta ton. Dengan jumlah yang dapat ditangkap itu sekitar 3,2 juta ton per tahun. Kemudian dari sisi budidaya, kita punya 14.100 hektar sekian untuk potensi lahan budidaya. Dari situ ada sekitar 8.662,23 hektare untuk rumput laut. Kita punya komoditi unggulan di situ. Ini sangat memberikan prospek bagi masyarakat, sama pembudidaya maupun nelayan kecil untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka di sana.
1: Ingratubun berharap dengan hasil laut yang tersedia di Maluku Tenggara, masyarakat khususnya warga pesisir bisa memanfaatkan dengan baik dan bisa mengelola perekonomian dari komoditi laut tersebut. Polres Maluku Tenggara siagakan ratusan personil untuk mengamankan jalannya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia hingga ke puncak hari H pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kepada RRI, Kapolres Maluku Tenggara, AKBP Rian Suhendi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan satuan samping dan pemerintah daerah terkait rangkaian kegiatan yang berlangsung. Dengan melibatkan warga dalam kemeriahan tersebut, keamanan dan ketertiban perlu diawasi dengan baik. Kapolres juga menjelaskan pihaknya mengerahkan kurang lebih 100 anggota yang ikut serta sebagai peserta kegiatan sekaligus menjaga keamanan di lokasi kegiatan. Jumlah ini adalah sepertiga dari kekuatan Polres Maluku Tenggara, tegas Kapolres. Kapolres berharap masyarakat Maluku Tenggara bisa menyambut peringatan Hari Kemerdekaan ini dengan gembira dan merasa aman serta bersama-sama menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman, tertib, dan harmonis. Keluarga menjadi gereja kecil dalam pelayanan pewartaan kabar sukacita bagi seluruh jemaat dan orang percaya. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Umum MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta Herma Reinhard Tupan, sejalan tugas pengembalaan sebagai misa pelayanan Tuhan di tengah jemaat yang sedia. Yang sedia, setia dan bijak dalam menjalankan tugas pelayanan. Olehnya itu kekuatan iman Kristiani perlu digalakkan dari level keluarga sebagai basis gereja terkecil untuk mewujudkan kasih setia Tuhan bagi seluruh jemaat, mulai tingkat unit, sektor hingga jemaat yang lebih optimal dan menumbuhkan penghargaan akan Kristus sebagai guru dan kepala gereja yang selalu mengasihi dan memberkati anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur dan berserah diri sepenuhnya.
8: Pelayan yang diutus melayani di sini akan melayani dengan setia dan tekun membangun jemaat. Pelayanan yang efektif membutuhkan kesediaan memberi waktu, kehadiran, kesetiaan, dan ketekunan menetap, mengajar, dan mengembalakan jemaat agar bertumbuh. Dan semoga melalui ketersediaan pastori yang representatif di jemaat getentual ini, pendeta yang diutus akan tinggal dan melayani dengan setia. Rumah-rumah orang percaya menjadi basis misi gereja. Sebab itu rumah pastori dan rumah-rumah orang percaya hendaknya menjadi basis pelaksanaan misi. Rumah di mana pengajaran iman diajarkan, rumah doa berlangsung, dan di tengah-tengah Kristus yang terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen saat ini. Ingatkan kita untuk kembali memulihkan eklesia domestika, memulihkan keluarga sebagai gereja yang kecil.
1: Pendeta Tupan yakin perkembangan global perlu disikapi serius dengan penguatan iman oleh hamba Tuhan bagi setiap jemaatnya. karena basis keluarga selaku inti terkecil jemaat dan penguatan pembinaan karakter spiritual maupun iman berasal dari orang tua, guna menghindari berbagai tantangan dunia dewasa ini, menciptakan generasi emas yang religius, takut akan Tuhan. Pemerintah Kecamatan Kai Kecil Barat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Infrastruktur penunjang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan yang dinilai telah tersedia di kecamatan. Camat Kai Kecil Barat, Belsefren Kerti, kepada RRI mengatakan keberadaan sarana tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, fasilitas yang tersedia mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat di Kecamatan Kai Kecil Barat.
9: Ketersediaan sarana prasarana atau infrastruktur di Kecamatan Kecil Barat, untuk sarana memang semua ada, baik itu kesehatan, pendidikan maupun pemerintahan yang sudah tersedia di Kecamatan Kecil Barat. Transportasi yang ada Kecamatan Kecil Barat tentunya ini merupakan hasil pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten.
1: Selain sarana dasar, pemerintah juga terus mendorong pemenuhan kebutuhan transportasi di wilayah Kecamatan Kai Kecil Barat. Dukungan transportasi tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta menunjang aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Belsefren menjelaskan, penyediaan transportasi di wilayahnya merupakan hasil dari berbagai usulan yang disampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. Ia menambahkan, dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kai Kecil Barat. Pemerintah Kecamatan berharap pemenuhan sarana, prasarana, dan transportasi dapat terus diperkuat guna mendukung kebutuhan masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langkur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langkur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Sebanyak 102 peserta tingkat SD dan MI se-Kabupaten Kepulauan Aru mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut mengambil rute dari depan Gereja Eden menuju Pendopo Bupati, Kantor Kesbangpol, Kantor Perikanan, hingga finish di samping Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dobo. Pelepasan peserta dilakukan oleh Danrami 150303 Dobo, Kapten Infantri Edi Patimim, dilanjutkan Sekda Kepulauan Aru Adolf Pokar, dan antusiasme masyarakat dan orang tua peserta terlihat sepanjang rute. Salah satu orang tua peserta, Rinto Golorem, mengapresiasi semangat anak-anak mengikuti kegiatan sejak usia dini. Ia berharap momentum kemerdekaan dapat mendorong generasi muda untuk terus belajar dan berpartisipasi.
10: Sebagai orang tua sangat antusias dengan semangat generasi usia dini, dan kita sebagai warga negara yang baik, hari kemerdekaan ini kita harus semangat.
11: Yang sangat menarik adalah bagaimana anak-anak kita yang masih dikategorikan usia dini, masih sekolahnya tingkat dasar, dan menarik juga orang tua murid sangat antusias dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
1: Pelaksanaan gerak jalan mendapat pengamanan TNI Polri, sementara Satlantas Polres Kepulauan Aru mengatur arus kendaraan di sepanjang rute. Kegiatan yang diiringi drum band SMP Yosudarso Dobo tersebut berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga berakhir sekitar pukul 10.52 waktu Indonesia Timur. Petugas kesehatan mengawal lomba gerak jalan indah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Kepulauan Aru hari ini. Dr. Sivana Barens mengatakan tim kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, dan pengemudi ambulans disiapkan untuk menangani kondisi darurat peserta. Keluhan yang paling banyak ditemukan adalah kelelahan dan lemas, terutama karena peserta tidak sarapan.
12: Paling sering itu banyak karena mungkin kecapean, tapi ada beberapa faktor resiko yang mungkin jadi sebenarnya jadi notis juga untuk orang tua dan guru, karena banyak itu yang tadi tuh rata-rata belum sarapan. Banyak yang belum sarapan. Kemudian ada juga beberapa yang memang dia memiliki faktor-faktor resiko, ada penyakit-penyakit tertentu seperti asma. Sebenarnya ini juga menjadi notis untuk guru kalau misalnya ada beberapa anak yang memang ada riwayat-riwayat penyakit tertentu seperti yang tadi asma, itu sebenarnya sudah harus diwanti-wanti.
1: Sekitar 6 hingga 7 peserta diketahui tidak sarapan, sementara 2 peserta memiliki riwayat asma. Petugas menghimbau orang tua dan guru memastikan peserta cukup istirahat, sarapan, mengkonsumsi air yang cukup, serta melakukan screening kesehatan sebelum mengikuti kegiatan. Pengawalan dilakukan secara gabungan oleh 2 puskesmas untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 di Kepulauan Aru berlangsung aman dan tanpa gangguan kesehatan serius. Dana bantuan digunakan untuk rehabilitasi mobilier dan sanitasi serta revitalisasi tekan negeri atau buldol mencapai 95%. Kepala Tekan Negeri atau Buldol Wilhelmina Teti Bulurditi mengatakan pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di Tekan Negeri atau Buldol terus menunjukkan progres positif. Hingga saat ini pekerjaan yang bersumber dari dana bantuan revitalisasi sebesar Rp230 juta tersebut telah mencapai sekitar 95%. Dikatakan bantuan revitalisasi yang diterima sekolah mencakup 2 jenis menu kegiatan, masing-masing rehabilitasi gedung dan pengadaan mobilier kantor, serta pembangunan atau peningkatan fasilitas sanitasi. Kepala Tekan Negeri Atu Buldol mengatakan pengelolaan bantuan tersebut dilakukan melalui mekanisme kepanitiaan yang dibentuk oleh pihak sekolah, sementara panitia memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan. Selain melibatkan panitia, proses pelaksanaan kegiatan juga mendapat pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama pengawas pekerjaan. Suasana penuh haru dan semangat nasionalisme menyelimuti halaman kantor Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menyongsong HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar lomba menyanyi lagu kebangsaan yang menyuguhkan pemandangan tidak seperti biasanya. Kegiatan dibuka dengan resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriolkosu. Muriolkosu dalam sambutannya mengatakan dirinya mengapresiasi keberanian dan antusiasme para pejabat daerah yang rela melepas sejenak kekakuan rutinitas kedinasan demi memeriahkan hari kemerdekaan. Kegiatan hari ini dinilai sangat istimewa dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebab para peserta yang tampil memukau di atas panggung adalah seluruh pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekda menegaskan ajang kompetisi ini sejatinya bukanlah panggung persaingan murni untuk mencari pemenang. Keterlibatan aktif para pejabat publik merupakan wujud nyata penghormatan, jiwa nasionalisme, serta kecintaan mendalam terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Perlombaan ini bukan semata-mata mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan wujud nyata partisipasi, antusiasme, dan semangat nasionalisme dari seluruh pimpinan OPD. Melalui lantunan lagu-lagu perjuangan, para jajaran pimpinan mempertegas komitmen untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah 116 tahun penantian, masyarakat Desa Tumpur Kabupaten Kepulauan Tanimbar akhirnya memiliki imam pertama, yakni Pastor Theophilus Manunwembun MSC yang ditabiskan pada 18 Juli 2026 di Gereja Bunda Hati Kudus Batale Pulau Buru oleh Uskup Amboina Monsenyur Senongutra. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Katarina Ratu Anak mengatakan kehadiran imam pertama menjadi jawaban atas pergumulan panjang masyarakat Desa Tumbur dan keluarga yang selama ini merindukan seorang imam.
13: Lebih dari 100 tahun orang Tumbur sejak kami sadar baptisan pertama, semua paroki dan stasi sudah punya pastor, dan hari ini kita mengalami bahwa rasa sukacita itu ada di Desa Tumbur. Ini sebuah rahmat yang luar biasa.
1: Ratu Anak mengajak masyarakat Tumbur bersyukur atas rahmat tersebut serta menyampaikan terima kasih kepada almarhum Vitalis Manunwembun dan Elizabeth Lamere bersama keluarga yang telah mempersembahkan putra sulung mereka untuk menjadi imam dan mewartakan kabar sukacita kepada umat. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar lomba permainan tradisional ASEAN antar OPD dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kegiatan dibuka Ketua KORMI Tanimbar Nyonya Seren Amelinda Jawarisha di Gedung Kesenian Saumlaki baru-baru ini. Seren mengapresiasi panitia yang telah memberikan ruang bagi KORMI untuk berpartisipasi dalam menghidupkan olahraga masyarakat. Menurutnya, Lomba ASEAN bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menghidupkan kembali olahraga tradisional Tanimbar. ASEAN merupakan permainan tradisional khas Tanimbar yang dikenal sebagai permainan saling hadang mirip gobak sodor atau gala asin. Permainan beregu ini mengandalkan ketangkasan, kecepatan, strategi, dan kerja sama tim. Seren mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas, menghormati lawan, serta menjadikan perlombaan sebagai sarana mempererat persaudaraan. Menurutnya, kemenangan merupakan kebanggaan, tetapi menjaga persaudaraan adalah kemenangan yang sesungguhnya. Dan saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 13 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 83 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 9 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 12 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 85%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Radio Republik Indonesia Tual resmi berganti nama menjadi RRI Langgur. Berdasarkan peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Persiapan pasukan pengibar bendera untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Maluku Tenggara telah mencapai 90%. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkurotot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami akan sajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di malam ini, edisi siar Rabu 12 Agustus 2026. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Ketika bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu, kembali pada masa di mana pahlawanku bertempur dengan gagah berani. Sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini, dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Kamu lagi bikin apa ini?
1: Iya Kak Tuti, katong ada duduk rame-rame, tapi lagi bingung nih.
2: Kamu bagara bingung terus.
3: Bukan begitu Ari, sekarang ini perekonomian lagi menurun, sedangkan kebutuhan pangan meningkat.
0: Terus bagaimana solusinya?
1: Oh, solusinya begini. Sekarang ini pemerintah dongsu mencanangkan program Pangan Rumah Lestari atau PRL.
2: Aul, Pangan Rumah Lestari itu apa lain?
1: Jadi program ini tuh, katong bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam. Misalnya tanam sayur-sayuran, buah, dan komoditas lainnya. Agar bisa penuhi katong untuk kebutuhan pangan keluarga.
3: Wah, boleh juga tuh.
4: Ayo Bapak Ibu, Basudara semua, mari katong sukseskan Rumah Pangan Lestari untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan membantu perekonomian masyarakat.

Selamat malam pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. SD Negeri 7 Dobo belum terima program MBG, sekolah minta kejelasan. SD Negeri 7 Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru hingga kini belum menerima program makanan bergizi gratis, meski pihak sekolah mengaku tetap telah beberapa kali diminta menyerahkan data siswa sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program tersebut. Kepala SD Negeri 7 Dobo, Ariyanti Waliana, SPD, mengatakan, sejak September 2025, pihak sekolah telah didatangi untuk pengambilan data siswa. Setelah itu, sekolah kembali diminta menyerahkan data hingga beberapa kali, namun program MBK belum juga direalisasikan. Menurutnya, pihak sekolah hingga kini tidak mengetahui kendala yang menyebabkan program MBG belum terrealisasi di SD Negeri 7 Dobo. Pihak sekolah berharap instansi terkait maupun pengelola program dapat datang langsung ke sekolah untuk melakukan pengecekan dan memastikan kembali data yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan MBG dapat segera berjalan. Ia menambahkan pada Desember 2025 pihak sekolah kembali mendapat konfirmasi mengenai jumlah siswa, namun hingga Agustus 2026 program tersebut belum juga diterima. Saat ini jumlah siswa SD Negeri 7 Dobo tercatat sebanyak 412 siswa, sementara jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk tenaga honorer sekitar 30 orang. Pihak sekolah sebelumnya juga mendapat informasi bahwa SD Negeri 7 Dobo akan mendapatkan dukungan berupa dua dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk menunjang pelaksanaan program MBG, namun hingga kini informasi tersebut belum terrealisasi. Selain SD Negeri 7 Dobo, Kepala SD Negeri 7 Dobo juga menyampaikan bahwa SMP Negeri Uamar mengalami kondisi yang sama dan hingga kini belum menerima program makanan bergizi gratis. Pihak sekolah berharap pemerintah dan pengelola program MBG dapat memberikan penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Aru belum mendapat program tersebut. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, RRI berupaya menghubungi koordinator wilayah SPPG Kabupaten Kepulauan Aru melalui nomor telepon seluler yang diberikan, namun saat ini dihubungi, nomor tersebut berada di luar jangkauan. Pihak sekolah berharap koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan pengelola SPPG dapat segera dilakukan, sehingga persoalan data maupun kendala teknis lainnya dapat diselesaikan dan program MBG dapat segera dinikmati oleh siswa SD Negeri 7 Dobo, SMP Negeri Uamar, serta sekolah lainnya yang belum menerima program tersebut.

0: Kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti?
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari itu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

KD KMP Desa Labitawi siapkan armada KNMP berbasis kelompok. Pengelolaan armada di Kampung Nelayan Meraputi, Desa Labitawi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual, dilakukan dengan sistem kelompok untuk memperkuat aktivitas nelayan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Setiap armada nantinya dioperasikan oleh sedikitnya 2 orang yang tergabung dalam satu kelompok. Ketua Koperasi Desa Kelurahan Meraputi Labitawi Abdul Kadir Rinleu kepada rri.co.id Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan, sistem tersebut menjadi bagian dari pola pengelolaan armada KNMP yang akan diterapkan di Labitawi. Menurutnya, pembentukan kelompok di setiap armada diharapkan dapat membuat pengoperasian armada lebih terorganisir. Ia menjelaskan hasil tangkapan nelayan dari setiap armada nantinya akan dijual melalui koperasi. Mekanisme tersebut sekaligus menjadi bagian dari peran koperasi dalam mendukung kegiatan ekonomi nelayan di KNMP Labitawi. Abdul Kadir menyebutkan harga pembelian hasil tangkapan akan dibahas bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan nelayan dan kesiapan koperasi. Penentuan harga tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang tetap memberikan manfaat bagi nelayan maupun koperasi. Ia menambahkan kegiatan di KNMP tetap akan dilibatkan juga masyarakat secara umum dan tidak hanya terbatas pada kelompok yang mengoperasikan armada. Abdul Kadir menegaskan seluruh pengelolaan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tujuan utama KNMP, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Selamat malam mendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita Nasional di edisi siar Rabu 12 Agustus 2026 tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
2: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
3: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
4: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
2: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
5: Sejak diresmikan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
6: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan. Anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati, ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT,

0: kemudian cara penulisan essay test, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
1: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
2: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
3: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
2: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
5: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
7: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
6: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
6: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
8: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
6: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
9: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
6: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
10: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
11: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
10: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
12: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
10: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
13: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
14: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
15: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
14: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
16: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
17: Hal ini open untuk Dan
4: Biar.
16: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Pulitin, Wali Politik RRI, Tersenung Udara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai sahabat data, tahukah kamu, Sensus Ekonomi 2026 akan hadir mencatat seluruh aktivitas ekonomi di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya usaha yang menghasilkan keuntungan, lembaga non-profit seperti masjid juga akan didata di Sensus Ekonomi 2026. Yuk, mari sama-sama kita memahami gambaran perekonomian di Indonesia dengan cara mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi kuat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Lihat dia tongkol bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Iya, selamat malam pendengar Dispora Aru. Evaluasi lomba maraton, siapkan atlet muda hadapi Popmal 2027. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru akan mengevaluasi hasil lomba lari maraton yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru, David J. Laim, Esos, MSI, selaku Ketua Seksi Lomba, kepada RRI di ruang kerjanya mengatakan lomba lari yang digelar mendapat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Jumlah peserta khususnya di kalangan pemuda dan masyarakat umum mengalami peningkatan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Lomba tersebut mempertandingkan kategori putra dengan jarak 10 km dan kategori putri dengan jarak 5 km. Peserta berasal dari berbagai kelompok usia dan lomba dibuka untuk umum. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan minat terhadap olahraga di Kabupaten Kepulauan Aru dan terus berkembang. Lain menjelaskan rute lomba tahun ini juga mengalami perubahan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di lapangan. Untuk kategori putra 10 km peserta memulai lomba dari kawasan Kilo 9 Dobo, kemudian menuju sejumlah ruas jalan hingga finish di kawasan Gor Kantor Bupati Kepulauan Aru. Sementara itu kategori putri menempuh jarak 5 km dengan rute yang telah ditentukan panitia. Selain memeriahkan HUT ke-81 RI, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Dispora mencari bibit-bibit atlet muda yang potensial untuk dibina secara berkelanjutan. Pembinaan atlet tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Kepulauan Aru sedang mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Maluku yang direncanakan berlangsung pada Januari 2027. Karena itu, Dispora akan melakukan evaluasi terhadap hasil perlombaan, termasuk mengidentifikasi peserta yang memiliki kemampuan dan potensi untuk dikembangkan menjadi atlet daerah. Ia juga mengapresiasi keterlibatan anak-anak dan remaja dalam lomba tersebut. Menurutnya, terdapat peserta usia muda yang mampu menyelesaikan rute 10 kg. Hal itu dinilai sebagai sesuatu yang luar biasa dan menunjukkan adanya potensi atlet muda di Kabupaten Kepulauan Aru. Kedepan, Dispora berencana mempertimbangkan pembagian kategori perlombaan berdasarkan kelompok umur. Dengan demikian, peserta anak-anak, remaja, pemuda hingga kelompok profesional dapat bertanding pada kategori masing-masing. Ia menambahkan selain lomba lari, Dispora juga mendorong agar berbagai cabang olahraga lainnya dapat berkembang melalui kegiatan olahraga yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Para peserta terbaik dalam lomba maraton akan mendapatkan penghargaan berupa piala dan bonus. Penyerahan hadiah direncanakan dilakukan pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Kepulauan Aru. Dispora berharap kegiatan olahraga yang rutin dilaksanakan dapat meningkatkan semangat generasi muda sekaligus menjadi wadah untuk menemukan dan membina atlet-atlet potensial di Kabupaten Kepulauan Aru.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Di mana pun Anda berada, ya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Sebagai perumah tangga. Nah, dalam kehidupannya ada aturannya juga, namanya Pancasila Buddhis. Nah, sesuai apa yang dinasihatkan Guru Agung kita Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Sigalowada Sutta, Pancasila Buddhis merupakan 5 aturan moral bagi umat Buddha yang berkeluarga. Nah, 5 aturan moral ini menjadi standar moral bagi umat Buddha yang berkeluarga. Nah, 5 aturan moral itu apa saja? Pertama adalah panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Artinya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Nah, yang harus kita pahami

entah manusia. Jika disakiti, dianiaya, bahkan dibunuh, pasti menderita. Maka dari itu dengan tujuan yang sama, semua makhluk ingin bahagia, maka umat Buddha dianjurkan tidak menganiaya, tidak menyakiti, dan apalagi membunuh. Nah, di samping itu juga hasil dari menyakiti, hasil dari menganiaya, hasil dari menyuluh, membunuh, itu sungguh mengerikan. Karena apa? Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Maka jika kita menganiaya, jika kita menyakiti, jika kita membunuh, hasilnya tidak jauh dari apa yang kita lakukan. Maka dari itu umat Buddha biasa memiliki doa yang sungguh luar biasa, yaitu Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, mendoakan bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, yang kedua adalah Adinadana Weramani Sekapadang Samadhiyami. Artinya adalah bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang bukan milik kita. Umat Buddha ingin kaya silahkan, ingin punya banyak harta silahkan, tetapi harta kemudian materi yang kita punya harus dikumpulkan dengan cara yang benar. Tetapi dianjurkan tidak hasil dari mengambil barang yang bukan milik kita. Mencuri,

0: mempraktekkan Pancasila Buddhis dengan benar, maka kita harus memiliki yang namanya samwara, yaitu pengendalian diri. Nah, salah satunya adalah sila samwara, yaitu pengendalian diri.
1: Sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu. Karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Pada bintang dan rembulanku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
2: di tahun 70-80an.
1: Dan lagu itu dibawakan dengan
2: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
2: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
1: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
2: Iya, halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
3: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
2: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
3: podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
2: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
3: Seluruh Indonesia.
1: Betul.
3: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
2: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
3: Yes.
1: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
2: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
3: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
2: Pastinya.
3: Tambah tua kok, tambah ya.
1: Makin tua makin sibuk ya, tambah tahes.
3: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
2: luar biasa nih Mbak satu ini.
3: Kemarin ya rolling terus ya, ada acaranya, ada acara.
2: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ri. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya. Banget ya.
3: Okay. Karena seusia kita, seusia kita ini memang yang diperlukan adalah ghosting, bukan ghosting ya, apa ya istilahnya, charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
2: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
3: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
1: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
2: tahun berapa
1: sih, waktu
2: dan
1: itu?
2: Gimana ceritanya Mbak Ari?
3: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
2: Iya.
3: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
2: Iya, iya.
3: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
1: okay.
3: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu luar Bunda biasa, kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
2: ada and pasang surut ya, ada pasang surut pasti
3: mengalir. Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
2: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
3: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Lili Suryani. Kelas 2 SD aku.
1: Wow.
2: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
3: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
1: Oke.
3: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
1: Oke, kelas 3 ya.
3: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
1: Okay. Bari
3: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
1: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
2: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
3: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
1: Wow.
2: Luar biasa Mbak Ari.
3: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
1: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Aduh. Jomplo singit.
3: Sepak tekong, sepak tekong itu suka terus apa gebak soter eling
1: tak. Iya, gebak soter eling Mbak. Iya.
3: Gebak soter kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong ajir waktu itu ya. Cukup.
1: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
2: Iya.
3: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
1: Lagi nyapu, oke.
3: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar. Lu kaget wartawan.
2: Ya ampun.
3: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
1: Oh iya.
3: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Surabaya. Produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
2: Remako Jakarta, ya.
1: Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
3: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
1: Aduh, belum ada pesawat ya. Oke.
3: Okay. Tahun 70.
2: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
3: Lagu Kenangan Desember, oh. Terus apapun, Kenangan Desember, terus Ande-Ande Lumut itu pertama, album pertama, terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu.
2: Wah,
3: itu
2: tahun
3: itu album kedua.
2: Okay.
3: Lanjut Terkenang Selalu, terus lagu apalagi ya itu lagu
2: berarti
3: yang
2: masih
3: album
2: kan
3: kedua tuh.
2: Mbak Ar tuh masih muda banget tuh ya.
1: Bukan masih muda, masih kecil.
2: Masih gadis kecil.
1: Oke. Siap.
3: Jadi belum balik tak belum
2: kita umur segitu
3: ini. Jadi
1: masih
3: panjang udah nggak ngerti mas. namanya pacar terus nggak ngerti
2: belas.
1: Oke, siap.
3: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
2: Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya Mbak Ari ya.
3: Ya itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
1: Oke. Okay.
3: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
1: Oke. Okay.
3: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu gila
1: okay,
3: deh.
1: Oke, siap.
3: Kayak provos
1: gitu.
3: Provosku dua, provosku.
2: Ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibu ya. Oke.
3: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua
2: terus, Mari ya.
3: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih Muliakanlah Tuhanmu itu mendengar burung bernyanyi.
1: Siap kalau gitu.
2: Aduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
3: Terus muliakanlah Tuhanmu itu et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77 banyak ya, masih banyak itu rentetannya. Ada 200
1: ya?
3: Album.
1: Wah, 200 album. Oke. Okay.
3: 200 album ya.
1: Mbak Ari ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran, udah pada nanti.
2: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
1: Siap, kita
2: ke Manado ya.
1: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
2: Assalamualaikum. Siapa ini?
1: Bung Benny Jo namanya. Mari.
4: Apa kabar?
1: Benny Jo dari Manado.
2: Ini namanya Bang Benny. Bari,
3: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
1: Silakan pertanyaannya,
2: Silakan, Benny
1: Jo.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
1: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
2: Mbak
1: Ari
2: gak
1: denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
3: Oke, disampaikan aja.
4: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya mungkin banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa?
2: Okay.
4: Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
1: Siap.
4: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
1: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
2: Bu Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
3: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ya. Siapa ini?
1: Ibu Farida, Farida di Palu.
3: Yang Ibu Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
1: Betul.
3: Masya Allah. Iya. Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi lanjut, sudah mendengarkan. Lanjut.
1: Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
1: 200.
5: Yang Ibu Farida 200 tanyakan album. Lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya okay. Ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
0: Oh, boleh silakan Ibu Farida.
5: Iya buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
1: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, nah terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar
1: okay.
5: Ya, yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
0: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
1: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
6: Aku Mbak Ita.
0: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
1: yang mana?
6: Tulus hatimu.
1: Oh siap.
6: Semurni cintamu.
3: Wah, luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
1: ya, Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
1: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
0: Iya, siap, Mbak Wulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
0: Malam Ibu Isal.
1: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, buang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, Bu Isal.
7: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
1: Iya, betul.
7: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Oke.
7: Okay. Terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
0: Oke.
7: Siap. Tolong putar nanti ya Yudi ya.
0: Oh iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
1: Siap.
0: Oke Bu Isa, sama-sama.
7: Salamnya sedikit boleh Ita.
1: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
0: Terima kasih.
7: Mbak Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
3: Oke.
1: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
0: aja,
1: lagu?
0: Ya?
1: Ditanyain sama Bang Bung Benijo tadi.
3: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
3: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
0: Betul.
3: Dari Papri.
0: Betul. Iya.
3: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
0: Enggak
3: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
1: Pokoknya
0: dapatnya
1: transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
3: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
0: ya,
3: juga,
0: kan ada pajaknya
3: baru
0: juga.
3: Nyampe ke kita.
1: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
3: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
0: lagu
3: yang
0: mana,
3: terjadi.
0: Ya.
3: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
0: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
3: Soalnya ini memang baru-baru masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
0: betul
1: dengan baik ya.
0: Lebih baik
3: lebih
0: lagi.
3: Transparan lagi gitu okay. Aja. Harapan kami. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
0: Mbak Ari.
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
3: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z ya.
3: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
2: Ada kemudian, pop jazz juga.
3: Pop jazz, soul, kemudian
2: ada rock juga, dangdut. Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
3: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
2: Ya,
3: yang...
2: koplo Mbak.
3: kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Semua genre musik, sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita Mbak, udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
3: ini.
2: Nanti akan dulu kembali jazz lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak,
3: ke pop
2: itu.
3: Indonesia kembali. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
2: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
3: itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Termasuk dia. Ini Astria, kita pernah masari kemudian
2: sopan. Ada almarhum Nika Ardila.
3: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia. Ya,
2: betul, Mbak Ri.
3: Sama dengan pop Indonesia. Itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
2: Setuju.
3: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul. Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
2: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak. Angkat topi ya Mbak.
1: Mbak ini ada Bu terus, Farida
3: yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
2: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
3: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi canggih.
3: Teknologinya teknologi luar biasa.
1: Siap.
3: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
2: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
3: Kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak amat penyanyi sekarang.
2: Ya Allah,
3: bersyukurlah. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi. Penyanyi sekarang rugi bener deh.
1: Ini ada
3: kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
2: Oh, ikut terjun putra putrinya ikut terjun ke musik Mbak.
3: Metal semua.
2: Weh, mantap.
3: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2. Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2.
2: Dimakan semua ya, Mbak.
3: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
2: Ditunggu rilisnya loh Mbak.
1: Mbak ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
2: Semulih Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
1: Dan album keberapa? Itu yang ditanyain.
3: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
1: Lali aku, Rek.
3: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
1: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
3: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus sudah gitu untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
0: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
3: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
1: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
3: Terus SD. ada John.
0: Ya John.
1: John.
3: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol ya? Satu ya, lagu, ada yang ngantol satu lagu.
0: Ada yang populer ya.
1: Siap Mbak, kalau ya. Begitu.
3: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
1: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
0: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
0: Siap.
3: Oke.
1: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
0: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
1: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena dikatik kita pakai ngobrol sama
0: aja.
1: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
0: Siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas, tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malinau.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp gak bisa ditelepon.
1: Gak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita Bari, lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya ya ya ya ya ya ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Oraono. Weh, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu ya, tahun 70-an.
2: Aku, saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
2: orang
1: sih.
2: Orang manajer toh.
1: Iya, belum ada itu kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: ya. Gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, bener banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser, sama eksekutif produser, tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Gitu kan. Okay.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
2: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung,
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
2: Boleh.
1: Ada silakan, Mbak silakan. Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Pak, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Waktu kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh kabar tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Hadi Blangkon, juga Mbak Lita. Kita kita Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
3: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas Foni. Yang cantik.
0: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Dua baju Foninya itu
0: guys. Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun sopannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay. Siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari. Dari Bucip di Depok, terima kasih.
0: Baik, kalau begitu
2: ini ada kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa ada pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum sekeluarga jatuh, terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya
0: oke
5: okay. Yang di bagian Kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Mm-hmm. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arkis Meran selama terjun di
0: siap, oke okay, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota itu aja.
0: Oke, okay, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi oh yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica? Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Halo Mbak Ita.
1: Iya Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang itu nyanyi Mbak Ari Kusmiran Mbak Ica.
6: Iya makanya aku bilang oh yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kepaling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
1: Oh, di mana? Mungkinkah? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin Bari ya. Malam yang entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin
0: itu festival.
6: Entah di mana festival itu.
2: Melki Gosia.
6: Itu lagu ku suka dan bener-bener. Itu lagu emang itu, suka
0: oh Ical sukanya lagu itu ya
6: kayak ku satu gitu kalau malam-malam
0: oh jadi, siap
6: aku tahu lagunya
0: oke okay.
6: Oke okay, deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya
1: ya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak sembahnya Mbak Ica.
6: Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, siap Mbak Ica.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: thank you. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Nah, silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
0: 5 SD.
2: Kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, enggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh, Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, betul, setuju.
2: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
2: Wes pokoknya ngono, enggak usah disebutno semen yang promosi ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman,
1: satu artis, penyanyi.
2: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama. Betul. Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
0: Okay.
2: Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya, Mbak Ria. Aduh.
2: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di root-nya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau enggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya. Kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah. Tahu nggak? Begitu aku live dikontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu. Tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
0: Waduh.
2: Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
2: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Baru itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.

0: di apa namanya dipaparin dengan apa ya, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu,
1: betul,
0: mengatur waktu,
1: betul.
0: tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
2: Oke. Okay.
0: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri
1: bener
0: juga.
1: Benar sih, Mbak Ari.
2: Iya, oke, Mbak Ari.
0: Nah, itu yang poin apa namanya? Paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah
0: okay. Alhamdulillah
1: putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Iya, aku enggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
0: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua
1: sih.
2: Oh iya.
0: Seneng musik semua, jadi nggak bisa, sudah nggak bisa dicegah gak semuanya.
1: Bisa, benar, sudah
0: jadi
1: daging.
0: Ya suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman
0: jadi
2: di Lampung.
0: Enggak
2: ada masalah ya.
0: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
1: Itu okay. Jumbari.
2: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur
1: betul
0: waktu gitu aja. Gitu.
1: Ngatur,
0: ya kan?
2: Siap. Oke.
0: Okay.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal mungkin, Mbak Ari?
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
0: Jakarta sudah.
1: Lupa, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
0: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Oh, konser selanjutnya. Wah, siap.
1: Asik, udah nggak sabar ini.
0: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh, aku sering.
1: Mbak Ari nggak ngundang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton.
2: Nanti. Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu
1: ya. Gala konser.
2: Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
1: Siap,
0: ya.
1: Mari.
0: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Nih. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin.
1: Enggak
0: bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Iya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
2: Oh, banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ari?
0: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
2: banyak
1: loh.
2: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari saat itu?
0: Aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
0: Lihat sosok
1: idola.
0: Apa
1: itu? Sosok idola.
2: Sampai watu, Rek.
0: Jadi watu padha ae.
2: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
2: Okay.
0: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
0: Enggak
2: ada ya, lancar
1: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya
1: Allah. Luar biasa,
0: benar,
1: Mbak Ari.
0: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu

0: karunia dari Allah
1: Masya Allah.
0: sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
2: Iya ya Mbak ya. Waduh.
0: Tuh.
2: Itu
0: Gak enaknya waktu
2: jarang
0: sakit
2: loh
0: itu
2: Mbak,
0: aku
2: seribu
0: tenggorokan,
2: satu. Oh iya,
0: waktu sakit
2: kendalanya itu
0: tenggorokan itu
2: saat kita
0: tol.
2: sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima,
0: Sakit
2: itu
0: ya.
2: benar. Itu
1: Oke,
2: Mbak.
1: siap.
2: Sama kayak aku
0: Loh,
2: Mbak.
0: aku enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wow,
0: Gak bisa
2: jadi 9
0: nyanyi.
2: bulan tuh nggak bisa nyanyi.
0: Gak bisa,
2: Masya
0: sakit buat ngomong
2: Allah.
0: aja semua ke 9 bulan.
2: Lah
0: Itu
2: kok lama banget Mbak Ri?
0: ya karena aku overuse. Bayangin
2: Oh
0: loh,
2: iya
0: tour show ke luar
2: sih,
0: negeri, tour show
2: betul.
0: seluruh
2: Itu
0: Indonesia
2: bisa
0: tuh kemana
2: berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan
0: bisa.
2: bulan ya
0: Jadi
2: Mbak. Oh.
0: kalau begitu begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu
2: Iya ya,
0: istirahat.
2: jangan dipaksa,
0: Tenggorokannya
2: jangan diforsir, betul.
0: diistirahatkan,
2: Betul, betul,
0: tenggorokannya yang
2: betul.
0: penting.
2: Waduh.
0: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi
0: Susah banget.
2: pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
0: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kalau kaki kegesek-gesek itu kayak kayak penebalan gitu loh,
1: Oke,
0: penebalan.
1: ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
2: Kapalan,
1: Kapalen.
2: kapalan, suaranya kapalan. Untung loh
0: Nah,
2: Mbak
0: aku
2: Ari berhasil sembuh ya.
0: dibawa ke dokter spesialis harus
2: THT.
0: dioperasi.
2: Ya.
0: Aku gak wani,
2: Lah
0: akhirnya
2: jangan
0: tak
2: Mbak,
0: bawa.
2: katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang
0: Lah ya
2: bilang sih.
0: makanya aku nggak berani operasi, aku ke ada non
2: Pengobatan
0: medis tuh,
2: non medis ya.
0: Pakiran, Pakiran namanya non medis Pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
0: Itu
2: Waduh.
0: dikasih jamu, kan
2: Masih.
0: diobatin, didoain pakai jamu. Eh hilang loh.
2: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalannya
0: Hilang.
2: dihilangi ya Mbak. Aduh
1: Oke.
2: luar biasa.
0: Langsung
2: Waduh.
0: aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord ini udah disusul terus, ini disusul terus sama produser suaminya Ii Sugianto dulu kan, Bang
2: Iya.
0: Rizal
2: Oh
0: kan
2: iya ya Bang
0: nyusul
2: Rizal.
0: sampai ke sana. Barcova udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi
0: Aduh,
2: alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: that's why. Terus
2: Masya
0: akhirnya aku
2: Allah.
0: mungkin sama sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya, aku dan dia.
0: Tiadakah hari itu booming lagi,
2: Masya
0: alhamdulillah itu.
2: Allah.
1: Oke.
0: Terus lagu
2: Waduh.
0: Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu itu, terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya, cover
2: Iya,
0: wah
2: dia itu juga
1: banyak.
2: banyak di cover
1: Siap,
2: orang. Tapi ini
1: kalau gitu.
0: Wah,
2: salah satu
0: dan
2: covernya
0: itu.
2: Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
1: Oke.
2: Keren.
0: Iya. Makanya makanya tak Mbak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya, nggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Ya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
2: Ya, apa bentino
0: kebanyakan
2: nyanyi,
0: serius
2: Mbak?
0: ya.
1: Eh,
0: Bendino tak tanpa istirahat.
1: ini subtitlenya Bendino itu tiap hari ya,
2: Oh iya.
1: saudara-saudara ya.
2: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber
2: Nah,
0: poso
2: delosor
0: ngomong.
2: itu.
0: Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri di Domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo, ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
2: Wow.
0: Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ,
2: Iya
0: ada
2: ya.
0: tamu dari
2: Jadi Mbak
0: Malaysia.
2: Ari harus
0: Aku harus
2: menyanyi
0: kesana.
2: di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
2: Jelosor itu bahasa Indonesianya
1: lele. Apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya
2: di
0: dia
2: bawah.
0: penyanyi lagi, mana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
1: Oke.
0: Yang wes delala lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana.
2: Gila
0: Dah
2: ya
0: tiga
2: itu
0: ado
2: kebetulan.
0: sikatan tok 100 nyanyi.
2: Ini bukan
1: Jadi
2: siaran
1: ceritanya
2: radio.
1: ya kan, ceritanya itu Mbak Ari. Baru saja nyampe ini terus lagi istirahat ya. Baru saja nyampe Indonesia. Rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndlosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa.
1: Karena ada tamu dari
2: tamu
1: Malaysia.
2: Dari Malaysia, betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
2: Menteri dong.
0: Menteri.
1: Iya.
0: Menteri Komkamtep, sudah Komkamtep tuh waktu.
1: Oke. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
2: Mbak Ari. Bari, pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
2: Iya, iya.
0: Oh. Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa, enggak boleh dilepas.
1: Ya,
0: lagu wajib. Jadi aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau. Ya
2: Allah. Oh, ya, Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
2: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
1: Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
2: Benar-benar
1: syukur. Okay. Betul, Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
2: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Ada Ku Terkenang Selalu.
2: Terkenang Selalu.
1: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya.
1: Aduh. Judul lagunya aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat yang enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa Mbak Ari.
2: JHYT. JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, yes. Donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Mbak Ari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album untuk sebuah nama.
0: Padahal di situ ada 3 orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Mbak Ari.
0: Tapi sebutkan 2 aja Mbak Ari.
1: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk sebuah nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh ngerti.
1: Dari tadi.
0: Iya, ya.
1: Mbak Ari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Atau enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album untuk sebuah nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Finis Haryanto bukan ya?
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo siapa itu. Boleh waktu kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi aku lupa namanya. Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, 3 sebetulnya.
0: Iya, ya kan 3.
1: Vera
0: Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya 3 itu.
0: Iya kan?
2: Ya, tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang katanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack. Salam buat
1: fans
0: semua
1: setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah menurut saya sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran adalah John sama itu apa Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, nyokot versi dari lagu Begadang kan. Kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya kan apakah putra atau putri Bari Kesembilan itu berapa itu kan, dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kesembilan. Mm-hmm. Itu yang saya tanyakan, dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Mm-hmm. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Jaba Bayu, salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungai

0: Oke, siap.
1: Natalia, ada juga Mbak Ella, Mbak Presti.
0: Oke.
1: Dan di dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
1: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa begadang? Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya betul, betul lagu begadang tuh dijawain betul dan aduh anehnya tuh top lagi aduh ya ampun. Aku sampai, kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
3: Okay.
2: Jadi
3: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
3: Wah,
2: ya.
3: Luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya, oke?
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
3: Yeah. Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin,
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
3: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari
0: Cipayung.
3: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik, saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
3: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, Kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah di situ terus produser jadi kalau nggak lagu cinta zaman itu kan nggak ada penyanyi anak-anak toh ora ono.
3: Iya ya masih belum toh. Ada.
2: Gak ada, gak ada penyanyi anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
3: Ada dari Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau, ayo kita.
3: Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana Nafi di Padang.
3: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, sampai besok kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
3: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, demikian Ruang Rindu Berjaringan Nasional Pro 1 RRI Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual, dan kami tim Kerabat Kerja yang bertugas pada malam ini mengucapkan selamat malam untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio DJ Sami Ohoiran, dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Langgur di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, di hari Kamis 13 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Kembali dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, program 1 RRI Langgur menemani Anda di edisi Kamis 13 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya Ellen Letera, bersama pengarah teknik ada Bung Betu Selolin, juga bersama rekan-rekan kami yang ada bertugas saat ini juga di pemancar Rumheng Desa Van. Pendengar, kami ucapkan Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera untuk Anda, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salve. Semoga Anda kabar baik di pagi ini, di hari yang baru, semangat yang baru, dan juga berkat yang baru pula. Kami berharap Anda kabar baik di pagi ini, istirahat Anda cukup dan bisa mendukung semua rangkaian aktivitas Anda di hari ini. Dan awali kebersamaan kita, pendengar, kami punya kidung-kidung rohani temani Anda, lebih spesial bagi saudaraku umat Katolik yang ada di Kota Tua, Langguran sekitarnya, dengan sajian lagu-lagu rohani menghantar kita nanti pada menit ke-15 akan kita ikuti Mutiara Hati Umat Katolik yang akan dibawakan oleh Pastor Amando Sreyaan, MSC. Untuk Anda, selamat pagi, Shalom, dan selamat mendengarkan.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu. Sungguh hidupku.

0: Pendengar Pro 1 RRI Langgur di manapun Anda berada, selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan untuk Anda pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Hati Umat Katolik untuk edisi hari ini di Kamis 13 Agustus 2026, yang dibawakan oleh Pastor Amando Sreyaan MBC. Selamat pagi, shalom, dan selamat mengikuti.
1: Lentera Hati, Radio Republik Indonesia Tual. Lentera Hati adalah pedoman hidup dan penyejuk jiwa yang menenteramkan hati dan pikiran dalam menata dan meniti kehidupan pemberian Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti.

0: Bukan hanya sampai 7 kali harus kau ampuni saudaramu, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 13 Agustus 2026, hari Kamis dalam pekan biasa ke-19 menurut kalender liturgi gereja kita. Dengan tema permenungan kita, hati yang diubahkan, mengampuni tanpa batas, dan menjadi tanda harapan. Mari kita membuka permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan pengampunan bagi sebagian orang merupakan simbol kelemahan. Orang yang membiarkan dirinya disakiti, namun mengampuni yang menyakiti adalah sesuatu yang bodoh. Apa yang dianggap bodoh dan lemah bagi sebagian orang, tidak demikian bagi Allah. Melalui Yesus Putranya, kita diajarkan bukan hanya mengampuni sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalian harus mengampuni. Angka 7 di sini bukanlah suatu jumlah, tapi angka 7 bagi orang Yahudi adalah simbol kesempurnaan. Intinya, kita harus mengampuni tanpa batas. Semoga melalui permenungan sabda Tuhan pada pagi ini, hati kita semakin dibentuk menjadi hati yang lembut, penuh belas kasih, serta siap menjadi saksi kasih Kristus di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Marilah kita membuka hati agar Roh Kudus menuntun kita memahami dan menghayati sabda Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaanmu yang tidak pernah berkesudahan. Pada saat ini, engkau kembali menghimpun kami untuk mendengarkan sabdamu yang menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Ya Bapa, utuslah Roh Kudusmu agar membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami mampu memahami kehendakmu dan dengan setia melakukannya. Jauhkanlah kami dari hati yang keras dan tertutup terhadap keteguranmu. Bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, mudah bertobat, serta mampu mengampuni sesama sebagaimana engkau senantiasa mengampuni kami. Kami juga berdoa bagi seluruh keluarga yang mengikuti acara Mutiara Hati Katolik di pagi hari ini. Limpahkanlah damai, kesehatan, persatuan, dan pengharapan dalam setiap rumah tangga. Kuatkanlah mereka yang sedang memikul beban hidup. Sembuhkanlah yang sakit, hiburlah yang berduka, dan teguhkanlah iman setiap orang agar tetap mengikuti Kristus. Semoga permenungan sabdamu hari ini menghasilkan buah-buah kasih, pengampunan, dan pertobatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawannya itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah utangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonkannya. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sabda Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan 2 hal penting berkaitan, yaitu hati yang mau berubah dan hati yang mampu mengampuni. Dalam bacaan pertama, Nabi Yehezkiel diperintahkan Allah melakukan tindakan yang tidak biasa. Ia harus menyangkal dan mengangkat barang-barangnya dan berjalan di depan orang banyak pada siang dan malam hari sebagai lambang bahwa bangsa Israel akan mengalami pembuangan. Orang-orang tentu bertanya-tanya, mengapa Yehezkiel melakukan itu? Ternyata tindakan itu adalah tanda dari Allah. Bangsa Israel telah menjadi bangsa yang keras hati dan telah menjadi bangsa pemberontak. Mereka mempunyai mata tetapi tidak mau melihat karya Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mau mendengarkan suara Allah. Hati mereka tertutup terhadap kehendak Allah. Bukankah keadaan seperti itu juga sering terjadi dalam hidup kita? Setiap hari kita mendengar sabda Tuhan. Setiap hari Minggu kita mengikuti Ekaristi. Hampir setiap rumah mempunyai kitab suci. Namun pertanyaannya, apakah hidup kita sungguh berubah? Kadang-kadang kita mudah berkata, saya orang Katolik. Tetapi apakah perkataan kita selalu membangun sesama? Apakah sikap kita mencerminkan kasih Kristus? Tidak sedikit keluarga yang bertahun-tahun hidup dalam pertengkaran hanya karena persoalan warisan. Kakak dan adik tidak saling menyapa. Orang tua sedih melihat anak-anaknya saling bermusuhan. Semuanya berdoa, tetapi hati dipenuhi kebencian. Dalam Injil hari ini, Yesus Kristus berbicara tentang pengampunan yang tanpa batas. Ketika Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kalikah? Mungkin menurut Petrus, 7 kali sudah sangat banyak. Sebab menurut kebiasaan saat itu, mengampuni sampai 3 kali sudah dianggap sangat baik. Petrus merasa sudah melampaui kebiasaan itu dengan menawarkan 7 kali. Tetapi Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya, bukan menghitung sampai 490. Maksud Yesus adalah, jangan pernah membatasi pengampunan. Mengapa Yesus mengajarkan demikian? Karena setiap hari, Allah lebih dahulu mengampuni kita. Kalau kita renungkan, beberapa kali kita mengecewakan Tuhan, berapa kali kita lalai berdoa, berapa kali kita marah, berapa kali kita menghakimi orang lain atau kurang peduli kepada sesama. Namun, setiap kali kita datang kepada Tuhan dengan penyesalan, Tuhan selalu membuka tangannya dan menerima kita kembali. Kalau Allah begitu murah hati kepada kita, mengapa kita begitu sulit bermurah hati kepada sesama kita? Lalu Yesus menutup pengajarannya dengan peringatan keras. Hati yang tidak mau mengampuni akan menjadi penjara bagi dirinya sendiri. Di sisi lain, Nabi Hizkiel diperintahkan Allah melakukan tindakan simbolis. Keluar membawa barang-barang di depan banyak orang bangsa Israel yang keras kepala. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Kedua bacaan suci pada hari ini sesungguhnya berbicara tentang satu hal yang sama. Hati manusia yang tertutup. Dalam hidup sehari-hari, seringkali yang paling sulit bukanlah menderita, melainkan melepaskan luka. Kita dapat tetap pergi ke gereja, melayani, bahkan tersenyum di depan orang lain. Tetapi diam-diam menyimpan kemarahan, kekecewaan, dendam, atau penghakiman. Hati menjadi seperti rumah yang terkunci rapat. Kita ingin Tuhan mengampuni kita. Tetapi kita menolak menjadi saluran belas kasih Tuhan kepada sesama. Disinilah dosa perlahan-lahan membangun tembok dalam jiwa manusia. Yesus menyingkapkan bahwa pengampunan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan partisipasi dalam kehidupan Allah sendiri. Allah bukan hanya adil, tetapi juga kaya akan kerahiman. Salib Kristus menjadi tanda bahwa cinta Allah selalu lebih besar daripada dosa manusia. Ketika kita mengampuni, kita sedang menyerupai hati Kristus sendiri. Pengampunan bukan berarti membenarkan kejahatan, melainkan memutus rantai kebencian, agar rahmat dapat kembali mengalir. Orang yang mengampuni tidak menjadi lemah, justru ia dibebaskan dari kuasa luka dan mengikuti batinnya. Karena itu, hari ini Tuhan mengajak kita membongkar tembok hati kita. Mungkin bukan dengan kata-kata besar, tetapi lewat langkah kecil yang nyata. Berhenti memelihara gosip, berani minta maaf lebih dahulu, tidak mempermalukan pasangan atau rekan kerja, memberi kesempatan kedua, dan berani belajar mendengarkan tanpa cepat menghakimi. Dunia berubah bukan pertama-tama oleh kekuatan, melainkan oleh hati yang disembuhkan oleh belas kasih Allah. Semoga melalui sabda Tuhan pada hari ini, kita tidak menjadi seperti bangsa Israel yang mempunyai mata tetapi tidak mau melihat, dan mempunyai telinga tetapi tidak mau mendengar. Sebaliknya, semoga hati kita selalu terbuka terhadap sabda Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan mampu mengampuni tanpa batas. Marilah kita menjadi pembawa damai di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Dengan demikian, hidup kita sungguh menjadi tanda kehadiran Kristus yang membawa harapan bagi dunia. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita menutup perbandingan kita pada pagi hari ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Engkau mengajarkan kami untuk membuka hati terhadap kehendakmu dan mengampuni sesama tanpa batas. Curahkanlah Roh Kudusmu agar kami memiliki hati yang lembut, rendah hati, dan penuh setia kepadamu. Ampunilah segala salah dan dosa dan kekerasan hati kami. Mampukanlah kami berdamai dengan sesama, memulihkan hubungan yang retak, serta menghadirkan kasih-Mu di dalam keluarga, lingkungan, dan gereja. Semoga hidup kami menjadi tanda kehadiran-Mu yang membawa pengharapan dan damai bagi setiap orang. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 13 Agustus 2026, hari Kamis dalam Pekan Biasa ke-19 menurut kalender Gereja Katolik, dengan tema permenungan Hati yang Diubahkan, Mengampuni Tanpa Batas, dan Menjadi Tanda Harapan Sudah Selesai. Syukur kepada Allah.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lentera Hati, Radio Publik Indonesia Tual hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sampai jumpa.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Hati Umat Katolik untuk edisi hari ini, pendengar, Kamis 13 Agustus 2026 bersama Pastor Amandus Rayaan MSC. Semoga renungan yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua di pagi ini. Dan pendengar, masih hadir dengan lagu-lagu rohani jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian timur. Akan kami hadir dengan penyampaian warta berita antar daerah.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Baik pendengar Pro 1 RRI Langgur di manapun Anda berada, kami cukupkan kebersamaan kita untuk sajian Kidung-Kidung Rohani di pagi ini, dan nanti kita akan berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Salam sejahtera untuk Anda saudara. Shalom. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar, saatnya kita jelang penyampaian warta berita antar daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia.
1: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia RRI Tual resmi berganti nama menjadi RRI Langgur berdasarkan peraturan Dewan Direksi. Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan sektor perikanan khususnya di budidaya rumput laut demi mendukung ekonomi nelayan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Kamis 13 Agustus 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara. Radio Republik Indonesia RRI Tual resmi berganti nama menjadi RRI Langgur berdasarkan peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 01 tahun 2026. Peraturan nomenklatur tersebut disampaikan Kepala RRI Langgur Yakobus Resubun bersama jajaran kepada Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun di ruang kerjanya Rabu siang. Dalam pertemuan tersebut, manajemen RRI menyerahkan dokumen resmi perubahan nama sekaligus menyampaikan seluruh aktivitas penyiaran yang sebelumnya menggunakan identitas RRI Tual kini menggunakan nama RRI Langgur. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur lembaga dengan lokasi satuan kerja yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menyambut baik perubahan tersebut. Penggunaan nama Langgur sebagai identitas resmi stasiun penyiaran publik akan semakin memperkenalkan daerah kepada masyarakat luas melalui jaringan siaran RRI.
2: Masyarakat Maluku Tenggara yang saya hormati dan yang saya banggakan di mana saja berada, termasuk dari RRI Langgur yang hari ini secara resmi saya telah diserahkan nomenklatur peraturan Dewan Direksi tentang perubahan nama Tual menjadi Langgur. Ini saya atas nama pemerintah daerah sekali lagi menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Langgur selalu mengudara lewat RRI Maluku Tenggara dan insya Allah orang akan lebih mengenal lagi Langgur di mana saja berada.
1: Usai bertemu Bupati Maluku Tenggara, Kepala RRI Langgur bersama jajaran melanjutkan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara Stefanus Layanan di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut juga membahas perubahan nomenklatur RRI Tual menjadi RRI Langgur serta penguatan sinergi antara lembaga penyiaran publik dengan pemerintah daerah dan DPRD. Ketua DPRD Maluku Tenggara Stefanus Layanan menyampaikan apresiasi kepada Dewan Direksi LPP RRI atas keputusan tersebut. Perubahan nama itu telah sesuai dengan keberadaan dan wilayah kerja RRI yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara.
3: Saya Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang telah merubah nomenklatur RRI Tual menjadi RRI Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. Ini sesuai dengan keberadaan RRI yang ada di Langgur Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Diharapkan perubahan nomenklatur ini semakin memperkuat identitas daerah dan meningkatkan peran RRI sebagai media publik yang memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta perekat persatuan masyarakat. Dengan identitas baru tersebut, RRI Langgur diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi mitra strategis pembangunan.

0: berbagai perlombaan bagi anak-anak dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik sejak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan. Wakil Kepala Sekolah TK Hang Tuah Sriwijaya Banyal menyampaikan perlombaan yang digelar meliputi lomba memindahkan bendera, mewarnai, dan goyang bola. Menurutnya kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak dapat belajar sekaligus bermain dalam suasana menyambut kemerdekaan Indonesia.
1: Untuk jenjang taman kanak-kanak ini kami harus menanamkan rasa cinta tanah air lewat kegiatan-kegiatan ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami ajarkan bagaimana rasa cinta anak-anak di usia dini ini terhadap bangsa Indonesia. Dan rasa cinta ini kami tanamkan lewat kegiatan lomba memindahkan bendera. Untuk memindahkan bendera ini, yang pertama yaitu kami memberikan pelajaran kepada anak untuk mengenal bendera merah putih lewat kegiatan bermain ini.
0: Sriwijaya Banyal mengatakan melalui lomba memindahkan bendera, anak-anak dapat mengenal sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap bendera bangsanya sendiri. Ia menilai pengenalan nilai-nilai kebangsaan sejak dini penting untuk membentuk karakter anak bagi generasi penerus bangsa. Ia juga menjelaskan pengelompokan peserta dalam setiap perlombaan dilakukan berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang dimiliki masing-masing anak. Dengan demikian, sekolah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.
1: Yang kedua yaitu bagaimana dia mencintai benderanya, bendera bangsanya sendiri. Lalu untuk kegiatan yang berikut, yaitu kegiatan mewarnai di hari Kamis besok nanti, itu kami mengajarkan kepada anak untuk bagaimana mengembangkan seninya, kreativitasnya lewat mewarnai itu. Dengan tema tetap yaitu Hari Kemerdekaan.
0: Menurut Sriwijaya Banyal, kegiatan perlombaan bukan hanya bertujuan untuk mencari pemenang, tetapi juga memberikan pengalaman belajar, membangun keberanian kerjasama, serta menumbuhkan semangat kebangsaan pada anak-anak. Ia berharap kegiatan tersebut dapat membuat anak-anak semakin antusias mengenal makna kemerdekaan melalui cara yang sesuai dengan usia mereka. Sriwijaya berpesan agar orang tua ikut berperan dalam membentuk karakter anak sebagai penerus generasi bangsa. Ia mengajak para orang tua untuk terus berkolaborasi dengan sekolah dalam mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang mencintai bangsa dan negaranya. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Saudara, momentum Bupati Kap dalam rangka merayakan HUT kemerdekaan RI ke-81 bukan hanya ajang prestasi, namun katalis pererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Harapan ini dikemukakan Ketua Panitia Turnamen Bola Voli Bupati Kap tingkat kecamatan Kei Kecil, Paulina Fadirubun, sejalan pertandingan yang telah berlangsung antar Ohoi baik tim putra dan putri yang mengundang antusias warga di Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara. Namun momentum ini bukan menjadi acuan untuk merebut hadiah yang disiapkan panitia, namun menjadi media menggelorakan semangat persatuan dan persaudaraan sejati di antara warga masyarakat di Kecamatan Kei Kecil, menjadikan hari ulang tahun kemerdekaan kegiatan yang membangkitkan semangat kecintaan akan negeri dan membangun hubungan harmonis antar sesama dan antar Ohoi di daerah ini.
3: Ajakan saya untuk kita merayakan 81 tahun ini, semua masyarakat harus aktif. Kita lihat olahraga ini bukan cuma sebagai ajang untuk hura-hura, tapi ini untuk mempersatukan juga. Untuk kecamatan Kei Kecil juga ini ajang untuk mempersatukan antar Ohoi dalam kecamatan Kei Kecil. Karena kita sekarang ini dari timur sampai ke barat untuk kecamatan Kei Kecil saja, dari Ngabub sampai ke Ohoi Dertawul. Tidak pernah ada momen yang mempersatukan, tapi dengan bola voli ini, kita satu kecamatan ini dari Ohoi Dertawul sampai ke Ngabub, kita berkumpul di halaman SMP Budi Mulia Langgur.
2: Fadirubun menyatakan seluruh aktivitas pertandingan yang melibatkan seluruh tim akan dipuncaki pada tanggal 16 Agustus 2026 dalam partai final dari pemenang masing-masing tim yang layak masuk ke babak selanjutnya setelah melewati semifinal, dan dari hasil pertandingan ini tim yang berhasil memperoleh juara akan mewakili kecamatan Kei Kecil untuk mengikuti kompetisi Bupati Cup di tingkat kabupaten sekaligus memilih putra-putri terbaik dalam mempersiapkan diri jelang pelaksanaan Popmal 2026. Saudara, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menambah jenis perlombaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.

0: Penambahan lomba tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemeriahan perayaan kemerdekaan di Kota Tual. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual, Anggraini Fatima Rahanar, menyampaikan bahwa jumlah perlombaan tahun ini bertambah dibandingkan pelaksanaan tahun 2025. Jika tahun sebelumnya hanya digelar lomba gerak jalan, maka tahun ini ditambah dengan lomba tarik tambang dan GP balon.
1: Jadi tahun ini malah ada penambahan lomba.
2: Iya,
1: kalau tahun lalu cuman gerak jalan saja. Beda sama HUT Kota Tual. Kalau yang kemarin banyak lomba itu HUT Kota Tual. Itu di bulan Juli. Nah, tapi untuk yang tahun ini kita ada penambahan dua lomba, yaitu lomba tarik tambang dan lomba GP balon. Kalau yang lomba GP balon ini sendiri itu memang benar-benar lomba yang untuk memeriahkan. GP balon itu seperti permainan dua orang saling berdiri berbalik.
0: Rahanar menjelaskan lomba GP balon diperuntukkan sebagai kegiatan hiburan untuk memeriahkan suasana perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Sementara lomba tarik tambang dan gerak jalan diharapkan dapat melibatkan masyarakat serta peserta dari berbagai kalangan. Ia berharap penambahan jenis perlombaan tersebut dapat membuat perayaan HUT RI tahun ini semakin meriah dan semarak. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Persiapan pasukan pengibar bendera Paskibra untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Maluku Tenggara telah mencapai 90%. Sebanyak 30 pelajar terbaik tingkat SMA dan SMK kini menjalani latihan intensif menjelang pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Maluku Tenggara, Clemens Welafubun, saat ditemui tim RRI usai pelepasan peserta lomba gerak jalan indah di halaman Polres Maluku Tenggara Rabu pagi mengatakan, para anggota Paskibra yang terpilih saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan di lapangan upacara kantor Bupati Langgur. Mereka disiapkan untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada puncak peringatan kemerdekaan.
3: Yang pertama kita pasti fokus dulu untuk persiapan penaikan dan penurunan bendera. Nah, untuk penaikan dan penurunan bendera itu sudah kita lakukan seleksi terhadap 30 putra-putra terbaik dari SMA SMK yang ada di Maluku Tenggara. Dan saat ini mereka sudah latihan sudah sampai pada 95% persiapan untuk penaikan dan penurunan bendera. Efisiensi yang ada sekarang, jadi peserta dari siswa itu 30, tapi kemudian kita libatkan TNI Polri untuk melengkapi jumlahnya sehingga tetap jumlahnya menjadi standar yang ditentukan oleh pemerintah.
0: Clemens menjelaskan pelatihan Paskibra dilakukan secara langsung oleh personil TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Maluku Tenggara. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh anggota Paskibra mampu menjalankan tugas dengan baik pada saat upacara berlangsung. Dengan progres persiapan yang telah mencapai 90%, panitia kini fokus menyempurnakan latihan dan kesiapan teknis agar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Maluku Tenggara dapat berlangsung hikmat dan sukses. Selain persiapan Paskibra, panitia juga terus mematangkan berbagai agenda lain dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-81. Seperti apel kehormatan dan renungan suci Tabtu, siara di Taman Makan Pahlawan, serta pemberian remisi kepada warga binaan. Saudara, Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan sektor perikanan khususnya di budidaya rumput laut demi mendukung ekonomi nelayan. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Ruslan Ingratubun. Dikatakan dengan 22% sumbangsi sektor perikanan bagi produk domestik regional bruto. Menurut data BPS, sektor ini menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di Maluku Tenggara. Dan untuk hasil berupa rumput laut, terdapat berhektar-hektar lahan pertanian yang bisa digunakan para nelayan dan petani rumput laut untuk budidaya komoditas tersebut.
2: Nah, perikanan Kabupaten Maluku Tenggara ini sebenarnya sangat potensial. Kita dari sisi tangkap sebenarnya, kita ada di wilayah pengelolaan perikanan, Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Seram. Dengan potensi perikanan yang ada adalah itu sekitar 4,3 juta ton. Dengan jumlah yang dapat ditangkap itu sekitar 3,2 juta ton per tahun. Kemudian dari sisi budidaya, kita punya 14.100 hektar sekian untuk potensi lahan budidaya. Dari situ ada sekitar 8.662,23 hektar untuk rumput laut. Kita punya komoditi unggulan di situ. Ini sangat memberikan prospek bagi masyarakat, sama pembudidaya maupun nelayan kecil untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka di sana.
0: Ingra Tubun berharap dengan hasil laut yang tersedia di Maluku Tenggara, masyarakat khususnya warga pesisir bisa memanfaatkan dengan baik dan bisa mengelola perekonomian dari komoditi laut tersebut. Saudara, Polres Maluku Tenggara siagakan ratusan personil untuk mengamankan jalannya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia hingga ke puncak Hari H pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kepada RRI, Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan satuan samping dan pemerintah daerah terkait rangkaian kegiatan yang berlangsung. Dengan melibatkan warga dalam kemeriahan tersebut, keamanan dan ketertiban perlu diawasi dengan baik. Kapolres juga menjelaskan pihaknya menggerakkan kurang lebih 100 anggota yang ikut serta sebagai peserta kegiatan sekaligus menjaga keamanan di lokasi kegiatan. Jumlah ini adalah sepertiga dari kekuatan Polres Maluku Tenggara saat ini. Kapolres berharap masyarakat Maluku Tenggara bisa menyambut peringatan Hari Kemerdekaan ini dengan gembira dan merasa aman, serta bersama-sama menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman, tertib, dan harmonis. Keluarga menjadi gereja kecil dalam pelayanan pewartaan kabar sukacita bagi seluruh jemaat dan orang percaya. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Umum MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta Herma Reinhard Tupan, sejalan tugas pergembalaan sebagai misa pelayanan pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat yang sedia, setia dan bijak dalam menjalankan tugas pelayanan. Olehnya itu, kekuatan iman Kristiani perlu digalakkan kuat dari level keluarga sebagai basis gereja terkecil untuk mewujudkan kasih setia Tuhan bagi seluruh jemaat, mulai tingkat unit, sektor hingga jemaat yang lebih optimal, dan menumbuhkan pengharapan akan Kristus sebagai guru dan kepala gereja yang selalu mengasihi dan memberkati anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur dan berserah diri sepenuhnya.
4: Pelayan yang diutus melayani di sini akan melayani dengan setia dan tekun membangun jemaat. Pelayanan yang efektif membutuhkan kesediaan memberi waktu, kehadiran, kesetiaan, dan ketekunan menetap, mengajar, dan mengembalakan jemaat agar bertumbuh. Dan semoga melalui ketersediaan pastori yang representatif di jemaat getentual ini, pendeta yang diutus akan tinggal dan melayani dengan setia. Rumah-rumah orang percaya menjadi basis misi gereja. Sebab itu rumah pastori dan rumah-rumah orang percaya hendaknya menjadi basis pelaksanaan misi. Rumah di mana pengajaran iman diajarkan, rumah doa berlangsung, dan di tengah-tengah Kristus yang terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen saat ini. Ingatkan kita untuk kembali memulihkan Ecclesia Domestica, memulihkan keluarga sebagai gereja yang kecil.
0: Pendeta Tupan yakin perkembangan global perlu disikapi serius dengan penguatan iman oleh hamba Tuhan bagi setiap jemaatnya, karena basis keluarga selaku inti terkecil jemaat dan penguatan pembinaan karakter spiritual maupun iman berasal dari orang tua, guna menghindari berbagai tantangan dunia dewasa ini dan menciptakan generasi emas yang religius, takut akan Tuhan. Saudara, pemerintah Kecamatan Kiai Kecil Barat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Infrastruktur penunjang mencakup sektor kesehatan, pendidikan hingga pemerintahan yang dinilai telah tersedia di kecamatan. Camat Kiai Kecil Barat, Balsefren Kerti kepada RRI mengatakan, keberadaan sarana tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, fasilitas yang tersedia mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat di Kecamatan Kekecil Barat.
5: Ketersediaan sarana prasarana atau infrastruktur di Kecamatan Kekil Barat, untuk sarana memang semua ada, baik itu kesehatan, pendidikan maupun pemerintahan yang sudah tersedia di Kecamatan Kekil Barat. Transportasi yang ada Kecamatan Kekil Barat tentunya ini merupakan hasil pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten.
0: Selain sarana dasar, pemerintah juga terus mendorong pemenuhan kebutuhan transportasi di wilayah Kecamatan Kekecil Barat. Dukungan transportasi tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta menunjang aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Balsefren menjelaskan penyediaan transportasi di wilayahnya merupakan hasil dari berbagai usulan yang disampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat provinsi maupun pemerintah kabupaten. Ia menambahkan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kekecil Barat. Pemerintah Kecamatan berharap pemenuhan sarana prasarana dan transportasi dapat terus diperkuat guna mendukung kebutuhan masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, sebanyak 102 peserta tingkat SD dan MIC Kabupaten Kepulauan Aru mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut mengambil rute dari depan Gereja Eden menuju Pendopo Bupati Kantor Kespampol, Kantor Perikanan hingga finish di samping Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Dobo. Pelepasan peserta dilakukan oleh Dan Ramil 150303 Dobo, Kapten Infanteri Edi Patimim, dilanjutkan Sekda Kepulauan Aru Adolf Pokar. Antusiasme masyarakat dan orang tua peserta terlihat sepanjang rute. Salah satu orang tua peserta, Rinto Golorem, mengapresiasi semangat anak-anak mengikuti kegiatan sejak usia dini. Ia berharap momentum kemerdekaan dapat mendorong generasi muda untuk terus belajar dan berprestasi.
6: Sebagai orang tua sangat antusias dengan semangat generasi usia dini, dan kita sebagai warga negara yang baik, hari kemerdekaan ini kita harus semangat.
7: Yang sangat menarik adalah bagaimana anak-anak kita yang masih dikategorikan usia dini, masih sekolahnya tingkat dasar, dan menarik juga orang tua murid sangat antusias dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Pelaksanaan gerak jalan mendapat pengamanan TNI Polri, sementara Satlantas Polres Kepulauan Aru mengatur arus kendaraan di sepanjang rute. Kegiatan yang diiringi drum band SMP Yosudarso Dobo tersebut berlangsung aman, tertib dan lancar hingga berakhir sekitar pukul 10:52 waktu Indonesia bagian timur. Saudara, petugas kesehatan mengawal lomba gerak jalan indah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru Rabu kemarin. Dr. Sivana Barens mengatakan tim kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat dan pengemudi ambulans disiapkan untuk menangani kondisi darurat peserta. Keluhan yang paling banyak ditemukan adalah kelelahan dan lemas, terutama karena peserta tidak sarapan.
8: Paling sering itu banyak karena mungkin kecapean, tapi ada beberapa faktor resiko yang mungkin jadi sebenarnya jadi notis juga untuk orang tua dan guru, karena banyak itu yang tadi tuh rata-rata belum sarapan. Banyak yang belum sarapan. Kemudian ada juga beberapa yang memang dia memiliki faktor-faktor resiko, ada penyakit-penyakit tertentu seperti asma. Sebenarnya ini juga menjadi notis untuk guru kalau misalnya ada beberapa anak yang memang ada riwayat-riwayat penyakit tertentu seperti yang tadi asma, itu sebenarnya sudah harus diwanti-wanti.
0: Sekitar 6 hingga 7 peserta diketahui tidak sarapan, sementara 2 peserta memiliki riwayat asma. Petugas menghimbau orang tua dan guru untuk memastikan peserta cukup istirahat, sarapan, mengonsumsi air yang cukup, serta melakukan screening kesehatan sebelum mengikuti kegiatan. Pengawalan dilakukan secara gabungan oleh 2 puskesmas untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kepulauan Aru berlangsung aman dan tanpa gangguan kesehatan serius. Saudara, dana bantuan digunakan untuk rehabilitasi mobiler dan sanitasi serta revitalisasi TK Negeri Atubuldol mencapai 95%. Kepala TK Negeri Atubuldol Walhelmina Teti Bulurditi mengatakan pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di TK Negeri Atubuldol terus menunjukkan progres positif. Hingga saat ini pekerjaan yang bersumber dari dana bantuan revitalisasi sebesar Rp230 juta tersebut telah mencapai sekitar 95%. Dan dikatakan bantuan revitalisasi yang diterima sekolah mencakup 2 jenis menu kegiatan, masing-masing rehabilitasi gedung dan pengadaan mobiler kantor, serta pembangunan atau peningkatan fasilitas sanitasi. Kepala TK Negeri Atubuldol mengatakan pengolahan bantuan tersebut dilakukan melalui mekanisme kepanitiaan yang dibentuk oleh pihak sekolah, sementara panitia memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan. Selain melibatkan panitia, proses pelaksanaan kegiatan juga mendapat pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama pengawas pekerjaan. Bulurditi lebih lanjut menjelaskan pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan proses revitalisasi berjalan sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi pelaksanaan pekerjaan maupun pemanfaatan bantuan untuk kebutuhan sekolah. 2 menu revitalisasi program di TK Negeri Atubuldol diarahkan pada peningkatan kualitas sarana pendidikan melalui 2 komponen utama. Yang pertama, rehabilitasi gedung dan penyediaan mobiler kantor, dan yang kedua, sanitasi yang menjadi salah satu fasilitas penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, layak bagi anak-anak usia dini. Saudara, suasana penuh haru dan semangat nasionalisme menyelimuti halaman kantor Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menyongsong HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar lomba menyanyi lagu kebangsaan yang menyuguhkan pemandangan tidak seperti biasanya. Kegiatan dibuka dengan resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Mariolkosu. Mariolkosu dalam sambutannya mengatakan dirinya mengapresiasi keberanian dan antusiasme para pejabat daerah yang rela melepas sejenak rutinitas kedinasan demi memeriahkan Hari Kemerdekaan. Kegiatan ini dinilai sangat istimewa dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebab para peserta yang tampil memukau di atas panggung adalah seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Seta Brampi menegaskan ajang kompetisi ini sejatinya bukanlah panggung persaingan murni untuk mencari pemenang. Keterlibatan aktif para pejabat publik merupakan wujud nyata penghormatan, jiwa nasionalisme, serta kecintaan mendalam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlombaan ini bukan semata-mata mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan wujud nyata partisipasi, antusiasme, dan semangat nasionalisme dari seluruh pimpinan OPD. Melalui lantunan lagu-lagu perjuangan, para jajaran pimpinan mempertegas komitmen untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saudara, setelah 116 tahun penantian, masyarakat Desa Tumbur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar akhirnya memiliki imam pertama, yakni RP Telofis Manum Wembun MSC, yang ditabiskan pada 18 Juli 2026 di Gereja Bunda Hati Kudus Batlale, Pulau Buru oleh Uskup Amboina Monsenyur Seno Ngutra. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak, mengatakan kehadiran imam pertama menjadi jawaban atas pergumulan panjang masyarakat Desa Tumbur dan keluarga yang selama ini merindukan seorang imam.
9: Lebih dari 100 tahun, orang Tumbur sejak tadi sangat habisan berkata, semua paroki dan stasi sudah punya pastor, dan hari ini kita mengalami

0: Ratu Adak mengajak masyarakat Tumbur bersyukur atas rahmat tersebut serta menyampaikan terima kasih kepada almarhum Vitalis Manuwembum dan Elizabeth Lamere bersama keluarga yang telah mempersembahkan putra sulung mereka untuk menjadi imam dan mewartakan kabar sukacita kepada umat. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar lomba permainan tradisional ASEN Antar OPD dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dibuka Ketua KORMI Tanimbar Nyonya Seren Amelinda Jawarisa di Gedung Kesenian Somlaki baru-baru ini. Seren mengapresiasi panitia yang telah memberikan ruang bagi KORMI untuk berpartisipasi dalam menghidupkan olahraga masyarakat. Menurutnya, lomba ASEN bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menghidupkan kembali olahraga tradisional Tanimbar. ASEN merupakan permainan tradisional khas Tanimbar yang dikenal sebagai permainan saling hadang, mirip gobak sodor atau gala asin. Permainan beregu ini mengandalkan ketangkasan, kecepatan, strategi, dan kerja sama tim. Seren mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas, menghormati lawan, serta menjadikan perlombaan sebagai sarana mempererat persaudaraan. Menurutnya, kemenangan merupakan kebanggaan, tetapi menjaga persaudaraan adalah kemenangan yang sesungguhnya. Berita terakhir, saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Maluku Tenggara. Di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Ibu Dian. Halo, selamat pagi Ibu Dian.
1: Iya, selamat pagi.
0: Silakan dengan informasinya Ibu.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari cerah berawan hingga cerah. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari berawan hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 37 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 13 knot atau mencapai 24 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsuitubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Terima kasih Ibu Dian untuk informasi perakiran cuaca di hari ini.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Radio Republik Indonesia RRI Tual resmi berganti nama menjadi RRI Langgor berdasarkan peraturan Dewan Direksi. Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan sektor perikanan khususnya di budidaya rumput laut demi mendukung ekonomi nelayan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, demikian warta berita antar daerah untuk pagi ini. Kami akan kembali perbarui informasi Anda, saudara, melalui penyampaian warta berita sentral pada pukul 9 waktu Indonesia bagian timur, dan nanti pada pukul 19 malam akan ada sajian warta berita untuk Anda. Kini menit ke 40, pendengar, bergeser dari jam 6 pagi ini.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Langgur di manapun Anda berada. Dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, kami temani Anda. Dan tadi sudah kita dengarkan dua lagu pilihan. Semoga kembali membangkitkan semangat Anda di sana. Nah, pendengar, akan nanti kami hadirkan informasi-informasi terkini bersama reporter-reporter kami yang sudah saat ini standby di lokasi masing-masing, yang mana di pagi ini akan dilakukan kirab bendera di wilayah Kota Tual, dan hari ini juga di Kabupaten Maluku Tenggara dilaksanakan lomba gerak jalan indah untuk dewasa atau umum, yang mana sesuai dengan informasi akan dilaksanakan atau dilakukan pelepasan barisan di pagi ini pada pukul 7.00. Nah, pendengar, terpantau saat ini di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara masih terbilang sunyi, hanya dilewati beberapa kendaraan, ya, baik roda 2 maupun roda 4. Artinya bahwa di pagi ini belum terlalu ramai, ya, dan nanti di setengah 8 atau menuju jam 8 barulah jalan mulai kelihatan ramai dilalui kendaraan. Nah, pendengar, untuk Anda seperti kegiatan hari kemarin, yang mana lomba gerak jalan indah yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara di bagian pertama atau di pagi hari, yang mana SMP, dan di siang hari sudah dilaksanakan juga untuk tingkat SD. Nah, untuk hari ini di Kabupaten Maluku Tenggara masih dilaksanakan, dan hari ini akan dilepas secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bagi kategori umum, ya, dan start dari Polres Maluku Tenggara dan finish di Gedung Serbaguna Langgur. Pendengar, Anda yang ingin mampir dan menyaksikan jalannya lomba gerak jalan indah ini, tentunya Anda disuguhi dengan berbagai kreasi dari kelompok-kelompok atau barisan seperti hari kemarin, yang mana ditampilkan berbagai kreasi yang dilaksanakan oleh adik-adik anak-anak kita SMP dan juga SD. Nah, tak usah ragu pendengar, Anda tidak lapar dan juga haus nanti di siang hari, karena memang di samping sebelah kiri Serbaguna Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, ada berbagai macam jualan UMKM di sana. Ada yang berjualan gorengan, ada juga yang berjualan es, pop ice, dan lain sebagainya. Dan pendengar, sesaat lagi akan kita ikuti laporan terkini bersama reporter kami Irene Hari Cahyani yang saat ini berada di titik star untuk pagi ini, di mana akan dilepas secara resmi oleh Kabupaten Maluku Tenggara lomba gerak jalan untuk kategori umum, yang mana dijadwalkan pada tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian timur.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Langgur, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Menit ke-20 kini bergeser dari jam 7 pagi ini, pendengar. Cuaca pagi ini cerah berawan ya. Semoga saja agenda yang direncanakan berjalan dengan lancar, yang mana ada perlombaan lomba gerak jalan indah di Kabupaten Maluku Tenggara yang mana sudah start pada jam 7.00 tadi, dan di Kota Tual sementara dilaksanakan kirab bendera untuk pagi ini. Semoga cuaca juga mendukung dan semuanya berjalan dengan lancar. Bagaimana keseruan di Ohoi, di desa Anda, pendengar? Yang mana beberapa hari ini banyak postingan-postingan di Facebook, juga di media sosial, yang menyampaikan bahwa ada lomba-lomba yang dilakukan juga di desa-desa di Ohoi-Ohoi juga, dan semoga saja ini membawa hal yang positif, kebersamaan kita untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Nah, bagi Anda juga yang saat ini sudah mulai bergegas untuk menuju ke tempat-tempat di mana Anda bekerja, kini mulai ramai di seputaran Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Berbeda dengan beberapa menit yang lalu yang mana masih terpantau sunyi, tapi di pagi ini kendaraan cukup lancar. Dan pendengar, di pagi ini juga akan kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Iya, kami sejenak alihkan perhatian Anda, pendengar, untuk bersama reporter kami Ibnu Rahareng. Di pagi ini akan menyampaikan informasi terkini untuk kita semua.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
3: Iya, Ibu.
1: Kantino, silakan dengan informasinya. Halo, Rekan Tino.
3: Iya, selamat pagi, Rekan Ellen.
1: Iya, silakan dengan laporan Anda.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, selamat pagi, Merdeka. Dari depan Mapolres Maluku Tenggara, Langgur. Saat ini kami bersama dengan panitia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara, bersama masyarakat tentunya, khususnya para peserta yang akan berlomba untuk hari kedua gerak indah, dimana depan ataupun jalur depan Polres yang berasal dari sekolah menengah atas Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah Sederajat, serta dari organisasi perangkat daerah dan juga sejumlah instansi yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara untuk memeriahkan pagi ini sekaligus memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Rekan Ellen, kami sudah bersama dengan Ketua Seksi Lomba Panitia HUT ke-81 Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Bebi Bunga, yang tengah sibuk bersama panitia juga sambil menanti kehadiran Pak Bupati, Bu, ya. Segera melepas para peserta gerak jalan indah ini. Namun Ibu, tentang peserta ini sendiri, datangnya dari seperti yang kami sebut tadi SMA, SMK dan OPD atau dari mana lagi Bu?
4: Iya, terima kasih Pak Ibnu. Untuk diketahui bahwa dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-81, maka panitia lomba melakukan lomba gerak jalan indah pada hari pertama kemarin dengan jumlah peserta kategori SD sebanyak 63 regu, kemudian kategori SMP 55 regu. Sedangkan untuk hari ini kategori SMA sebanyak 42 regu dan umum dan OPD sebanyak 75 regu. Demikian Pak Ibnu.
3: Rute yang dilewati peserta hari ini dari mana?
4: Iya, terima kasih. Rute dari hari kemarin itu rutenya mulai start dari depan Polres Maluku Tenggara, mengikuti jalan dari Polres naik sampai ke Serbaguna Larul Ngabal. Sedangkan untuk rute SMA dan umum masih sama garis startnya dari depan Polres dan finish Serbaguna tapi melewati SD Impres Wadek. Sehingga rute antara SD SMP maupun SMA dan umum itu berbeda. Demikian Pak Ibnu.
3: Baik, itu keterangan singkat dari Ketua Seksi Lomba Panitia HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Debi Bunga, tentang pelaksanaan Lomba Gerak Jalan tingkat SMA, SMK, MA sederajat, juga organisasi perangkat daerah serta umum untuk pagi ini di Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Dan kami informasikan juga bahwa para peserta tengah diatur mengikuti urutan yang telah ditentukan atau sebelumnya diundi pesertanya untuk urutan-urutan akan bergerak nanti, sambil menanti kehadiran Bapak Bupati Maluku Tenggara yang akan melepas para peserta pawai ini. Demikian dari depan Mapolres Maluku Tenggara, Ibnu Rahareng, kembali ke rekan Ellen.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Terima kasih rekan Ibnu Raharen, reporter kami yang saat ini berada di Mapolres Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana sudah menyampaikan informasi terkait dengan lomba gerak jalan indah. Nah, sesuai dengan jadwal ini dilepas secara resmi oleh Bupati Maluku Tenggara pada pukul 7 waktu Indonesia bagian timur, namun kini bergeser hingga waktu menunjukkan jam 7 lebih 28 menit. Nah, sementara barisan disiapkan menanti kedatangan Bupati Maluku Tenggara untuk melepaskan secara resmi lomba gerak jalan indah untuk kategori umum, yang mana ini melibatkan berbagai SKPD, ada juga dari Ohoy-Ohoy untuk ikut berpartisipasi dalam lomba gerak jalan ini. Nah, cuaca juga cukup mendukung ya. Ini memang agak-agak susah ditebak untuk cuaca, namun kita berharap tidak sampai hujan. Memang beberapa hari kemarin cukup panas dan kita sangat mengharapkan kalau bisa ada hujan lah, seperti itu, biar agak mengurangi debu-debu juga ya, sekaligus kembali membasahi tanaman-tanaman kita yang sudah pada kering ya beberapa hari kemarin. Ya, mungkin saja Anda juga di Ohoy-Ohoy punya kegiatan ataupun ada perlombaan-perlombaan yang dilakukan di sana, boleh juga Anda memberikan informasi kepada kami ya, pendengar, di pagi ini terkait dengan kegiatan yang Anda lakukan saat ini di tempat Anda. Ya, baik itu di desa-desa atau Ohoy-Ohoy yang ada di Kayu Besar juga boleh berbagi informasi bersama kami Di pagi ini melalui line telepon kami buka untuk Anda pendengar di 0813 0813 549 5875. Kami juga akan mengupdate informasi Anda pendengar melalui reporter kami, ada May Motorbongs dan juga Resti Fabrianti, yang mana akan menyampaikan laporan pandangan mata terkait dengan kirab bendera yang saat ini dilaksanakan di wilayah Kota Tual, yang mana ini juga melibatkan seluruh SKPD, OPD di wilayah Kota Tual, dan juga ada dari kantor vertikal yang mana ikut terlibat dalam kirab bendera. Nah, untuk Anda pendengar, terlihat sangat ramai dilalui kendaraan di ruas Jalan Soekarno-Hatta Hijang. Nah, ini untuk beberapa jam ke depan ya, karena memang nanti ini jalan akan dilewati oleh barisan atau regu gerak jalan indah, maka berlaku seperti kemarin akan dialihkan menjadi satu jalur. Dan bagi Anda yang melewati Jalan Soekarno-Hatta Hijang, semoga lebih hati-hati lagi ya, karena di ruas jalan sebelah kiri akan digunakan oleh para regu atau kelompok yang mana melaksanakan lomba gerak jalan di pagi ini, dan hanya diberlakukan satu jalur untuk dilalui kendaraan. Nah, maka Anda juga tetap hati-hati. Baik pendengar, kami masih menunggu informasi dari Anda juga yang ingin berbagi informasi bersama kami di pagi ini, boleh di 0813 549 5875. Dan kami juga informasikan untuk Anda bahwa pada jam 8.00 nanti akan kami hadir dengan dialog interaktif Aspirasi Seribu Pulau untuk Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, dengan topik Kipra Damkar Maluku Tenggara Hadapi Karhutla, akan dipandu oleh host kami. Ada Jay Sarbunan menghadirkan Dr. Andus A. Rahman Madubun, beliau sebagai Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, ini tentunya berhubungan dengan aksi-aksi dari damkar sendiri yang mana membantu masyarakat. Ada beberapa kali terjadi kebakaran di daerah kita dan ditangani secara cepat dan serius oleh pihak damkar Kabupaten Maluku Tenggara. Bukan hanya di Kabupaten Maluku Tenggara, tapi di Kota Tual juga demikian. Nah, bagaimana dengan antisipasi kebakaran lahan nanti di hari-hari yang akan datang? Ya, semoga saja nanti pendengar kita ikuti sama-sama pernyataan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, sejauh mana persiapan mereka untuk menghadapi beberapa kendala. Juga ada pasti kendala yang mereka hadapi di lapangan terkait dengan pemadam kebakaran, dan semoga saja ada progres-progres yang mana disiapkan oleh pihak damkar sendiri untuk melayani masyarakat. Pendengar, kami juga dapat menginformasikan untuk Anda bahwa saat ini di Kota Tual, sesuai dengan foto dan gambar yang telah kami dapat dari tim RRI di seputaran Kota Tual, bahwa saat ini sudah mulai bersiap untuk melaksanakan kirab bendera, dan masyarakat SKPD yang ikut dalam kirab bendera ini semuanya diwarnai dengan warna yang begitu cerah, iya warna merah putih ya, dan akan dilaksanakan kirab bendera di saat ini. Iya, terima kasih untuk informasinya. Dan pendengar, kami tentunya masih mengupdate terus informasi Anda hingga nanti di jam 8.00 akan ada dialog aspirasi seribu pulau.
0: Indonesia sekali di udara, tetap di udara.

0: katong harus jaga Indonesia ini.
1: Umar, kau ada buat apa? Wih, kau ada runcing bambu. Untuk apa?
0: Marta, kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini melalui perjuangan yang sangat hebat oleh ketong pun para pahlawan, maka beta akan lanjutkan dong pun perjuangan. Makanya beta buat bambu runcing ini.
1: Maksudnya kau mau perang pakai bambu runcing ini? Kau mau lawan siapa di mana?
0: Penjajah. Beta akan teruskan perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan waktu, harta benda, keringat, dan air mata, bahkan nyawa untuk kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini.
1: Pahlawan akan menangis melihat anak muda Indonesia kayak kau yang katanya mau melanjutkan perjuangan mereka. Umar, kau tidak harus mengangkat bambu runcing, tapi cukup dengan menghargai perbedaan, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Cukup jaga kedamaian, jangan buat kacau. Satu lagi, jangan korupsi, karena pahlawan tidak pernah korupsi. Justru mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk orang banyak. Tidak seperti kita sekarang yang mengambil barang milik orang lalu mengaku itu milik kita. Mengerti?

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Langkur di pagi ini. Menit ke-47 kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Dan pendengar, kami kembali alihkan perhatian Anda untuk mendengarkan laporan terkini bersama reporter kami Mei Motorbongs yang saat ini berada di wilayah Kota Tual terkait dengan kirab bendera yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah Kota Tual. RRI Pro
2: 1. Laporan terkini.
3: Selamat pagi pendengar, rekan Elena Etera di studio. Saat ini kami berada di depan kantor Wali Kota Tual dan saat ini akan dilaksanakan kirab bendera yang nantinya akan finish di Pantai Kiom, dibuka dan dibawa oleh marching band dari SMA Negeri 1 Tual. Saat ini para peserta kirab merah putih sudah bersiap-siap di dua jalur jalan raya depan kantor Wali Kota Tual. Dan outfit atau pakaian yang dikenakan oleh para peserta ini memang bernuansa merah putih ya, karena ini adalah salah satu kegiatan memperingati detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di 17 Agustus 2026 nanti. Dan kirab merah putih ini sendiri memang sudah menjadi kegiatan tetap di beberapa tahun terakhir ini oleh pemerintah Kota Tual, di mana rangkaian kegiatannya adalah jalan santai yang diikuti para pelajar, mahasiswa, serta instansi-instansi yang ada di pemerintahan Kota Tual dan juga instansi vertikal yang diundang untuk berpartisipasi dalam kirab merah putih ini. Dan di kirab merah putih ini sendiri nantinya akan membawa bendera yang dikibarkan saat berjalan dari garis finish, dari garis start hingga ke garis finish. Kegiatan ini berlangsung diperkirakan sekitar 1 jam setengah yang akan melewati, dilepas langsung di depan kantor Wali Kota Tual, mengikuti bundaran DPRD menuju ke arah Tanah Putih, Angkatan Laut, kemudian berbelok kiri ke arah Lebar L, setelah itu belok kanan dan kembali belok kiri di Jalan Cipik Caniago dan menuju ke arah Masjid Raya dan lurus terus hingga ke Bundaran Wersir, belok kanan menuju ke Pantai Kiom. Nah, di sini bukan hanya protokoler pimpinan yang berpartisipasi serta Satuan Pol PP, tapi juga ada terlihat jurnalis klub dari SMA Negeri 1 Tual yang mengikuti kegiatan ini dengan kamera-kamera dan sempat saya tanyakan kepada mereka apa yang dilakukan. Ini menjadi salah satu kegiatan yang akan mereka dokumentasikan sebagai anggota dari klub jurnalis di SMA Negeri 1 Tual. Demikian rekan Ellen, laporan saya dari Kota Tual dan kembali ke rekan Ellen di studio.
2: Laporan terkini.
1: Baik, terima kasih reporter kami Mei Motorbongs yang mana sudah menyampaikan informasi terkini terkait dengan pelepasan kirab merah putih yang sudah mulai start dan melewati beberapa titik hingga nanti berakhir atau finish di Pantai Kiom Indah Kota Tual. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan cuaca juga mendukung untuk pagi ini sebagaimana perakiran cuaca yang disampaikan oleh pihak BMKG bahwa hari ini masih aman dan semoga nanti sampai selesai kegiatan masih tetap mendung ya. Nah, pendengar, kami tentunya masih update informasi Anda terus terkait dengan Kirab Merah Putih yang saat ini dilaksanakan di wilayah Kota Tual dan Gerak Jalan Indah untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana tadi sudah disampaikan oleh reporter kami Ibnu Rahareng yang sudah bersiap menunggu pelepasan resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, sesaat lagi pendengar akan kita ikuti laporan pandangan mata kembali bersama reporter kami Ibnu Rahareng yang saat ini berada di titik start Lomba Gerak Jalan Indah di pagi ini, yang mana jadwal sesuai jadwal yang kami terima bahwa hari ini diikuti oleh kategori umum dan SMA. Kalau kemarin sudah berjalan dengan lancar untuk tingkat SMP dan SD, dan hari ini merupakan hari terakhir atau dilaksanakan dua hari dan hari ini kategori umum, yang mana sesuai jadwal akan dilepas secara resmi pada pukul 7 waktu Indonesia bagian timur, namun agak bergeser hingga hampir menuju jam 8, dan semoga saja sudah ada apa ya informasi terbaru terkait dengan pelepasan resmi dari Bupati Maluku Tenggara. Dan langsung saja pendengar, kita ikuti laporan pandangan mata bersama Ibnu Rahareng. RRI Pro
2: 1. Laporan terkini.
4: Pendengar, masih dari depan Mapolres Maluku Tenggara. 27.50 menit, Bupati Maluku Tenggara Dr. Andes Haji M. Taher Hanubun telah berada di garis start ini Lomba Gerak Jalan Indah tingkat SMA SMK MA yang juga diikuti oleh OPD dan instansi pemerintah maupun swasta di wilayah ini akan segera dilepas. Sebelumnya ada doa yang disampaikan pada sejumlah pejabat penting yang bersama dengan Pak Bupati Maluku Tenggara saat ini untuk segera mendampingi beliau juga untuk lepas peserta pertama tingkat SMA saat ini yang mengenakan kostum ataupun pakaian coklat dipadu selama musik para partisipan dari SMP Mulia Langgur. Saya terdengar iramanya sudah berkumandang, dan ternyata Pak Bupati tidak langsung mengangkat bendera, namun diwakili oleh panitia. Dan peserta pertama yang bernomor 1378 baru saja bergerak dari garis finish ini dan langsung akan dilepas juga untuk peserta di urutan kedua dan seterusnya. Sementara di depan drum band dari SMP Budi Mulia Langgur terdapat mobil informasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sementara di depannya juga ada pihak kepolisian dari Polres Maluku Tenggara yang turut mengawal, serta dari Dinas Kesehatan tentunya untuk mendukung pelaksanaan Lomba Gerak Jalan di pagi ini. Dan peserta kedua sudah dilepas, akan dilanjutkan dengan rute dari arah depan Polres ini menuju ke barat, kemudian akan berbelok kanan menyusuri jalur di kawasan Langgur untuk selanjutnya memasuki Jalan Jenderal Sudirman, hingga sampai ke Jalan Soekarno Hatta Wijang serta finish di depan Gedung Serbaguna. Demikian kami informasikan dan kembali ke rekan Ellen.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Baik, rekan atau reporter kami Ibnu Rahareng yang mana sudah memberikan informasi terbaru terkait dengan sudah dilakukan pelepasan oleh Bupati Maluku Tenggara pada menit ke-50 bergeser dari jam 7 pagi ini dari titik start. Nah, kita nantikan 30 menit hingga 1 jam ke depan. Sudah pasti melewati ruas Jalan Soekarno-Hatta Wijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Bagi Anda pendengar yang ada di rumah, Anda boleh ikut berpartisipasi untuk meramaikan jalannya lomba gerak jalan indah di pagi ini, ya, dengan menyaksikan berbagai penampilan dari regu dengan pakaian juga gaya mereka, ciri khas mereka. Nah, ini melibatkan masyarakat umum yang terlibat, ada SKPD, ada juga tingkat SMA dan juga dari beberapa organisasi ikut untuk meramaikan lomba gerak jalan indah di pagi ini. Dan pendengar, akan kami hadir selanjutnya dengan dialog interaktif untuk edisi hari ini di Kamis 13 Agustus 2026 yang mana akan dipandu oleh host kami, ada Jay Serbunan menghadirkan narasumber Dr. Andus Rahman Madubun, beliau sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, akan membahas terkait dengan topik Kipra Damkar Maluku Tenggara hadapi Karhutla melalui dialog interaktif Aspirasi Seribu Pulau untuk Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk edisi hari ini. Kita jelang dialog interaktif, kami punya dua lagu pilihan berikut ini untuk Anda.

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Langgur menemani Anda pendengar. Kini tepat jam 8 waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita sama-sama ikuti dialog interaktif aspirasi 1000 pulau Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara dipandu rekan kami, host kami, Jay Serbunan.

0: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, di Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pendengar yang ada di Korwil 3, baik di Somlaki, Bula, Ternate, Kota Ambon, dan juga Tual Maluku Tenggara, dan stasiun relay kami di Dobo, Kepulauan Aru, kita bertemu lagi dalam dialog aspirasi Seribu Pulau, Maluku dan Maluku Utara. Dan topik yang akan kami angkat di pagi hari ini, kiprah pemadam kebakaran Maluku Tenggara untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Sudah bersama kami di Studio Poro 1 RRI Langgur, Bapak Dr. Andus Ahmad Rahman Madubun, Abdul Rahman Madubun, mohon maaf, sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat pagi, Bapak.
1: Pagi.
0: Ya, apa kabar hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik.
0: Baik, Pak. Ini topik pagi yang kita angkat. Karena kita tahu bahwa situasi alam kita dengan gejala El Nino yang cukup tinggi dan juga kemarau panjang, sehingga berbagai potensi adanya bencana kebakaran ini sering muncul, Pak. Sejauh ini peran Dinas Pemadam Kebakaran untuk menanggulangi dan juga melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi kebakaran yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya mungkin di sekitaran Langgur dan Ohi-Ohi yang ada di Kekecil juga kecamatan lainnya. Pak, ini menyangkut tugas pokok dan fungsi dari pemadam kebakaran sendiri terkait dengan deteksi dini. Bagaimana tindakan proteksi sehingga dinas ini tetap eksis untuk melaksanakan tugasnya, bisa memadamkan dan juga gejolak-gejolak potensi kebakaran yang ada di Kota Langgur dan sekitarnya, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak J. Serbunan selaku host dan tim penyiaran RRI Langgur, ya.
0: Langgur, ya, RRI Langgur.
1: RRI Langgur yang saya hormati serta pendengar setia RRI Langgur dimanapun berada yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya untuk mengajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkatnya pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti dialog interaktif antar pulau. Pak J dan pendengar sekalian, mungkin sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi topik yang disampaikan kepada saya perlu menggambarkan dulu profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara. Di pendengar sekalian, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara itu dibentuk berdasarkan peraturan daerah 02 tahun 2022, diikuti dengan peraturan bupati tentang penetapan struktur organisasi, yaitu Perbup 01 tahun 2023, sehingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara ini itu strukturnya terbentuk pada tahun 2023. Hingga saya sendiri dipercayakan oleh yang terhormat Pak Bupati selaku kepala dinas pertama di Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan tugas mulai dari bulan Oktober 2023. Dulunya kita bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian sesuai dengan topik yang disampaikan kepada saya terkait dengan kiprah damkar Maluku Tenggara hadapi kebakaran hutan dan lahan, ada beberapa langkah siagaan dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu pertama kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi juga himbauan-himbauan. Itu mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang pontong rokok di sembarangan tempat. Kemudian juga kami melakukan pemetaan, patroli, lalu diikuti dengan

0: Kami juga melakukan koordinasi terpadu. Koordinasi terpadu kami bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana, kemudian juga masyarakat, TNI Polri, juga ada UPT,
1: unit
0: pelaksana teknis Dinas Kehutanan. Ya. Nah, itu yang kami lakukan dalam pelaksanaan tugas untuk mengantisipasi karhutla di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Ya Pak, ini dari sisi operasional untuk bagaimana patroli dan juga untuk pemadaman titik-titik api ataukah potensi yang ada di sekitar kota, mungkin di pemukiman warga ataukah fasilitas umum yang dapat disikapi serius oleh Damkar sendiri. Tentunya membutuhkan tenaga SDM yang handal dan profesional, kemudian perangkat sarana-prasarana pendukung. Karena kalau kita lihat mungkin di layar TV, media sosial dan berbagai sarana elektronik bahwa peran Damkar sangat penting di setiap kota, kabupaten dan juga ibu kota negara. Dan saat ini mungkin bisa digambarkan Pak terkait dengan tenaga kita, para pegawai dan juga relawan ataupun juga sarana-prasarana kita, mobil damkar dan fasilitas lain pendukung yang berkapasitas besar sehingga dapat menghentikan berbagai potensi kebakaran di wilayah kita, Pak.
0: Ya. Jadi di Dinas Pemadam Kebakaran dari sisi sumber daya aparaturnya ya, itu kami seluruhnya berjumlah 67 personil.
1: 67.
0: Kami memiliki memangnya tadi ada dua buah armada, tetapi satu dalam kondisi rusak, sementara diperbaiki, insya Allah, puji Tuhan, mudah-mudahan dalam 1-2 hari sudah baik. Itu juga karena kerusakannya, karena pada saat kami melakukan pemadaman di Ohoiwap, itu mengalami ada kerusakan pohon tumbang sehingga armadanya sementara diperbaiki. Dan kami punya satu armada yang siap untuk melayani kejadian-kejadian kebakaran maupun non kebakaran ya, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dengan dibantu oleh 67 personil. Kemudian dibagi dalam tiga regu siaga yang secara bergiliran 2x24 jam siaga di Mako Damkar Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Ya. Pada pos-pos preventif yang ada di seputaran, mungkin selain di Damkar ada pos-pos yang dipasang di seputaran Kota Langgur dan sekitarnya?
0: Untuk sementara kami masih menggunakan satu buah pos siaga saja, ya, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, samping Ban Maluku dan Maluku Utara. Itu merupakan satu pos sambil menunggu nanti ada laporan dari masyarakat. Untuk sementara kami belum menempatkan pos-pos siaga di kecamatan-kecamatan lain. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kami merencanakan untuk menetapkan pos sekaligus akan membentuk redcar relawan pemadam kebakaran di masing-masing kecamatan.
1: Pak, ini tadi disampaikan juga dari jumlah personil, sarana prasarana dua armada, mungkin ada gangguan teknis yang sementara ditangani. Sejauh ini juga pencegahan lewat himbauan dan juga sosialisasi. Karena kita tahu bahwa bencana, musibah ini tidak diduga kapan pun terjadi. Deteksi dini dan juga tindakan preventif dari Damkar sendiri untuk memberikan pemahaman pencerahan kepada masyarakat. Sejauh ini mungkin di sekolah-sekolah ataupun mungkin di wilayah publik, dinas badan ataukah instansi-instansi untuk memberikan pemahaman sehingga waspada, sistem kewaspadaan daripada aparatur yang ada di instansi vertikal, otonom yang ada di daerah ini sejauh ini dilakukan seperti apa, Pak?
0: Ya. Baik, jadi kami terutama di instansi-instansi pemerintah itu dalam bentuk surat, kami surati. Untuk yang pertama, langkah pertama yang dilakukan oleh instansi baik itu instansi verifikasi.

0: digital maupun otonom yang ada di daerah itu, pertama, langkah pertama yang dilakukan adalah pengadaan APAR.
1: APAR.
0: Alat pemadam api ringan. Alat ini dimaksudkan agar sebelum petugas damkar itu ke tempat kejadian, itu sudah diantisipasi oleh mungkin sekuritinya atau penjaga kantornya menggunakan APAR tadi. Kami akan melakukan sosialisasi penggunaannya. Kemudian bukan saja sosialisasi, tapi sekaligus kami melakukan simulasinya. Sehingga sebelum petugas damkar ke tempat kejadian, itu mereka sendiri sudah melakukan tindakan awal dalam bentuk pencegahan atau pemadaman.
2: Pak, ini kapasitas biasanya kan dalam setiap instansi ada kapasitas APAR itu mungkin di wilayah pasar. Ada ketentuan khusus, Pak, untuk bisa penempatannya dan penggunaan sehingga sebelum petugas damkar tiba ketika kejadian? Ada mungkin kapasitas ukuran-ukuran tertentu yang bisa disosialisasikan sehingga masyarakat bisa pahami, Pak?
0: Iya, jadi ada APAR itu ada ukurannya. Ada ukuran 6 kg, ada 9 kg, dan juga ada 11 kg. Tergantung dari luas bangunannya.
2: Oh iya.
0: Jadi kalau bangunannya kecil, ya berarti kilogramnya diperkecil juga. Tetapi mungkin bisa juga penambahan jumlahnya.
2: Baik.
0: Jadi satu buah yang mungkin 6 kilo itu bisa untuk bangunan yang ukurannya besar, ya mungkin bisa ditempatkan 2 atau 3 APAR, bisa lebih, sehingga bisa mempercepat langkah pemadaman.
2: Ya, Pak, ini dalam pelaksanaan tugas tentunya butuh kompetensi kalian, karena ketika petugas turun, strategi teknik untuk mengoperasikan selang dan juga alat untuk menembak ke arah potensi kebakarannya itu, Pak. Sejauh ini mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus bagi petugas kita sehingga mereka lebih maksimal pada saat di lapangan, Pak.
0: Iya. Jadi ini karena mengingat kami baru terbentuk tahun 2023, perlu peningkatan kapasitas aparatur itu perlu. Ada beberapa kali kami sudah mencoba untuk melakukan rencana peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan-pelatihan pemadaman. Sampai dengan saat ini belum untuk lakukan. Namun kami mengantisipasi dengan kami mendatangkan pelatih. Kan ada yang senior-senior pemadam yang kemarin masih bergabung di bencana maupun waktu masih bergabung dengan Pol PP, itu mereka sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Oleh karena itu kami mohon untuk yang bersangkutan dimutasikan ke Dinas Damkar lalu memberikan pelatihan. Jadi tidak lagi kami mengirim peserta untuk mengikuti pelatihan di luar, tetapi kami menggunakan mereka yang sudah ada daerah ini untuk memberikan pelatihan kepada petugas. Sambil menunggu mungkin ada anggarannya, kami akan mengusulkan untuk melakukan kegiatan peningkatan kapasitas.
2: Ya. Pak, ini mungkin dalam semester kedua, karena awalnya ada musim hujan, operasional yang selama ini mungkin kejadian-kejadian yang telah menjadi salah satu puncak keberhasilan dari damkar sendiri, mungkin di wilayah kota dan juga ada desa-desa atau hoi sekitar kita yang saat ini dampak lahan kering yang berpengaruh atau berpotensi terhadap kebakaran nanti. Ada kasus-kasus yang sudah ditangani sebelumnya, Bapak bisa menyampaikan untuk kasus pemadaman yang telah berhasil dilakukan oleh damkar sendiri.
0: Jadi terhitung dari tahun 2020 ini saja ya, Pak.
2: Iya.
0: Itu ada 38 kejadian. Jadi 38 kejadian itu ada 28 kejadian kebakaran dan 10 kasus penyelamatan. Jadi khusus untuk kejadian kebakaran itu ada 1 kebakaran rumah dan 27 kebakaran lahan. Sementara kejadian penyelamatan atau non kebakaran itu ada 10. Itu termasuk juga kasus penyelamatan sarang tawon, ya. Ada pohon tumbang, ada anak yang tersesat, seputeng ya. Penuh, terus ada tabung LPG yang kurang dimanfaatkan, kemudian ada mengganggu keselamatan masyarakat, kemudian juga ada sarang lebah. Ini yang kegiatan-kegiatan ya. Non. Jadi kami biasanya kan masyarakat beranggapan bahwa damkar itu tugasnya saja untuk ya. Memadamkan api. Padahal nomenklatur kita adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan.
2: Penyelamatan.
0: Nah, makanya pada tahun ini ada 10 tindakan penyelamatan. Betul. Yang dilakukan oleh Damkar Kabupaten Maluku Tenggara selain 28 kejadian kebakaran. Ya. Itu Pak Jess.
2: Ya Pak, ini tentunya penanganan insiden dan juga bahan berbahaya ini juga salah satu potensi yang perlu diwaspadai oleh warga kita dan juga setiap instansi-instansi atau perusahaan swasta yang ada di daerah ini. Jadi ada pencerahan edukasi juga kepada masyarakat. Bahan-bahan apa saja yang perlu dideteksi ataukah bisa dijaga sehingga tidak menimbulkan potensi ledakan ataukah seperti apa di masyarakat, Pak?
0: Iya, jadi ini kan contohnya ada obat-obat yang kadaluarsa. Ya. Itu juga menimbulkan efek-efek yang bisa membahayakan keselamatan warga. Untuk itu kami juga bekerja sama dengan dinas kesehatan, bekerja sama dengan rumah sakit untuk bagaimana membuang tempat untuk membuat tempat untuk pembuangan akhir dari obat-obat contohnya yang kadaluarsa.
2: Jadi anggap saja pemusnahan ya, seperti
0: pemusnahan.
2: Ya. Mungkin tabung-tabung LPG juga Pak, yang mungkin bekas pakai atau yang berada di wilayah perusahaan ataukah tempat-tempat layanan publik. Sejauh ini ada peringatan-peringatan dini kepada para pemilik perusahaan atau juga toko, kios, sehingga mereka paham terhadap hal ini Pak.
0: Iya, kami biasanya kami turun ini ke kecamatan. Jadi biasanya nanti kerjasamanya dengan camat, menyampaikan dia punya persyaratan-persyaratannya, lalu kemudian camat meneruskan ke kepala OHOI atau ke RT, lurah untuk menyampaikan ini himbauan-himbauan ini kepada masyarakat terkait dengan yang disampaikan LPG, tabung LPG dan lain itu.
2: Pak, ini juga menyangkut pencegahan Pak. Lokasi khusus saat pelaksanaan di tahun 2026 ini berapa kegiatan-kegiatan lokasi khusus sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga yang tadi disampaikan dan juga ada pernyataan lewat imbauan kepada masyarakat untuk menjaga potensi kebakaran di tahun ini Pak.
0: Ada. Kami sudah melakukan himbauan dalam bentuk pamflet, dalam bentuk poster-poster edukasi yang kami sampaikan lewat media. Ada Facebook, ada Instagram, dan ada WA grup dari keluarga maupun ya yang disampaikan oleh petugas damkar dalam bentuk komunikasi kepada masyarakat sosialisasi.
2: Ya, Pak, ini menyangkut pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan. Sejauh ini setelah tadi disampaikan pelatihan kompetensi teknik untuk penyelamatan dan juga pemadam kebakaran. Ini tentunya sesuai dengan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas. Mungkin bisa digambarkan masyarakat awam belum paham sedikitnya bahwa peran damkar seperti apa. Karena masyarakat awam tahunya bahwa kebakaran kita lari. Padahal ada hal-hal teknis lain yang bisa disosialisasikan di saat ini Pak.
0: Ya. Jadi baik, makasih. Ini khusus terkait dengan topik kita hari ini, karhutla ya. Kebakaran hutan dan lahan. Khusus untuk karhutla ini, kita bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan. Sebab area kebakaran hutan dan lahan ini, itu masuk ke ranah. Ada hutan lindung, ada hutan masyarakat, Nah, ini regulasinya ada di sana. Sehingga nanti kami berkoordinasi untuk melakukan himbauan di unit pelaksana teknis kehutanan, melakukan tugasnya, kemudian dibantu oleh kami dari damkar untuk melakukan tugas pemadaman gitu. Ya.
2: Pak, ini tentunya di OHO ini pemahaman masyarakat, adakah selama ini ada peran pimpinan OHOI dan juga untuk bisa memberikan peringatan kepada masyarakat, ya jangan bakar hutan ataukah potensi-potensi lain yang mengundang kebakaran yang meluas, Pak. Sehingga peran pemerintah OHOI, Pak, untuk bisa menyikapi hal ini.
0: Jadi kadang selama ini khusus untuk di wilayah kecil itu ada beberapa desa yang kami sudah melakukan sosialisasi langsung ke desa, mengetahui camat. Tetapi ada beberapa desa di kecamatan, contohnya di wilayah kecamatan di Kebesar, itu kami lalu berkoordinasi saja lewat camat. Nah, kami belum sampai ke tingkat OHOI. Kami berencana insya Allah, puji Tuhan, mudah-mudahan ke depan untuk di Maluku Tenggara, kan ada 8, ada 11 kecamatan. Sebelas kecamatan ini kami berencana akan membentuk red car di 11 kecamatan, relawan pemadam kebakaran di kecamatan. Dan bila perlu, kalau bisa nanti insya Allah kami akan melakukan juga pembentukannya di OHOI.
2: Oh ya. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog aspirasi Seribu Pulau Maluku dan Maluku Utara dengan topik kiprah pemadam kebakaran Maluku Tenggara menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya berbagai informasi yang disampaikan oleh Bapak Madubun di pagi hari ini dapat memberikan inspirasi, motivasi bagi Anda untuk mewaspadai berbagai potensi kebakaran baik di rumah tangga dan juga lahan-lahan sekitar Anda sehingga tidak menimbulkan bencana kebakaran yang meluas dan juga ada potensi-potensi yang dapat disampaikan ke pihak damkar untuk tindakan penyelamatan. Kita akan lanjutkan dialog dalam sesi kedua, namun Bung Penata Musik, Bung Petu sudah menyediakan satu nomor manis di ruang dengar Anda di pagi hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, yang ada di Korel Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, Somlaki, Bula, Dobo, Otamu dan Ternate, dan juga yang ada di Kota Tual. Saat ini dialog interaktif Aspirasi Maluku masih berlangsung dalam sesi kedua dengan topik Kipra Damkar Maluku Tenggara Hadapi Kebakaran Hutan dan Lahan. Dan masih bersama kami Bapak Dr. Andus Abdul Rahman Madubun sebagai narasumber, Kapasitas Kepala Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara. Kami masih mengulas bagaimana kiprah damkar untuk mendeteksi dan juga menangkal kejadian-kejadian kebakaran di Kabupaten Maluku Tenggara. Memang kita akui bahwa dari wilayah kepulauan yang sangat menantang, tentunya pemadam kebakaran membutuhkan energi besar untuk bisa melakukan sosialisasi. Selain itu, tenaga-tenaga handal dapat dipersiapkan untuk menghadapi dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Pak Kadis, ini kita lanjut saja bahwa tentunya lewat pelatihan kita membutuhkan seorang yang profesional memberikan pelatihan, bimbingan, pendampingan. Sejauh ini kita punya instruktur atau pelatih ini berapa orang di dinas, Pak?
1: Baik, PJ, jadi untuk di Dinas Pemadam Kebakaran Maluku Tenggara ini kami baru punya satu orang. Jadi ini sudah memiliki sertifikat latihan dasar pemadaman. Itu kayak di baru satu.
0: Baru satu. Ya. Fasilitas kita, Pak, ini sarana pendukung baik tenaga maupun operasional. Kapasitas kita saat ini untuk mobil pemadam kebakaran dan juga perangkat-perangkat pendukung lainnya ini, kapasitasnya berapa ton saat ini, Pak, untuk bisa melakukan operasional di lapangan, Pak?
1: Yang untuk saat ini, karena satunya kan lagi ada rusak ya. Itu, jadi sementara sekarang ini ada satu, itu kapasitasnya 3.500 liter, 3.5.
0: Tentunya ada gudang logistik untuk penyediaan air yang lebih memadai, Pak, karena ketika kejadian setiap sarana itu terisi penuh, ada kajian. Untuk sumber air ataukah logistik yang disediakan oleh damkar sendiri untuk bisa ketika kejadian langsung melakukan aksi di lapangan, Pak?
1: Ya, baik, jadi untuk sumber air ini kami bekerja sama juga dengan BPD Maluku Tenggara. Ya. Jadi ada empat di Badan Bencana, kemudian di kantor kami juga ada tanrun untuk pengisian, kemudian di masyarakat juga di Westen.
0: Yang kami ambil. Selain operasional kita, Pak, untuk pengadaan sarana prasarana kita, baik selang induk dan juga aksesoris perangkat selang untuk ketika melakukan pemadaman di lapangan itu, tentunya membutuhkan pengadaan-pengadaan langsung dari wilayah Jawa dan sekitarnya yang memiliki spesifikasi yang layak. Sejauh ini perangkat kita untuk kapasitas selang, kemudian juga alat penyemprot dan sebagainya itu gambarannya, Pak?
1: Ya, jadi contohnya seperti yang mobil kemarin baru, yang baru pengadaan ini, kami bekerja sama dengan perusahaan penyedia mobil pemadam. Ya. Jadi karena dia punya suku cadangnya tidak terjual di Maluku Tenggara,
0: betul.
1: Sehingga kerusakan biasanya nanti dipesan, ya. Dipesan oleh pihak ketiga untuk diadakan perbaikan di sini.
0: Jadi untuk usulan pengadaan, Pak, karena dengan 67 personil, kemudian dari perangkat yang saat ini satu, Pak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas sendiri mungkin melalui akomodasi pemerintah daerah dan pihak Deperda untuk bisa menambahkan armada dan juga personel kita, karena kalau 67 dengan 3 shift tim regu yang setiap waktu 21 kali 24 jam, ini ada upaya-upaya ke depan mungkin pengadaan tenaga sedikitnya mungkin 100 lebih lah atau 200 lebih maksimal, sehingga operasional akurasi fisik dan mental mereka untuk menghadapi berbagai potensi.
1: Ya baik, jadi terkait dengan armada, kami salut menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati Maluku Tenggara karena di tahun anggaran 2025 kemarin kami sudah dianggarkan satu buah unit armada baru itu, ditambah dengan yang lama. Jadi sebenarnya kan ada dua itu, tapi dalam perjalanannya sementara rusak, sementara diperbaiki itu. Jadi untuk armada, tapi sejujurnya berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk itu maksimalnya harus ada 5.
0: Ya, 5.
1: Khusus untuk di, karena kita di sini juga ada wilayah Kei Besar, ada 2 pulau. Jadi Kei Besar ini yang nanti kita tempatkan pos juga di wilayah Kei Besar. Makanya kita juga harus butuh armada dan sumber daya aparatur di sana di wilayah Kei Besar.
0: Kalau 67 personil sekarang butuh berapa lagi Pak untuk penambahan? Sehingga dua wilayah induk di Elat dan juga di Langgur ini ada persiapan tenaga kita yang andal dalam menghadapi berbagai potensi Pak?
1: Ya kalau dilihat kan di Maluku Tenggara ada 11 kecamatan. Ya kita sebenarnya harus ada 11 pos siaga. 11 pos siaga itu berdasarkan permen. Jadi ada 11 pos siaga yang ditempatkan. Berarti kalau satu pos siaga itu ditempatkan personilnya itu sebanyak sesuai dengan mekanisme itu 15. 15 ini kan punya tugas masing-masing nih Pak. Tugas masing-masing. Itu berarti dikalikan 15 personil kali 11 kecamatan itu untuk sumber daya aparatur. Tapi kalau dari sisi armada, sarasprasnya ya harusnya ada 11. Ada 11 armada. Itu paling minimal, ada 11 armada yang harus disiagakan di masing-masing kota kecamatan.
0: Ya, Pak. Pak, ini ketika potensi bencana kebakaran ini, ada layanan khusus yang dibuka oleh pemadam kebakaran untuk melayani setiap aduan, setiap keluhan dari masyarakat? Tentunya dari Damkar sendiri menyediakan salah satu fasilitas untuk bisa menyikapi laporan masyarakat, Pak.
1: Ya, baik. Jadi kemarin waktu dibentuk itu kami menggunakan salah satu call center saja.
0: Iya, Pak.
1: Cuman dalam perjalanan kadang call center ini dihubungi kadang tidak aktif. Ya, saya jujur harus mengatakannya tidak aktif karena ada kesibukan-kesibukan yang bersangkutan atau gimana sehingga dia tidak aktif itu. Makanya sekarang saya menggunakan call center untuk masing-masing danrunya.
0: Ya.
1: Supaya saya bisa langsung memantau. Kalau ada masyarakat yang melapor terus dia terlambat, saya bisa langsung melakukan evaluasi terhadap laporan masyarakat yang masuk. Jadi ada 3 call center, 3 call center yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Selain itu, kami juga sudah bekerja melakukan koordinasi dengan Dinas Informatika untuk menindaklanjuti Permen Kominfo tentang panggilan darurat. Ya. Kan ada peraturan Menteri Komunikasi nomor 16 tahun 2016 itu tentang panggilan darurat. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi juga dengan PT Jamita. Ya, untuk bisa menekan panggilan darurat yang 112 itu, 112. Sementara sekarang ini kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Pak, ini lewat Kominfo untuk imbauan ini mungkin bisa disampaikan imbauan kepada seluruh camat, kepala OHOI, juga mungkin OKP, LSM yang ada di daerah sehingga kita menjaga sama-sama daerah kita. jangan ada hal-hal negatif yang berdampak dan meluas ke seluruh wilayah. Ada imbauan mungkin catatan-catatan khusus yang bisa disampaikan Pak bagi masyarakat kita?
1: Iya, jadi khususnya untuk musim kemarau ini dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat di Maluku Tenggara, yang pertama bahwa masyarakat agar pada saat membakar rumput di atau semak-semak di belukar untuk kepentingan berkebun ya, untuk kepentingan berkebun maupun kepentingan lainnya, perlu membuat sekat bakar agar api tidak menyebar kemana-mana. Jadi kalau sebelum itu membakar ya perlu ada buat sekat. Yang kedua itu rumput-rumput kering atau apa semak itu tentu sangat peka terhadap api. Untuk itu dimintakan perhatian agar tidak membuang pontong rokok ya. Membuang pontong rokok maupun material lainnya yang diduga kuat sebagai pemicu kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya kami juga menghimbau apabila ada titik api yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, diminta partisipasi dan dukungan untuk segera melakukan pemadaman agar tidak menyebar. Selanjutnya kami akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan aktivitas pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya mungkin himbauan kami yang terakhir itu kami juga melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terulang kebakaran hutan dan lahan pada wilayah yang sudah terjadi yang tahun kami sebutkan. Di Maluku Tenggara ini hampir setiap hari nih ada kebakaran hutan dan lahan. Setiap hari. Tadi sampai di bulan Agustus ini saja yang tadi saya sampaikan itu Pak. Baik. Makanya kami menghimbau itu Pak Jai.
0: Pak, ini rilis data perakiran cuaca dan juga karena biasanya ada peta titik api nih Pak. Peta titik api koordinasi dengan BMKG sebagai satuan kerja yang menangani masalah perakiran cuaca dan juga iklim yang ada. Sejauh ini komunikasi intensif bersama mereka Pak untuk bisa merilis atau memberikan petunjuk teknis titik-titik api yang mungkin di wilayah kecil dan juga kecamatan sekitar ini, wilayah mana saja Pak yang harus dideteksi Pak?
1: Ya, jadi kami juga melakukan koordinasi dengan BMKG. Paling saya biasanya koordinasi juga dengan kepala BMKG itu untuk dia memberikan tentang titik-titik. Jadi untuk sementara ini di Maluku Tenggara ini yang perlu disiagakan itu di wilayah kekecil timur, timur selatan. Sama dengan kekecil barat ada sedikit. Begitupun di utara timur, kemudian di utara barat dengan kecamatan Kibesar.
0: Kibesar. Ya. Pak, ini menghadapi kejadian luar biasa karena ada biasa dan luar biasa, Pak. Tentunya butuh koordinasi dengan pihak-pihak teknis yang mungkin tadi awal tadi kita sebutkan bahwa ada unsur TNI Polri dan juga berbagai instansi terkait BPBD untuk menanggulangi berbagai kejadian luar biasa. Dari keterbatasan kita Pak, tadi dua armada, ada mungkin instansi teknis lain, mungkin misalkan TNI atau kepolisian yang memiliki kapasitas lebih besar. Bantuan-bantuan mereka sejauh ini mungkin ada kasus yang pernah terjadi sehingga mereka langsung membantu atau mendukung kejadian-kejadian yang dihadapi oleh pemadam kebakaran.
1: Ya, baik. Jadi kami juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Kota Tual. Dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual. Kami sama-sama telah membuat PKS, perjanjian kerjasama antara Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual dan Dinas Pemadam Kabupaten Maluku Tenggara. Sehingga terjadi kebakaran di Kota Tual, kami dari Maluku Tenggara juga bisa membantu, begitupun sebaliknya.
0: Sister
1: system. Ya. Yes, sister. Selain itu juga dari Lanal Tual. Lanal Tual juga kami melakukan koordinasi untuk bisa membantu di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Potensi yang lebih besar, mungkin dari pemukiman warga, wilayah seperti pasar, kejadian-kejadian sebelumnya ini membutuhkan koordinasi yang cepat dan akurat. Ada kasus mungkin yang pernah ditangani sebelum 2026 ini yang luar biasa yang ditangani oleh penanggulangan untuk Damkar sendiri, yang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dan juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat kita, Pak.
1: Itu ada sebelum tahun 2025 ini, itu ada kejadian seperti di Pasar Langgur, ya. Kemudian di Hojang, ada lagi di beberapa tempat kejadian yang memang dianggap tidak bisa untuk ditangani oleh masyarakat, ya kami sama-sama dengan masyarakat berkolaborasi untuk bisa memadamkan api. Itu adalah kejadian-kejadian yang luar biasa itu.
0: Pak, ini tim handal yang turun, ini tentunya mereka memiliki kriteria, ada pelatihan khusus. Seperti apa syarat-syarat tenaga kita yang turun di lapangan sehingga mereka layak? Karena saya pantau ketika ini kapasitas kekuatan selang itu luar biasa, yeah. Besar, Pak. Ada catatan khusus yang bisa diberikan saat ini?
1: Ya, yeah, tentu pertama itu fisiknya. Yeah. Ya, personilnya harus latihan fisik. Fisiknya, kemudian biar fisiknya juga bagus, tapi kalau tidak dibekali dengan skill, yeah. Dia punya kemampuan, dia punya pengetahuan, berarti sama saja. Makanya walaupun kita punya baru ada satu pelatih itu, tapi hampir ya setiap minggu mereka melakukan pelatihan-pelatihan dan simulasi untuk tugas mereka itu.
0: Untuk pusat pelatihan, apakah difokuskan cuma di lokasi kantor ataukah ada lokasi khusus untuk pelatihan khusus bagi?
1: Ada, itu di biasanya juga kita di ini Stadion Marin Langgur.
0: Ya. Pak, ini dari potensi kebakaran yang kita deteksi, wilayah-wilayah mungkin masuk ke sekolah-sekolah juga, Pak, untuk edukasi kepada pimpinan sekolah dan juga guru, siswa, sehingga informasi ini bisa disebar sampai di rumah, Pak, bagi keluarga.
1: Ya, ada. Kemarin terakhir kami di SMK Kesehatan. Itu baru minggu kemarin di SMK Kesehatan Langgur. Ya, ada sekolah-sekolah juga yang kami surati. Nanti kami lihat yang mana yang dianggap potensial berdasarkan kami investigasi. Kami melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi.
0: Sudah mendengar di mana pun Anda berada, Anda yang masih memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Langgur. Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan juga masukan-masukan positif terhadap langkah-langkah inovasi kita untuk bisa menangkal atau mencegah kejadian-kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya dari sisi pemahaman masyarakat, kita juga turut mendukung tugas Damkar untuk bisa melakukan tugas pokok dan fungsinya. Kami buka layanan di 0813 549 5875. Kamu ulangi, Anda yang bisa menyampaikan pesan positif, ada pertanyaan yang mungkin penting bagi Anda sebagai ibu rumah tangga dan juga pelaku usaha, dapat menanyakan langsung ke narasumber kami, Bapak Dr. Andus Abdul Rahman Madumu sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara, untuk menjawab pertanyaan Anda, ada masukan yang dapat bermanfaat. Di nomor lain kami 0813 549 5875. Kami tunggu pertanyaan ataukah layanan ini dibuka untuk Anda yang dapat menyampaikan masukan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang kami angkat. Kipra Damkar Maluku Tenggara menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Maka di sini kita lanjut, ini terkait dengan sarana pendukung, ini masih menyangkut sarana pendukung untuk proses edukasi dan simulasi. Ini tentunya instruktur akan memberikan edukasi kepada lokasi saka sasaran ini. Materi-materi inti yang akan disampaikan, saya belum simulasi, Pak. Ini apa-apa saja yang mungkin disebar kepada institusi, para pegawai di vertikal, otonom, sehingga masyarakat ini lebih paham bagaimana kita jaga bencana ini, Pak.
1: Pertama, kami melakukan yang tadi saya sampaikan, simulasi, sosialisasi dan simulasi. Ya. Jadi ketika kami lihat yang sebenarnya ada RRI umpamanya, ya. RRI sudah punya APAR, ya kami langsung menerjunkan koordinasi untuk menerjunkan petugas untuk melakukan sosialisasi sekalian simulasi.
0: Jadi untuk teknik pemadaman ini biasanya ada air, ada bubuk. Bubuk ini atau busa yang digunakan ini ada campuran khusus untuk bisa memadamkan, karena tidak selamanya misalkan harus pendek, Pak. Harus pendek listrik ini tidak mungkin pakai air, pastinya ada merambat. Yeah. Nah, seperti ini, teknisnya ini bisa digambarkan kepada masyarakat.
1: Yeah. Jadi memang betul ada api yang sumbernya karena dari listrik, ada dari bahan beku yang terbakar. Kami di Maluku Tenggara sampai dengan saat ini belum sampai ke tingkat yang tipe C dan tipe D. Kami masih menggunakan yang api biasa. Untuk air,
0: Pak, dari kapasitas sarana kita untuk saat ini, untuk selang pemadam ini, kapasitas kita sekarang ini di stok di logistik kita untuk diadakan kembali untuk proses pemadam di lapangan, Pak, untuk pengadaan peralatan kita, Pak.
1: Ya, jadi kami khusus untuk yang armada ada dua itu. Kami masih butuh itu APD. APD. Alat pelindung diri.
0: Pelindung diri.
1: Itu yang kemudian yang masih kurang sekali itu kami di Maluku Tenggara itu ada kekurangannya adalah terkait sarprasnya itu alat-alat penyelamatan. Alat penyelamatan itu sama sekali belum ada. Belum ada.
0: Ada upaya yang dilakukan untuk permintaan, Pak?
1: Insya Allah kami berencana untuk di RKA berikutnya kami akan mengusulkan untuk dianggarkan.
0: Pak, ini pencegahan mungkin tadi disampaikan imbauan kepada masyarakat. Tentunya setiap instansi untuk menjalankan sebuah tugas operasional ada regulasi, Pak. Ketika ada kebakaran, ada sanksi khusus, karena biasanya ada yang tidak ada efek jera. Disampaikan bahwa mungkin yang pontong rokok ada sanksi. Regulasi ini yang mengikat sehingga ketika ke depan ada yang sengaja membakar hutan ataukah sengaja melakukan potensi ini, ada regulasi khusus yang bisa ditetapkan oleh pemerintah daerah, disahkan oleh DPRD untuk menjadi pegangan khusus dari Damkar sendiri, Pak.
1: Jadi untuk regulasi khususnya untuk kebakaran hutan dan lahan itu tentu ada regulasinya. Ya. Tapi itu masuk di kewenangannya yang tadi saya bilang. Itu di kesatuan pengamanan hutan. Jadi regulasinya nanti ada di sana. Nah, bicara terkait dengan atau regulasi terkait dengan yang sengaja melakukan tindakan-tindakan untuk pembakaran hutan dan lahan, itu regulasinya ada di kesatuan pengamanan hutan.
0: Selama ini sudah ada yang mungkin dijerat oleh regulasi mereka, Pak, dari pembakaran potensi yang kejadian yang terjadi di ada kasus yang seperti itu belum ada.
1: Kalau yang itu ditanyakan di langsung. Kesatuan pengamanan hutan.
0: Pak, ini untuk nomenklatur kita dari 2023 usia yang masih muda 3 tahun. Berbagai strategi langkah inovatif yang dilakukan dalam program prioritas bisa dijabarkan sedikit program prioritas dari Damkar sendiri untuk tahun ini dan deteksi-deteksi, langkah pencegahan, sampai ke tingkat penanganan sendiri, Pak.
1: Jadi, makasih Pak Jay. Untuk rencana kegiatan kami itu, pertama itu antisipasi perubahan cuaca. meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi seperti El Nino, La Nino, kemarau panjang, cuaca ekstrim, dan perubahan pola hujan. Kemudian meningkatkan pemantauan wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan risiko kebakaran. Kemudian menyesuaikan kesiapan personil, kendaraan, peralatan, dan sumber air berdasarkan kondisi lapangan. Kemudian kami juga untuk di pencegahan itu memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Seperti yang tadi kami sudah sampaikan dalam bentuk pamflet, poster, Facebook, dan yang lain-lain. Kemudian kami juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Itu yang tadi himbauan saya juga sudah sampaikan tadi itu. Kemudian kami mendorong juga agar melaporkan potensi maupun kejadian kebakaran segera melaporkan lewat call center kami. Kemudian penguatan respon terhadap kebakaran dan penyelamatan itu meningkatkan kecepatan dan ketepatan respon. Jadi laporan diterima itu kami berapa menit sudah sampai. Karena sesuai mekanisme regulasi itu 15 menit. Ketika kami menerima laporan, respon time-nya itu 15 menit. Kemudian meningkatkan kesiapan personil selama 24 jam melalui sistem piket dan kesiapsiagaan operasional 24 jam. Kemudian memperkuat koordinasi yang tadi kami sampaikan, terutama dengan TNI Polri, BPDD, dan lain-lain. Itu rencana-rencana kami, insya Allah mudah-mudahan ke depan. Ini juga nanti kami juga ada untuk peningkatan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih sadar terhadap risiko kebakaran. Kemudian juga mengembangkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mampu melakukan tindakan awal secara cepat sebelum petugas tiba. Kemudian membangun budaya mencegah lebih baik daripada memadamkan. Itu yang kemudian ada penguatan data dan sistem informasi juga kami insya Allah merencanakan itu untuk meningkatkan pendataan dan pemetaan kejadian kebakaran. Kemudian menggunakan data kejadian sebagai dasar menentukan wilayah prioritas pencegahan. Kemudian meningkatkan dokumentasi dan pelaporan untuk mendukung pengambilan kebijakan. Itu yang untuk sementara nanti kami lakukan.
0: Baik, Pak, ini rupanya banyak materi yang mungkin kita berikan pencerahan kepada masyarakat, namun waktu membatasi kita di dialog ini. Ada closing statement, ada catatan khusus kepada masyarakat di akhir dialog kita di pagi hari ini.
1: Terima kasih Pak Jay. Jadi mudah-mudahan pertama kepada seluruh masyarakat pendengar RRI Setia Langgur, karena ini musim kemarau, saya mengulangi lagi bahwa bagi warga masyarakat agar pada saat membakar rumput, semak-semak, belukar untuk kepentingan berkebun maupun kepentingan lainnya perlu membuat sekat bakar agar api tidak menyebar kemana-mana. Terima kasih Pak Jay, salam Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Merdeka. Ya. Sudah mendengar dimanapun Anda berada, kami sudah dialog di pagi hari ini dalam topik Kiprah Damkar Maluku Tenggara menghadapi kebakaran hutan dan lahan bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Dr. Andus Abdul Rahman Madubun. Dan kita akan jumpa dalam dialog-dialog berikutnya. Mewakili rapat kerja bertugas, penanggung jawab siaran, Kepala BP Ritual, Jack Resubun, Ketua Tim Pemberitaan Ibnu Rareng, Ketua Tim Penyiaran Aminah Hatim, Ketua Tim Teknik Media Baru Lawrence Lamerburu, dan Ketua Tim Konten Media Baru Viana Binita. Dan di balik kaca ada Bung Operator Petus Eloin, penyiar Helen Laitera, Dan saya sendiri Jay Sarwuna mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti dialog interaktif Aspirasi Seribu Pulau dan selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Nasional melalui program Matiga Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan